0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Ya, lagu singkang hari Diana Shini. Setiap muka lagu yang aku dah mujur dengan semifinal ACSJ yang ke-9 tu ialah ni, Jess.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Okay, semifinal ACSJ ke-9 dekat Datur Dewan Serbaguna Selangau. Kena 1/8/2026 berengkau pukul 5 lemai.
0: Mungkal bulan 8 kita tengok semifinal ACSJ. Lalu Diana Shini tu ke amai mengganya champion tahun yang kemarin.
1: Betul.
0: Engkau lagu yang anak jadi kini nak nasib tentu ulah nak sekali lagi yang main legacy champion ya. Main lagu singkang tu ngagai final mayanya ilah.
1: Untuk kita berhati kepala semifinalis tu tun. Ukai semina Diana Shini ke bisik penlebak.
0: Ya.
1: Ngau SSJ tu. Bisik mega bala semifinalis ibukai bakal sidak masterpiece. Ngau sidak kebukai bakal sidak Richard Lee pan kala ngau final. Ngau bala kebukai meh. Mayuh kebukai lagi.
0: Lepas nanti tanya ada nanti ni tiah ke champion. Tuan nyebab kau ngau champion lah. Kita ni mau masterpiece kalau jadi champion.
1: Betul.
0: Sekolah semifinalis. Ika mega.
1: Betul.
0: Kalau jadi champion. Siku hari semifinalis kita. Dan Shini pun. Lalu pihak mega. Nama-nama ia ke buka ia ke nang je dah. Tau pernah kita beri challenge. Jadi tahun tu. Asai aku. Kapa pepedeh kagum gundul mimet malah hakim
1: belakang
0: rimeh
1: nanti kita berarti mega komen ba Facebook kita page kita itu tuan mayuh mega mada tahun tu mayuh mana-mana lagu
0: ya.
1: Kan nama bunyi ketua tadi laban mayuh balas sedak ke udah selalu betul lebak nama sedaknya selalu di pedak kita engau semifinal engau final SSJ ke sebedau tu
0: ditambah mega engau nama-nama artis baru ya ke baru angkat benong top hit Amal Mamat. Jam ya ke dia tu. Jadi negara kita ya ke dia di Selangau kelebih lagi. Di Bintulu pada ada jauh kian ya?
1: Nak jauh.
0: Sibu pada jauh.
1: Sibu. Semagi.
0: Jadi kita pernah ke kita tu tadi hari utara selatan kita berkumpul tengah semenua Sarawak kita yang tadi Selangau Nur ACS. Jadi bisa buat pesawat berkawan ke singkang mega pagi tu Jess. Jadi mereka kira selamat nyingkang pulai meh. Ngagai balas sudah adong kabar-kabar ni apa gitu.
1: Nanti kemarin viral Nema nah.
0: Viral Nema.
1: Depan supaya sepeda kau.
0: Kasih yang mana jadi ado tu asor depan nama nak tu lagi.
1: Lalu benda benda aku tuan.
0: Ya aku nganti dulu. Ya, kan je benda ngidit. Kalau pemutus World Cup pagi tu tadi main antara Portugal bersatu ngau spend ba round of 16 last minute Amal Mamat dia Michael Merino masuk ke goal ngagi spend lalu ngujung ke sila tu tai tapau nganyung sila ado pulai ke menua
1: ya. Nanti kemari kaban kita di Semanggian dia sudah kecewa.
0: Nemu aku benda ada duitnya ba 3 hari tu
1: kita ada tu siapa nyukung Portugal ne bisi temu nan
0: aku temu aku Portugal ba newsroom siko tadi pernah aku udah gegari yang ba ada di mod pagi
1: itu. Udahnya kemarin nasib menang.
0: Nasib menang.
1: Tim Ken.
0: Udah aku gagal mai kapan mari belajar makai besar.
1: Aku dengar ya detik kemarin alu jadi komentator ya. Semangat mai.
0: Goal ku ya.
1: Iya
0: iya. Ya udah tu asai ku Portugal tu enti nak salah ku. Asai ku grup sudah melatih tu asai ku. Kasa semak tu saya
1: betul.
0: Grup sudah sepilih tu sampal. Mana
1: kecewa melatih
0: au. Jadi ya ringan-ringan enggak alah-alah enggak tanganan mupuk kerja sari tu.
1: Au jadinya ngenam kau enggak FIFA World Cup ke Piala Dunia 2006 ke ulih di pedak kita ngena RTM Klik.
0: Iya.
1: Ngena channel TV TV OK enggak Sukan Plus.
0: Au. Ya pandai tu TV OK enggak benuang dia tabur ke Belgium leading 1-0 minit dah masuk ke minit yang ke-11. Wah, ya. Temu Belgium udah skor jadi sudah tu tengambut City lagi slot ba quarter final.
1: Betul.
0: Dah tu lagi. Legend. Okey,
1: ya.
0: Cerita-cerita main bual kak. Jadi ya kita bisa randau pagi tu. Jadi ya berandau tu tadi bisa besangku pawat gangau main bual. Kami ke contoh deh. Tu maka cerita pagi tu. Jadi bayangkan kita, imagine kerja kor putih deh. Tuke kita tu tadi ia minat Portugal. Jadi anda muka-muka Portugal tu tadi udah keluar. Ya tu fras. Jadi nak muka-muka yang so kita 3 hari op kena ini buka kayak gaji jalan.
1: Lepas Portugal ada depan sprias ne.
0: Lepas depan sprias ya pufras banyak kan depan sprias baunya yang mana. Sari tau kita ada kerja aku ada muat ngak aku nganu kita 3 hari kita cuti ya.
1: Ne. Okey.
0: Jadi entinya mak kita bas situasi dia beri orang cuti ngenyet. Ukai dipinta ukai diadang tu.
1: Ngenyet.
0: Ada orang mana? Apa gila 3 hari ini bu kerja. Gaji jalai. Nama Teddy patut teka dekat dengan kita buat cuti dengan tiga harinya.
1: Kebenar ya tu, nanti kita berhati ke topik tu. Topik tu kebenar ya angangan tu tu.
0: Angangan. Kutai kena pinta dulu dalam hati sembilan karap. Pengarap
1: kesehuhunya. Betul. Lalu topik kita itu megak. Kebenar ya nyengkaum sidak ke Indai, sidak ke Indo. Laban sidak suam ada kami ke Indo, kami ke Indai tu. Ni kalau cuti inti kerja pengawal berumah.
0: Ya, man.
1: Tuk memaya kita, tiga hari itu kita permisi. Nadai nyumai itu berdapur. Nadai bercuci ke gari apa semua. Kira ke permisi update. Okay, sebenarnya kita ke gawa upis, kita ke gawa bandur bukai. Yang kau mesti ke jadi suri rumah menyuk kita.
0: Ya, mah. Jadi ya, imagine kita yakin deh. Nyaka laki kita mana muat sarinya. Ini why. Tiga hari tuk dinimbang kerja utai. Nama tiga hari kerja aja.
1: Kunsingu kita ne.
0: Jadi nama tiga hari kita penglama kena kita ngisi tiga harinya. Okay, jadi lewat Facebook kami baca pada www.facebook.com/YFM Ibar kita kembali nama nak ini angangan
1: mia tadi. Angangan. Ada salah ne angangan.
0: Ada salah perinak bayarnya. Cuma tiga hari ngenyet diberi orang pemisi. Sudah baca komen aja. Sekali lagi terus apa perindang gawa perindang kita ini yang tanya. Udah boleh seluruh pangkat manajer, manajer rasa cuti 3 hari.
1: Kita ingat ke lagu ke sekolah itu mulai yang kami 2 pagi. Why?
0: Why fair?

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau, Battle of the Band. Sebau Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: YFM. Pengerak pagi.
2: Pengerak pagi.
1: YFM.
3: Hari meniaga, pengerak pagi, bulan kemudian Rajes pagi tu Rajes.
4: Ya,
3: okay. Jadi sebelum tu kemuas ke Rajes, tu nanti ke setiap gerah hari upis Sarawak Energi pada kekuasa karan dekat terjanggal. Sari tu 7 hari bulan 7, berengkat jam 9 pagi. Nyentuk anggar 5 lemai tu lagi balot kedai square Sri Aman Gau Kandang ia kesemak bandulnya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu, ketinggal pengawal nyeri terus kuasa karan. Lalu pengawal tu juga nyangka-angka diinsur ke ribu kain tinya mah sari itu lagi nak manah balu tetap dekat daripada kebaru nangkan ketua ila sila lagi kita tahu tanya ngai hotline 1-300-883-111
4: ya okey. Lagi ngau topik kita ke pagi tu munyi ke setuntun tadi bos nuan sari itu tadi mana hati?
3: Mana hati tak ke jaya hati? Ya si dua.
4: Oh, mana hati boleh jaya hati boleh ne? Ia yang tadi madah pegila. Berkara pegila, kita hanya tak boleh ketika ya, boleh off day. Tak ada komisi tiga hari.
3: Tiga hari, gaji jalai.
4: Gaji jalai. Nama pengawak di kerajaan Wan, Maya Wan ke pemisi tukar off day tiga harinya. Tak pun singgul kami, tak komen bak Facebook kami, YFM Iban.
3: Okey, sama pagi yang peningkat kita ikut si, udah hanya komen pagi itu, sama pagi yang gaya Christopher Empari. Nanti nyemak ya, keberi tiga hari ini, cun mega tiga harinya, ditangkan ke dua hari ujung minggu, punya kira bonusnya kan, bonus. Jackpot ke. Jadi ya, bak pengalaman lima harinya, anang ngiga ya berumah ke, Jess. Ya, sekiranya ini bukan kebabas menuria tadi giga ke utai lawak ke ngopi enggak healing nanti nak babas ya nurun ke air entang airnya dalam kurungan mesti nadek kuko
4: berikan nya ne
3: berikan
4: muka nyala kini macamnya pengawak ba air ya. Gitu ya nadai nadai tanya ne
3: mesti ke nadai hashtag no koko
4: jadi nyak komen ke terubah hari Christopher Enpari okey aku maca komen kedua tu hari Teresa sayang selamat pagi guys tuai DJ selamat berjalan ke penyawa nanti aku sigi mulai ke diri ke menua aku ya nabas sampai ngindai bak julau din udahnya nama aku ya tu neh pesan tu okey nang pesan minta minta lagu tu lagu takat penghidup aku ya
3: okay. Nanti maka pulai ke menua nanti disebut deh aku itu nanti rasa ke umur ke berto yes aku tu dalam kandang setahun lebih tu bakal kena tahu lepas mimin hatiku nanti dah pulai ke menua segi nanti tu kan tu dia buat pasar lagi label aku dia tu ia kesepi aku dia hanya kanya ketegal ke Siti kita tu dah daya hidup kita kemari dia tu majak lama kita tu nyau kena nyembut tu tadi pengawak penyembajak mayu jadi nuan dia di rumah tajak pan di rumah nuan di negeri di tu dia di rumah pan asai ke kerja
4: betul jadi nyawa tadi nuan pulai ke kira pulai ke benua pulai ke rumah panjai baru ya asai lepas hari kerja
3: lepas hari kerja lepas namu yang kena set ba untak tu kini lepas nanti benua orang nak ngacau dek nanti di baru rumah lagi pada negeri tu tadi asai orang boleh ngacau dek
4: lagi boleh di giga lagi boleh turun kopi ya. Nanti nuan dia tuan, lepas nuan madah ke diri, nanti nuan bisa puak ketiknya nanda pengawap ketau nuan pulai ke menua nanti nuan bapa hari cukup pulai ke menua nanti nuan itu menua kita
3: aku nanti disebut ke pulai ke menua tu setahun nak menyumbat dia ngenang kebak dia tu dah aja laman bakku dia tu ati tu nyau maja semak gi menua nyon nuan nyau dah ke akhirnya betul begulai engau diri sama semenua aja arti tadi nuan dah nade perlu nuan ka hipokrit begulai laman hari mit dia dia dia dia dah nemu keti cara rumah panjang dia berjalai.
4: Ah betul.
3: Ah ni orang bagi orang yang ke rindu di kusuang dia ni bagi orang yang di kusuang dia dah nemu. Otomatik dia ada hipokrit ngau diri tadi ba menua dia pu. Beban dia ke di negeri. Laban di negeri tu cara kita bulai pan kita bisa limit bulai orang. Laban orang tu tadi ban kita aja pan ujung minggu pan gaya menjadi dia temu main serang aja tamak di rumah orang.
4: Betul.
3: Laban nanti ba negeri tu sesekian atau seminit pan bisa masa diguna orang ba me time tu kujak
4: kau tu. Oh, okay tuan, aku setuju ngau Teresa sayang terima dah nanti ya diberi permisi 3 hari ngenyetnya tadi ya pulai ke menua aku pun berkenyau kenapa laban nanti pulai ke menua aku di Bintulu Din 3 harinya cukup tuan.
3: Oh cukup boleh
4: sehari berjalan kian udahnya hari keduanya kira-kira dia audien meh ngerjap ngawak dien udahnya hari ketiganya mulai kita baru. Cukup minya 3 hari.
3: Tambah mengganti hari kita kian. Cuba kali tu penting na wilun sekejap jaknya
4: na. Wilun sekejap. Penting na keretanya. 6-7 jam.
3: Jalan pun boleh ia kena tahu.
4: 6-7 jam.
3: Nak kena tahu berasa ikan 6-7 jam ni neh. Kecuali kita tu pit stop ya kalau mayu. Jadi 10 jam.
4: Tiba kaku tu kenyam itu kan. Apa nanti kediri? Nyongan tua meh.
3: Nyongan tua. Lepas semua aku berarti bah. Masa aku pun dari bawah lacaunya atau naknya mesti kita tahu.
4: Wajib.
3: Wajib. Okey, semua pagi mengganggu dengan kita di Sibu, Pak. Gitu. Dayang Jaya. Okay. Jadi, ya tu, tengokkan komen tang ketika kau deh. Dia tahu sikit dah maya, dia dah permisi laban ke nari kerja lagi. Udah retire aku ya. Jadi kena habis masa apakah contoh pergi tadi sanggup ya muda TV nunggu TV muda petinggal Allah lama spend oh sih gak dikait ya. Terima kasih RTM klik laban dah suran adat lalu meri notification bekawil ngau jadual main ball tiap hari.
4: Sama-sama. Okey. Lagi baca komen tu Dominic Untur tu so lagi guys 2 pagi wai. Nada tu buka inti aku rawan ba pasar Sibu. Tinda bermalam bak tebing pantai healing.
3: Tebing pantai. Si sekedar orang tu tadi rindu bak tebing pantai. Nanti dia just tiba tebing air asal dia. Ni maya ke paling ngam bak dik.
4: Paling ngam kene ko
3: jadi. Mendik melawak-melawak nurnya. Tok ke timing ya kecucuan nur dik dia.
4: Ujung minggu nanti 3 harinya cukup 3 hari cukup tang aku tu nanti disebut rawan ke tepi pantai lagi pemalam tepi pantai
3: nantunya
4: nantu
3: nana masuk
4: nantan panas mesti ke besi karan mesti ke besi kipas
3: sama jenya aku nanti keluar lagi menua ke nebel tak sih ya aku rindu rata dia main lemari ya
4: lemari
3: lepas lemari ya dah linda
4: pulai hari lah pulai hari pulai hari pemalam dah
3: main sunsetnya udah nyajak baku lepas nyajak momennya ke mana aku nanti temu tu pagi ngorong berjembi bawah pantai nyajak kepada kulit ketogi kulit iban ke kulit putih ya itu putih gagal nyembi diri bawah pantai aku tu mau benda lagi ke pun rok nyenung lalai diri
4: lepas pantai tu kita pun mau angat ya lain
3: nanti
4: hari nubukai deh lepas nan mau berkini bisa hari segi scientific ya meyakini hari uap-uap apa semua
3: lepas nanti siti-siti di Brunian nanti di bak kampung nanti angat kini pan ya mayanya kayu ngada ke kini proses kemarin fotosintesis deh jadi lindap hari kayunya angin pilap hari kayunya segi bisa tapi yang lain nanti cuma kayu
4: betul hanya
3: meyak hanya kenyak ya angat yang lain mai
4: angat
3: saya kena teh bukan bak kulit nebak kisi kena saya pengangat
4: jadi nyame nanti kau ngau nanti kapan gitu madah kediri healing ba tepi pantai nanti nyema diberi permisi take off dengnya 3 hari ya punya ne
3: nya pengendok siko siko jadi terima kasih menggak ngagai manu lupau pagi tu ya nanti nganjung nanti nganjung pos tah yang nganjung gambar ne maha pendong ngena biar sahabat pelai ngena tu sikal
4: agi deh benda move on
3: benda boleh move on mai dia berhasil.
4: Okay,
3: jadi tu belalak dulu, Jess. Aku kak maju ini lantan kejap, kak Pawat gambar tu ngagi na lantan. Dan sebenarnya Daniel Petrus featuring Danny Umpiong pagi itu merenang kita lagu sedoya Engkini.

0: Malik Tillman menit ke-1. Tu baru gak Belgium masuk ke baru gol 2-1.
1: 2-1 dah.
0: Oh, makin rancak main bual. Tu ada copan nyo makin rancak ni kemendak kibak mendak kir kan
1: untuk ke TV tadi. Ah ni ingat lagu ni kemendak komen buat Facebook ni. Oh, ya, kita kisi komen buat Facebook kami. Okey, tentang topik kita ke pagi tu. Okey, aku macam tu tuan.
0: Okey
1: tu hari peringat kita setia tu Jessica Itan tu. Ah. Lagi dengan seduai. Oh. Nanti aku diberi orang permisi ngenyet 3 hari. Sigi dia santai bar rumah. Oh. Lalu ngangau balakaban sama ngulam BBQ sayap manua. Sambil ninya sida berkroke meku ya.
0: Betul. Laban kita bantu Jess kelebihan kita. Inya siti penyumbang besar kagak ekonomi sayap manua.
1: Ujung minggu ah.
0: Ha? Ah kalau bagi maya ujung minggu. Dah terlepas mimir. Saya manua mesti dibeli kita. Ya kita tu penyumbang ekonomi terbesar saya manua. Saya memang manuanya lenyap sayap jalan. Oh. Isi jalan kita mulai naik. Mimir lepas mimir sayap. Sayap. Lepas mimir saya tidak tunggu uang. Oh, ya.
1: Ngau ujung minggu na ya.
0: Okey, jadi sebab pagi bukan gaya pendengar kita ya Richa Uno ke apa gitu. Nanti pakai ya atau pendengar kita Richa Uno semunjan ya. Ti diberi ya, permisi 3 hari ngenyet jadi gaji jalai ya. Segi nada ya bukan, segi main sida sembilan rawon nyin kemudian jembatan Batalu Park ya. Leban hari Batalu Park julu atika terus ke Kabung leban kemudian pemanah pantai 3 hari ya.
1: 3 hari.
0: 2 jam Bapak Batalu Park enggak jadi di sehari-hari jembatan Batalu Park. Udahnya terus ke Kabung. Saya ke Siti pantai ke manah nunya pantai Gligat. Manah nu kita yang lantang kati.
1: Lainlah tu nanti ya berjual bawa jembatan ya tadi ne.
0: Jadi ada enggak? Bisik dah ada beberapa orang. Lepas kita nemu maya tu nak ke orang benuang gagit ati. Kap gambar jembatannya. Jadi bisik enggak? Kap madah pengawalnya betul salah ke kap madahnya salah? Bisik betul enggak? Lepas ini mau jembatan Batalu Parknya hangat ke kedang deh. Jarang mau gambar malam. Lampunya bulan tu pasang megang. Mesti siang lu gambar nak. Kena kedang orang kena ingat mai air. Mana kena dehydrate
1: nak.
0: Kena orang ke heat stroke besok-besoknya. Nanti ia nyawa berjual dia. Siti yang ada kesampah. Lepas kita nemu nuar baka facilities baka nuar berbuai kesampahan ada dia nak itu ngamah kendurnya kadang sampahnya Siti lagi tahu nyekut kurang dah kalau segi sekut kemah dembal ke muka bian dia dia
1: nacau orang ke mansa alaman nyau katiknya bat si jalai deh tuan
0: apa ngelikun Siti expect ke dia
1: itu lihat nameh
0: anak meh tu lihat. Titik dulu atur. Yang kan bisa mekanisme kan ada dua perintah lah. Betul. Yang kan bisa cara orang nanti ke berjualan. Yang kan bisa mau jembatan tu kini. Dia ungkup mau berjual sih khas.
1: Bukan juang ne?
0: Aduh juang ne? Ini aku sebab ferry pun bisa disediakan dua berjual.
1: Betul.
0: Jembatannya. Nah patut kan ini nanti orang ni kau ke bab ferry sebab dah suak kiak kena berjual. Bisa tabak khas kini lah. Kita nak nemu. Semuanya boleh diperambu megang.
1: Betul tuan. Okey, okay, macam komen tu. Wellington Imai tu selamat pagi duo DJ. Okey. Selamat gawak ko ya. Wadah kediri Ari Changko lo bantu. Nanti ia diberi bos of day 3 ringgit ia nada kebukai keserian bertemu ngau bala ucu sambil healing.
0: Healing ngau bala ucu. Jadi tu tu tentang tentang generasi itu tadi. Nanti aki yang kaya lebih lengau kucu deh. Budak lengau kucu healing. Dan nanti apa yang tahu kena nanti pukulai ngau bala anaknya ke healingnya. Kira hakiki yang kena sedih pedih pala haki.
1: Nanti ke healing anak tinggal nah.
0: Anak tinggal. Ya, bagi ya, contoh yang kena ungkap bala pina itu. Tambah datang buat kategori haki ini itu tadi. Ucunya menghiling buat sidak ya. Dan nama semua sidak ngegawak ngonak nih. Kaki dia gawak ngucuk sidak ya.
1: Kira nama itu. Lepas apa indah itu. Nang besar sari sih kau anak ada.
0: Mama yang kaya.
1: Ucu. Aki kau ini tu, ndak.
0: Mama.
1: Leban ndak tinggal ngus sidak ya, deh. Jadi sidak tentu lelengau ketemu ngau ucu. Jadi misi. Nyak memang ya bertemu ngau ucu healing.
0: Nyak memang ya. Secara faktor ya, nyak amat tadi deh. Okey, jadi nanti dia ke pengajar jenis tulang, kau mesti komen begitu. Semua diberi permisi 3 hari, tu ke bos memberi cuti. Jadi itu bisa berbagi ya. Hari keterubah utai ke ke degaga ya cari berkemas ke rumah kedua kasih peluang lagi maya kerja lagi manis madinge masuk kan sama nyakulah lelak deh nantu kerja nantu menyeluruh kerja kau maya nunggu masnya jadi ba hari kedua artinya

0: Kan kebun, pernah kemudian ngabas kebun.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya ngemedak nih bagi buah-buah mansawabai. Pulai menjadi kelawa. Jadi hari ketiga, laban dah pulai kebun, nuci kereta. Adanya sesegau pula makai sentral dia sebenarnya pada sepalak baru kerja pagi-pagi.
1: Kira ke Mayu pengawal oleh dikerja ya dalam kanan tiga hari.
0: Nah,
1: sempat pulai ke menua, sempat nuci kereta, mengikut ya.
0: Jadi ya, biasanya pasal pengawal berkebun tu deh. Jadi nanti dari pujas, Maya di pemisi, kan ada berapa lagi kebun?
1: Aku, agak bintulu sobat. Kira ke berkebun ke aku tu? Tanah aku nak berkebun tanah hidroponik.
0: Oh, kebun cara hidroponik. Belakang rumah aja lah kira-kira.
1: Beranda.
0: Berkebun
1: berindu ke aku pengawalnya. Nanti main aku off day. Sikit ngerejanya aku tu.
0: Oh, sikit pemain kota hidroponiknya. Bedak ni ke kurang bajak. Tambah bajak.
1: Main kena air deh.
0: Main kena air aja.
1: Dua tiga hari ingat ke hai. Nyo layu. Udah nyabre dai. Tengah baru lah, tumbuh baru.
0: Tumbuh baru, wow. Lepasnya, kerana Siti Ari teknologi dalam tupi.
1: Betul.
0: Ya, kuliah. Dia kena kita itu tadi, nanti sebab nanti dia kebun semua. Mesti kita guna ke tanah.
1: Betul.
0: Dia itu nak guna ke polis terin, ya kuliah menindur tanam kayuan.
1: Tambah lagi, hidroponik itu. Nyo nyebut hidroponik. Hidroponik itu, bahkan aku itu, bangsa orang ke, enggak, aku ngomong kita itu kejik itu. Lepas aku berpegai ke tanah. Jadi itu Siti Ari cara, nuanya tadi kuliah berkebun. Tang nebuh megai tanah. Tanya tadi kira ke ngena air, ngena nanti ulun disebut kita bakal pasu itu. Kita bekenya aja.
0: Pasu polistirin putihnya. Utek kenyanya ya kira nan tu bunguna ke kompaun ke besai siti ga. Jadi nanti bakal aku deh utai ke kai ke mamai de bai orang ge kebun bemai numbuh ke sisi utai. Contoh tadi contoh pada aku lagi saya. Am kebun kurang nama gua ngorang nan jagung. Ngorna na rampok ngai ku. Tang am ke kebun ngambil rampok, ngambil jagung ka.
1: Ngambil. Ke kebun ngambil buah.
0: Ngambil aja.
1: Ngambil buah.
0: Ngorna mungkal betanamnya lebau.
1: Ganti udah jadi. Ganti udah jadi.
0: Punya udah jadi ganti lapanya kempak.
1: Bisa dia baik pulai.
0: Bisa dia baik pulai. Tang bae ngorna tanam tu umoy ya, umoy ke dana segitu baru beda mansaulah dalam hati itu.
1: Betul atau tidak? Okey, lagi mesti komen tu Nicholas Layau Tibu sebagai DJ. Nanti aku off tiga hari kira ke pulai ke rumah panjai berikan ku ya ngetan pukat nyelam ikan ulih meh ngembuah buah lada ku ya ngap kebukai meh maya off tiga harinya ku ya
0: lepas tiga hari itu ukai jam ya ke panak panjainya kamat nanti kita nemu ngena cara ya kebetulan kena tu lagi tu macam komen dari Peninga Baru tentang sebelah tu berkenang ke tiga hari meh timak lagu hari pemerintah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya ari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai ke lebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti bak arinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama abad daftar.

0: Ya tentu ya, 90.5 FM aja lagu kita ditebar. Yes.
1: Iya. Okey tu, lagi kena berkongsi dengan topik kita ke pagi tu. Nanti aku tu kan, nanti beri orang ngenyit permisi dekat off day 3 hari. Nyak memang aku nunda cara orang ke udah jadi YB. Yang bersara.
0: Uji, kini cuma tu ngasai ke kehidupan pra-pencian.
1: Nanti mesti bala budak. Tunggu pagi dengan jumpa budak. Banyak sudah mulai ke rumah. Ngetung Europe dulu.
0: Ya. Banyak memandak ke jambak kedai kopi. Apada-apada raya kedatai 15 minit biar akan keluar. Perumahan baru ke sekolah.
1: Nyame, nunda orang ke YB.
0: Ya, yang bersara. Okey, jadi ya peringat kita si Koto Wesley Snap. Suba, kenang cerita suba tu. Dua hari berjurut ujung minggu kak nguji ngagak kuih penyaram dia. Tentang pengalaman dua harinya ngai jadi tenggai ngerembai ya kuih ha penyaramnya. Kadang-kadang ke kini nyoba tu ngai jadi kali spiannya lekat ba ada ba tanya ba rambiangnya. Kali tadi. Jadi nanti cuma tuke mere cuti 3 hari aku kan repeat berlawan 2 hari failnya ke hari ketiga ya kan jadi ya.
1: Bukan banyak PKP kelihatannya.
0: Sebab kau punya banyak PKP mesti orang agak penyaram. Lepas sebenarnya ketepung beri orang mesti beri orang gula agak agak penyaram sekenanya mesti banyak yang tadi orang agak kue donat. Ini nama tren yang ke ampit ngoreng agak kerimanya PKP wak
1: agak kopinya dalgona apa nama
0: dah
1: dalgona bisa itu agak kopinya bisa agak kopinya nanti tuan si awal lagi nongnya ya.
0: Lepas aku nanti bisa terpedak ke trennya. Lepas aku sebuah sebenarnya hampir orang agak donat.
1: Donat?
0: Terbuah kami sebilik tinggi ke hujan. Tak donatnya ulang yang kau 10 ribu iku makai semua kerja aku. Pap mayu terpuang bantu orang.
1: Lepas aku bergagak ke donat, bergagak ke penyaram tu kira keberat ya aku. Lepas nan mung agaknya. Jadi ngagak kupinya kira ke senang lagi ngagak kupi.
0: Oh simple. Lepas tu nyau kira mainnya dia kediri atau ke bulan kita sebilik punya PKP ya?
1: Ngau di sebilik ya. Di pintu lu.
0: Kau coba lah bantu nyame ngait nak kira orang grup suka sukat ke cup berapa cupnya deh. Jadi temu deh sekambutnya segi sekilo.
1: Tiga orang kena naluri.
0: Nenek kalau segi embal ke sekilo kalian lumayan kira mentega embal ke mentega tepuk yang megang semuanya tadi.
1: Kaya jadi tuan? Kaya jadi?
0: Kagang kunya dia
1: artinya. Ule dempak.
0: Ule dempak kira ule ungkup dari improvement tang. Munyi kaku mayau, kemayau lagi maka ujung lebat ngagak kalau mayu mah. Nyawa hari itu buah kebisi. Kita itu maya ngagak kan, kemayau kita makai lagi bisi. Mek orang 2-3 suap ini kenyang kita.
1: Betul.
0: Nanti lebih lagi kita digagak ke tempu. Kita gagak orang baru kita masuk maka mayu mah.
1: Betul. Gagak orang nyamain lah.
0: Gagak orang nyamain. Tadi punya kemana 2-3 suap ya kini.
1: Okay, komen tu Bungai Cempaka tu yang madah ke Salam Hari Hospital Limbang. Nanti ya diberi orang permisi 3 hari. Ya, segi mai bala diri sebilik sedaya rawon ngagi menua Thailand. Apa jauh main eh? 3 hari cukup rawon ke menua Thailand, pihak?
0: 3 hari.
1: Sehari jadi kan?
0: Saya ku, salah hari deh. Nanti ke agak menua Thailand, kaku deh. Salah hari itu ngini, 3 hari yang ini airport aja.
1: Nyaman.
0: Ini jadi kel baru. Lepas sih, kelebihan kita patut ditemu kita deh. Proses kita agak menua luar tuh. Kita itu tadi mansut ke diri hari menua kita yang punya mai. Nah, dari mai pada kutang, lebih dekat SS, tak pertama agak menua orang. Titip yang mengambil jam kelamanya bah immigration.
1: Betul.
0: Dua hari kan maksud ke diri empu hari menua orang pun prosesnya lama juga bah immigration. Hanya ya.
1: Ya.
0: Jadi 3 hari ya saya ku.
1: Ya mai puar ja. Nang India Bangkok den.
0: India kan India kan baru-baru kan dulu entah. Mupuak bilun
1: mupuak. Udah nganga bilun. Attention ke bilun. Okay tuan, nginang berkau ngau permisi tu nanti bagi aku. Maya permisi tu meh maya aku katanya ka belalak. Maya nyak aku kat tindu, kan ada aku tak berumah tang, nyak minta dia nak dengan orang ke berumah tu tuan. Maya tua ke permisi, maya tua ke off day, nyak ke maya sedang, mai tua berjalai. Kalah dengan saya kenyak tuan?
0: Aku kenyak, jadi rutin bab hidup aku dia tau. Maya permisi ni ke kita tu, apa ke untak di sisi set deh. Sari tu, aku mesti ke laun dah ni. Laman tu meh, peluang aku laun dah ni. Jadi malam, saya main dia benda movie, dia flick, semua tak kenyak deh. Sekali dan ini pagi bak aku kan makan mie kan makan mie kan makan mie ini kemenyak ngurah kan makan mie mari besan ini makan mie
1: kan ke kedai boleh ya.
0: Kemakan mito, kemakan mito. Ngan migi bising gai mesti kemakan semua.
1: Nya betul menyu kaku tadi ngan jadi kenyala ke sedal baka apa ngindai kita de. Lapan sidak ya sigi dia berumah. Jadi medak tua ke bisi pemisi sidak ya nguji mai to berjalan minta de.
0: Ya lapan sidik tua tu dia kemain dari kaki sidak ya.
1: Betul.
0: Kaki sidak ya jam ke de tu. Mainnya mesti ya ngarap ke timer lo dah terpukul di rumah.
1: Nya minta de.
0: Tak kita tu ke nak tu dia di rumah tadi. Dia le lengau ke dia di rumah ke mana?
1: Tua kat indu wa. Tak ringan saya.
0: Nyebah aku baru tadi dilema ya ke disepi kita ke akhirnya nyebut tu begawa tu kematnya. Lepas na patut ya aku ketai ujung minggu sikit maya belak. Tang maya ujung minggu ke jakuk ke ngumbai sikit maya ngorong bilia.
1: Nya metade.
0: Jadi maya ngorong bilia tadi baka orang ke sikit terpukul baru mah baka apa indah kenyunai gawa lagi sikit maya nyampe dikarep sidak ya sidak tu tadi kiri muka mindah dah.
1: Nya.
0: Maksud ke rumah lepas bunyi ko mau kada kada aku nyu stres benda dindiang tu.
1: Kapan dah? Baik mana tuan?
0: Nyampe. Nya aku kada nanti ko dah kelalu kak balance kaku deh baik kau bialai atau makin aku nanti kita tinduk
1: begitu cara aku kenyam itu kan paham ke sedaya itu nemu ke
0: sedaya ya lepas kita tuh sih kan tinduk hati sama amat deh munyi kejauh kok jadi ulah sawak me ujung minggu
1: ini ke sedaya me bialai shopping kamu liu tadi ya aku nanti berkeritas ketinduk punya kenuan tadi
0: iya amatnya oke jadi ya Jess jam tua tu panjang dah berasai datai ba pengujuang dua pagi wayan tanya meh munyi kaku cuti ngenyet 3 hari tu tadi anggap aja munyi tadi mimpi dalam mimpi.
1: Nyam itu nanti kita nya diberi orang cuti ngenyet 3 hari ke pemisi ke udah kita ke rindu hati pemisi ana nya jalan pulai kupis.
0: Aman. Tentang tajap pihak ba punya kaku nanti kita amai tu lihat ke dua cuti tak ke pemisi kerja 3 hari tu anang dengan awak tundur kita itu tadi ngusung ke untak kita free area pengawak kita ke jalan ingat untak kita mesti atau nanti pamaya nyawa dipajak kita ingat kita ke ngasuh boleh pala nyak metau ngasuh dunia kita nyawa majak stres nyawa ngujung ke kita mental ujung ya pengarai untak betul jaga bukan dia yes.
1: Okay, nanti kita ke Batu Baru bah 2 pagi kita udah tu ilah okay?
0: Okay, jadi bersalah kita lagu hari ini Fosia ke pagi tu bujang mentah. Mumpah dulu kemudian aja.
1: Bye-bye.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Mualis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semangkan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan saya suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya pilihan raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu saja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Ini melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan Peraturan-Peraturan Sewa Beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddy Fali Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddy Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton, kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
6: Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku. Rabb.

0: Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, Sarawak maju makmur Pertiwiku. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Salam mesra. Salam ceria. Di pagi Selasa. Hari tok dah hari Selasa. 7 Julai 2026 bersamaan 21 Muharram 1448 Hijrah, yang mana pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat untuk segmen Rentak 97.5 untuk edisi pagi tu. Bertemankan kami Suzana Musa, DJ Zana pagi tu kembali bersiaran ke udara menemani pagi kita seperti biasa 3 jam ini, 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Pagi tu sama-sama kita mulakan hari ini dengan sebuah ukiran senyuman dan bersyukur selalu dengan seadanya, agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai, dan kita mendoakan pagi itu agar semuanya kekal sehat dan semoga setiap langkah yang kita ambil semoga membawa keberkatan dan kebaikan buat kita semua, dan semoga hari itu menjadi hari yang penuh dengan rezeki, kebahagiaan dan juga kejayaan buat kita semua. Jadi alhamdulillah hari ini masih lagi diberikan kesempatan bangun pagi. Apa khabar semuanya? Semoga sehat-sehat jak pagi itu. Mana yang kurang sehat, sama-sama kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali sehat seperti sedia kala. Dan alhamdulillah cuaca pun baik, cerah bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Walaupun seperti biasa, kelak Zana juga akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti macam ni cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu sepanjang hari ni dari pagi sampai ke malam. Kelak Zana akan dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Jadi apapun, mana yang sedang berserah serapan apa kita pagi tu? Selamat berserapan, selamat menjamu selera. Mungkin ada yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang sibuk dengan apa je tugasan, selamat memulakan melaksanakan apa jua pekerjaan, apa je tugasan sepanjang hari ini, semoga dipermudahkan segalanya. Mana yang sedang memandu, selamat memandu dengan berhemah. Walau di mana jua destinasi yang ingin dituju pada pagi tu, dan sudah semestinya sepanjang 3 jam ini dari 9 pagi sampai 12 tengah hari, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik, pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga akan bawakan bersama untuk edisi hari tok Selasa 7 Julai 2026.

0: Pintu FM ceria bermaklumat.
1: Ya, edisi Selasa 7 Julai 2026. Salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Baik, waktu sekarang 9.31 minit pagi. Seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, kita nak dapatkan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu sepanjang hari ini. Dan sudah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Puan Dayang dari Pejabat Meteorologi Bintulu untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Puan Dayang.
2: Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat bertugas. Baik Puan Dayang, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pada pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Puan Dayang.
2: Ya, baiklah. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini hujan di beberapa tempat. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk. Keadaan laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu saja apa cuaca pada pagi ini. Kembali kepada DJ Tugas.
1: Baiklah, terima kasih Puan Dayang untuk info cuaca pada pagi ini.
3: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.
4: Layan jap Bintulu FM. Best.

mendengarkan Radio Bintulu FM 9.36 minit pagi waktu sekarang. Selamat pagi Selasa kita ucapkan kepada kita semua dan selamat menjalankan tugas. Pada pagi tu, mana yang bekerja, mana yang bertugas dan selamat meneruskan apa jua rutin harian anda, terutamanya yang berada di rumah, yang sibuk dengan apa jua rutin harian, ibu-ibu, kakak-kakak sibuk mengurus anak-anak di rumah, mengemas rumah, ataupun ada yang sedang memasak, menyediakan sarapan pagi, ataupun masih lagi memikirkan apa nak dimasak untuk santapan tengah hari. Jadi pagi tu semoga dipermudahkan segalanya dan semoga hari ini lebih baik daripada hari yang semalam, lebih bersemangat, lebih indah hari tu, walau apa jua yang sedang kita orang kerjakan sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Pastinya selepas ni kita masih ada pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun buat menemani pagi kita, menceriakan pagi kita, terutamanya yang sedang berseorangan, bersendirian pagi tu. Jangan risau, ada kami hari tu menemani kita dari 9 pagi sampai jam 12 tengah hari ini nanti. Baik, alhamdulillah cuaca baik di sekitar pusat Bandar Bintulu dan kita dipahamkan juga hujan di beberapa kawasan. Jadi kepada yang sedang memandu pagi tu, berhati-hatilah selalu, memandulah dengan berhemah, walau di sini juga perjalanan destinasi yang ingin dituju. Sambil kita orang memandu, si lupa juga yang penumpangnya, sambil duduk santai dalam kenderaan menemani pemandu yang sedang memandu pagi tu, sambil kita orang mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi kita sampai jam 12 tengah hari tu kelak. Yang pastinya kita ada pelbagai hiburan terbaik dan kita juga ada pengisian program menarik seperti biasa tepat jam 10 pagi tu kelak. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua kita juga ada rancangan info sehat. Seperti biasa kita bawakan perkongsian khas mengenai info kesihatan. Dan untuk edisi hari tu kita akan bawakan perkongsian bersama dengan seorang juru pulih fisioterapi dari Klinik Kesihatan Jepak. Mau tahu apakah perkongsiannya? Sama-sama kita ikuti kelak di jam

yang kedua sekitar jam 10.15 minit pagi. Dan di jam yang ketiga kelak, seperti biasa, rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda. Siapa yang nak sampaikan salam, salam rindu, salam perkenalan, ha, bolehlah kongsikan salam-salam anda bersama Zainab menerusi ruangan komen Facebook RTM Bin dulu. Dan mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus judul lagu permintaan anda. Pastikan tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu-lagu yang dipinta buat hiburan kita bersama. Baik, walau apa je yang sedang kita orang polah pagi tu, sekiralah yang berada di rumah, yang berada di tempat kerja, yang berada di luar, di kedai-kedai, pasaraya, ataupun di tamu, ataupun di kebun, di tepi pantai yang indah, di tepi sungai, jangan ke sini-sini. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

Stage. Kini kembali Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026 hari.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan. Sama-sama kita raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Ha, yang mana RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Dan apapun tahniah kita ucapkan kepada pasukan yang telah pun layak mara ke pusingan suku akhir. Ha, pasukan Morocco, France, Norway, England dan juga Spanyol. Ha, pagi tadi dah pun berlangsungnya pertembungan perlawanan antara pasukan Portugal menentang Spanyol, dimenangi oleh pasukan Spanyol dengan mata 1-0 pada pagi tadi. Dan sekarang ni apa yang sedang berlangsung antara perlawanan antara pasukan Amerika Syarikat menentang pasukan Belgium. Untuk mata sekarang, Amerika Syarikat 1, Belgium 3. Jadi apapun, sama-sama kita saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV RTM, sama ada saluran TV OK, Sukan Plus, TV 1, TV 2 dan juga menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Click. Mudah saja, mana yang seedar TV jangan risau, boleh juga saksikan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi telefon pintar masing-masing dengan hanya muat turun aplikasi RTM Click. Mudah saja untuk menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Dan selain menonton perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, anda juga sebenarnya boleh ikuti siaran kami, siaran Bintulu FM menerusi aplikasi RTM Click. Dan juga semua siaran radio RTM 34 stesen. Baik, 9.50 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang sentiasa setia juga bersiaran bersama kita pagi ini menerusi Facebook RTM Bintulu. Dulu kita ada Andrew EB, katanya cuaca hujan di Tatau pagi ni. Terima kasih perkongsian info cuaca dari Tatau. Andrew EB mengatakan di Tatau hujan. Kalau di Bintulu, di pusat bandar Bintulu, cuaca baik pagi tu. Dan kita juga ada Sapian Podin, katanya selamat bersiaran, semoga sentiasa sehat. Kita juga ada Robert Ganja. Robert, good morning DJ, selamat pagi juga. Dublin K Baja, selamat pagi, katanya selamat bertugas. Ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih rakan dari Serian yang sudi berkongsikan cuaca dari Serian, katanya panas. Dan terima kasih juga kepada kita orang semua yang terus setia terus layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, satu informasi Zana nak wawarkan pagi ni kepada anda yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio ataupun nak menjadi seorang wartawan penyiaran yang mempunyai bakat terpendam. Kerana sekarang ni RTM Bintulu sedang mencari anda yang mempunyai bakat luar biasa sebagai penyampai radio dan juga wartawan penyiaran. Jadi mana yang berminat boleh serlahkan bakat anda menyertai uji bakat dalam talian penyampai radio dan wartawan penyiaran 9 RTM Bintulu, yang mana penyertaan telah pun dibuka bermula 6 Julai yang lalu hingga 12 Julai ini. Dan antara syarat dan kelayakannya, pastikan warga negara Malaysia, berumur 18 hingga 35 tahun, sekiralah lelaki ataupun perempuan, wanita, berkelulusan SPM, sama ada SPM, STPM ataupun diploma dan juga setaraf yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi awam ataupun swasta. Dan pastikan anda fasih berbahasa Melayu dan juga memiliki kepujian sekurang-kurangnya kredit dalam subjek Bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia ataupun di sijil vokasional Malaysia, dan keutamaannya adalah kepada graduan komunikasi, berkebolehan berkomunikasi dengan baik dan ada personaliti yang menarik, dan juga boleh bertugas pada bila-bila masa. Dan kepada sesiapa yang berminat nak menjadi penyampai radio dan wartawan penyiaran sambilan di RTM Bintulu, anda dikehendaki merakam video penyampaian anda sebagai penyampai radio dan juga sebagai wartawan dalam Bahasa Melayu berdurasi tidak melebihi 3 minit dalam format MP4, dan rakaman video anda perlu dihantar ke email rasmi RTM Bintulu. Email rasminya rtmbintulu@rtm.gov.my, bersama dengan butiran diri, resume, gambar penuh dan juga salinan sijil-sijil akademik anda semua. Jadi jangan lepaskan peluang, mana yang berminat nak menjadi seorang penyampai radio ataupun wartawan penyiaran sambilan di RTM Bintulu. Baik, 9.54 minit pagi waktu sekarang, sebentar lagi tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua, kita ada perkongsian khas menerusi rancangan Info Sehat Bintulu FM. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Grahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggarong. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggarong menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini, suasana di pusat pengundian ini, di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga, saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik, memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Safi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Safi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Halehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas, dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis, meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas mendudukan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo, di pentas antarabangsa. Turun mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Folarin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bermaklumat.
1: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran radio Bintulu FM yang pastinya kita bawakan perkongsian topik-topik yang menarik yang nak dibawakan bersama. Dan apa yang menariknya untuk edisi pada hari ini bersama dengan saya di Konti Bintulu FM pagi ini, iaitu bersama dengan Puan Michelle Edif Usung yang merupakan jurupulih fisioterapi dari di Klinik Kesihatan Jepak pagi ini, yang akan membawakan satu perkongsian topik yang sangat menarik, topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu tentang duduk lama, badan merana, kesan gaya hidup tidak aktif terhadap kesihatan kita. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Selamat pagi Puan Michelle.
3: Selamat pagi.
2: Ya, apa khabar pagi ni Puan?
3: Bagus, sehat.
2: Sehat, itu yang kita harapkan. Dan apapun rasanya ini yang pertama kali Puan datang ke Konti Bintulu FM kan Puan?
3: Ya, betul, pertama kali.
2: Jadi apapun, selamat datang ke Konti Bintulu FM. Zanana ucapkan kepada Puan Michelle. Dan terima kasih sebab Puan sudi meluangkan masa pagi ini bersama kami di Konti Bintulu FM, yang mana hari ini saya dipahamkan Puan akan membawakan satu perkongsian topik tentang duduk lama, badan merana, kesan gaya hidup tidak aktif terhadap kesihatan. Betul kan Puan, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar pendengar di luar Puan?
3: Ya, betul.
2: Baik Puan Michelle, jadi sebelum kita nak mulakan perkongsian kita pagi ni, saya nak tanya pendengar-pendengar di luar terlebih dahulu. Siapa di luar sana yang bekerja sambil duduk hampir sepanjang hari? Angkat tangan semuanya. Walaupun kami tak nampak pagi ni, jadi rasanya tentu ramai yang begini, seharian duduk di tempat kerja sambil melaksanakan tugasan masing-masing, terutamanya yang bekerja di pejabat. Jadi Puan Michelle, sesuai dengan topik kita pada pagi ini, kita nak tahu sebenarnya apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan gaya hidup tidak aktif ni Puan?
3: Okey, gaya hidup tidak aktif ini merujuk kepada keadaan apabila seseorang kurang bergerak atau kurang melakukan aktiviti fizikal. Ini dinamakan sedentary lifestyle. Contohnya, duduk lama di pejabat, memandu jauh, menonton TV atau menggunakan telefon untuk tempoh yang lama.
2: Jadi ramai beranggapan ni kan Puan, kalau saya tak bersenam tak apa, asalkan saya tak sakit. Jadi betul atau tidak pandangan macam tu Puan Michelle?
3: Itu adalah mitos ya.
2: Mitos.
3: Seseorang boleh kelihatan sihat tetapi masih berisiko untuk mendapatkan penyakit jika terlalu lama tidak bergerak.
2: Jadi Puan, saya tertanya juga pagi ni, adakah mitos atau fakta jika sekiranya lah saya bersenam 30 minit sehari, saya boleh duduk sepanjang hari? Bagaimana tu Puan?
3: Itu adalah mitos juga.
2: Mitos juga.
3: Ya. Walaupun kita bersenam, kita masih perlu mengurangkan tempoh duduk yang berpanjangan. Kita digalakkan bangun dan bergerak setiap 30 hingga 60 minit. Jadi ini adalah antaranya kesan kalau duduk lama. Okey, ia boleh meningkatkan risiko obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, leher dan bahu.
2: Jadi maksudnya duduk lama ni boleh juga meningkatkan risiko terhadap kesihatan kita, termasuklah obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan sakit belakang dan juga leher dan bahu, seperti apa yang Puan Michelle terangkan sebentar tadi. Jadi Puan Michelle, pagi ni saya juga sebenarnya nak buat sesi pantas soal jawab ni kepada Puan Michelle. Ha, jadi jawab dalam satu ayat boleh kan puan?
3: Boleh.
2: Jadi untuk soalan saya yang pertama ni puan, berapa lama maksimum seseorang boleh duduk tanpa bergerak puan?
3: Sebaiknya bangun setiap 30 hingga 60 minit.
2: Dan seterusnya, adakah berdiri lebih baik daripada duduk puan?
3: Ya, tetapi bergerak adalah lebih baik daripada sekadar berdiri.
2: Dan apa yang saya nak tahu juga pagi ni puan, apakah senaman yang paling mudah puan?
3: Yang paling mudah berjalan kaki.
2: Senaman yang paling mudah berjalan kaki. Ha, ambil maklum semuanya. Jadi menarik dengan apa yang dikongsikan Puan Michelle. Ha, jadi mungkin Puan ada juga sedikit tips praktikal yang nak dikongsikan juga kepada pendengar-pendengar di luar puan.
3: Okay. Ini antara tips yang boleh kita lakukan sepanjang hari, iaitu nombor satu, gunakan tangga. Kedua, berjalan ketika bercakap di telefon. Yang ketiga, lakukan regangan ringkas di tempat kerja. Keempat, letakkan peringatan pada telefon untuk bangun bergerak. Dan yang terakhir, sasarkan sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti fizikal seminggu.
2: Menarik dengan apa yang dah dikongsikan oleh Puan Michelle kita pagi ni, tentang duduk lama, badan merana. Banyak informasi yang kita dapat, terutamanya kesan duduk lama ni terhadap kesihatan kita semua, dah diterangkan oleh Puan Michelle kita sebentar tadi. Jadi lepas ni kita juga nak mencabar semua pendengar di luar. Selepas temu bual kita ni tamat, kita nak mencabar pendengar semua bangun dan berjalan sekurang-kurangnya selama 5 minit. Jangan duduk terlalu lama, perlu gerakkan tubuh badan anda. Jadi mungkin anda juga boleh kongsikan pengalaman masing-masing di ruangan komen Facebook kami pagi ni. Jadi tanpa kita sedari, Puan Michelle, kita dah pun sampai di penghujung perkongsian kita pagi ni. Dan sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni Puan Michelle, mungkin daripada Puan sendiri ada tak kata-kata ataupun pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada Puan?
3: Okay. Ingat, kesihatan bukan hanya tentang bersenam tetapi juga tentang bergerak sepanjang hari.
2: Baik, itu satu perkongsian yang cukup menarik daripada Puan Michelle kita. Semuanya sangat memberikan kita informasi yang cukup bermanfaat pada pagi ini. Jadi apapun dengan apa yang dah dikongsikan oleh Puan Michelle, kita harapkan agar semuanya jelas dan juga ambil cakna dengan apa yang dah dikongsikan. Dan ingat slogan hari ini, duduk kurang, bergerak lebih, hidup lebih sehat. Jadi banyakkan bergerak daripada duduk yang lama, sama ada di rumah ataupun di tempat kerja, dalam kenderaan ataupun di mana-mana cuaca. Jadi rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ni bersama dengan Puan Michelle kita yang merupakan jurupulih fisioterapi dari Klinik Kesihatan Jepak. Apapun pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Baik, apapun terima kasih kita ucapkan kepada Puan Michelle kita atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan Michelle.
3: Terima kasih juga.
1: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di

jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2020.

0: Kiki. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
1: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
2: Maksudnya
0: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
0: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Click untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmclick.rtm.gov.my.
5: Ya, 10.35 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Sekira yang mengikuti kami menerusi corong radio ataupun yang mengikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga yang terus setia mengikuti kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Terima kasih anda yang dah follow RTM Bintulu, Facebook RTM Bintulu. Pagi itu kita mengucapkan terima kasih kepada Sapian Podin, Andrew Ibi, kita juga ada Ujoh Caung katanya selamat pagi, selamat menjalankan tugas, sehat-sehat selalu. Kita juga ada Mak Anong katanya selamat pagi, salam ceria, salam mesra, semoga sehat ceria dan dimurahkan rezeki sentiasa. Happy Conti DJ, terima kasih Mak Anong, terima kasih Robert Ganja Robert. Kita juga ada Ali sini katanya selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar pagi ini. Baik, 10.36 minit pagi waktu sekarang. Tadi kita dah ikuti rancangan info sehat kita dan untuk seterusnya perkongsian informasi-informasi, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu. Zana nak kongsikan kepada orang ramai antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Kita dipahamkan bermula esok hari Rabu 8 Julai 2026 hingga 11 Julai hingga hari Sabtu, yang mana pihak Koles Vokasional Bintulu mengadakan Hari Karnival TVET Koles Vokasional Bintulu yang bermula pada esok hari 8 hingga 11 Julai bertempat di Koles Vokasional Bintulu, dan orang ramai dijemput beramai-ramai memeriahkan Hari Karnival TVET Koles Vokasional Bintulu kerana dipahamkan pelbagai pengisian aktiviti menarik yang diadakan sepanjang berlangsungnya Hari Karnival TVET Koles Vokasional Bintulu. Antaranya adanya pameran aktiviti, pameran pendidikan dan juga kerjaya, eksplorasi TVET, program Enrich, TVET Run, pameran program, pameran inovasi, sekolah rendah dan juga sekolah menengah, sukan rakyat, bakat cilik, pertandingan mewarna, pertandingan fashion bertemakan TVET, Koles Vokasional Got Talent, adanya gerai jualan, perkongsian kemahiran keusahawanan dan khidmat komuniti, dan banyak lagi sebenarnya program pengisian aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Hari Karnival TVET Koles Vokasional Bintulu bermula esok 8 Julai hingga 11 Julai bertempat di Koles Vokasional Bintulu. Dan untuk mendapatkan sebarang maklumat lanjut, sebenarnya kita orang juga boleh melayari laman Facebook rasmi Koles Vokasional Bintulu untuk mengetahui apakah aktiviti-aktiviti menarik sepanjang berlangsungnya Hari Karnival TVET Koles Vokasional Bintulu bermula esok 8 Julai hingga 11 Julai 2026 bertempat di Koles Vokasional Bintulu. Itu antara satu informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu. Nanti Zana juga nak kongsikan antara program seterusnya, program yang meriah yang berlangsung di Sebauh. Mau tahu apakah program yang sedang berlangsung di Pekan Sebauh? Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle-hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

Selasa 7 Julai 2026. Kembali bersama Zana pagi ni kekal menemani pagi anda menerusi Radio Bintulu FM. Apapun salam mesra, salam ceria di pagi Selasa. Zana ucapkan kepada kita semua yang terus setia mengikuti siaran kami di Bintulu untuk edisi pagi tu dari 9 pagi sampai 12 tengah hari. Apa khabar kita semua? Semoga semuanya kekal sehat, ceria-ceria sentiasa. Senyum-senyum selalu. Dan Zana mendoakan pagi tu agar semuanya sentiasa dipermudahkan segala perjuangan, urusan, tugasan yang sedang anda kerjakan. Dan semoga setiap langkah kita pada pagi ni semoga membawa keberkatan dan juga kebaikan buat semua. Baik, dari Bintulu, suka Zana nak kongsikan cuaca pagi tu agak mendung di sekitar pusat bandar Bintulu. Walaupun mana yang sibuk bertugas, sibuk bekerja, terus bersemangat dalam melaksanakan apa je tugasan anda, apa je pekerjaan anda sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Seperti biasa, anda boleh ikuti siaran kami kalau di Bintulu menerusi corong radio, menerusi frekuensi 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti siaran kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Zana juga turut bersiaran menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, anda boleh layangkan titipan komen salam. Dan mungkin ada yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca pagi tu di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu agak mendung di pusat bandar Bintulu, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk hiburan kita pagi tu 11 pagi sampai jam 12 tengah hari ini nanti, menerusi siaran Radio Bintulu FM.

0: Lagu-lagu yang dimainkan semua best. Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan. Menemani anda di mana jua, hanya di Bintang FM.
1: Ya, menemani anda di mana jua semestinya menerusi radio Bintul FM 11.18 minit pagi waktu sekarang. Ha, semoga hari itu dilimpahkan rezeki yang berkat, rezeki yang melimpah ruah. Dan semoga pagi itu dikurniakan kesihatan yang baik-baik aja, dipermudahkan segala apa je urusan, tugasan, sambil anda layan mendengarkan radio Bintul FM dari Bintulu bersiaran dari 9 pagi sampai 12 tengah hari. Anda boleh ikuti kalau di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Baik, suka Zana nak kongsikan cuaca agak mendung pagi tu di sekitar bahagian Bintulu. Mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah, berhati-hati selalu, berwaspada selalu. Walau di sini jauh perjalanan, destinasi yang ingin dituju, sambil anda layan mendengarkan radio Bintulu FM. Pagi tu Zana doakan semoga dipermudahkan perjalanan kita orang. Semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ni sambil mendengarkan radio Bintulu FM. Baik, seperti yang Zana katakan, kita mengalu-alukan komen daripada rakan-rakan pendengar setia kita untuk titipan salam, salam rindu, salam perkenalan ataupun apa juga jenis salam kecuali salam maut yang sesekali dilayangkan, ya kita si terima. Dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaan, boleh layangkan terus komen-komen kita orang dalam ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Baik, kita nak menyapa rakan setia kita pagi ni. Datangnya daripada Merdan Ashadi. Selamat pagi Merdan Ashadi. Dan seterusnya kita juga ada Andrew Ibi dari Tatau. Katanya pagi ni nak minta lagu DJ, lagu Ida Izrin dan Dan Manjo yang berjudul Adik Saya Habis Sore. Harap betul lah sebutan Zana. Salam katanya buat saudara mara, mak bapa, adik-beradik Jambai, Fabian, dengan harapan semoga sehat dan ceria selalu. Dan seterusnya kita juga ada Kak Nuri Jerai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tatau hujan katanya nak minta lagu Hijab Rindu Black Hanifah buat sahabat yang tengah layan Bintulu FM. Dan seterusnya Flora Ladom, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Kita juga ada Agnes Indai Robin, selamat pagi katanya, selamat bersiaran menerusi rentak pagi ni. Semoga sehat selalu katanya, happy-happy selalu, senyum Anang Kuhang katanya, cuaca Kediri pagi tok panas, minta DJ mainkan sebuah lagu Fauziah Latif Teratai Layu di Tasik Madu untuk hiburan sendiri sambil duduk ngopi, tunggu jam nak memasak katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan pagi ni. Terima kasih Agnes Indai Robin. Dan seterusnya kita si lupakan juga rakan kita James Mike, salam dari Ladang Wawasan Sedar, minta DJ mainkan sebuah lagu Hafiz Awan Nano. Kita juga ada Mami Carol, selamat pagi dari Kenawit katanya, minta lagu Sejarah Mungkin Berulang. Dan seterusnya Spin minta lagu Iban Bungai Pinang. Kita juga ada Tenggiling Merah, selamat pagi nak minta lagu Beri Pemutus Atinuan. Ceria-ceria selalu DJ, itu yang kita harapkan pagi tu, agar semuanya terus ukirkan keceriaan wajah anda dengan sebuah ukiran senyuman. Kak Unju, selamat pagi juga, salam manis, selamat bertugas. Spin katanya mendung di Tubau. Samalah kalau di Bintulu pun cuaca agak mendung pagi tu di pusat bandar Bintulu. Dan seterusnya rakan-rakan yang lain, kita juga ada Tujuh Kala Pelangi, minta lagu Kau Kesayanganku, Screen DJ Encik. Dan kita juga ada Sunta Robert, selamat pagi. Jacob Ragai, selamat pagi juga. Suhaimi Amy, katanya malam tiada siaran. Kalau untuk siaran radio Bintulu FM, untuk segmen rentak 97.5, kami cuma bersiaran setiap hari Isnin hingga Ahad, 9 pagi sampai 12 tengah hari. Dan 12 tengah hari sampai ke esok hari, itu adalah untuk siaran YFM, siaran dalam bahasa Iban dari YFM Kuching. Dan seterusnya kita juga ada Middle Joe, selamat pagi katanya kepada semua pendengar setia Sabah panas pagi ni DJ. Ya, thank you rakan dari Sabah yang turut berkongsikan cuaca dari Sabah. Apapun, terima kasih juga rakan-rakan dari Sarawak, sekiralah bukan jat dari Bintulu yang berada di Limbang, Lawas, Miri, Sibu, di Sinege, Kapit, Seri Aman, Kuching, yang berada di Semenanjung, rakan-rakan dari luar negara, Indonesia, Singapura, Portugal, pasukan Portugal, jangan bad mood hari tu, apapun salam 1-0. Jadi jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan radio Bintulu FM.

di Tasik Madu menghiburkan anda sebentar tadi, membawakan kita pada jam 11.34 pagi. Waktu sekarang masih lagi bersama dengan Zana pagi ni menerusi radio

wawarkan kepada anda semua. Ini adalah mengenai pesta sebauh yang dah pun bermula 3 Julai yang lalu hingga 12 Julai yang diadakan di kawasan parking lot BDA Pekan Sebauh Bintulu. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya pesta sebauh selama 10 hari ini, adanya pentas rakyat menampilkan persembahan artis-artis popular tempatan. Seterusnya adanya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, ini telah pun diadakan. Majlis perasmian pesta sebauh dah juga diadakan semalam Isnin. Dan seterusnya program gaya hidup sehat senam aerobik yang akan diadakan pada hari Jumaat atau 10 Julai pada jam 7 pagi, diikuti hujung minggu tok Sabtu dan Ahad adalah acara yang paling menarik yang akan diadakan di Pekan Sebauh sempena pesta sebauh. Antaranya adanya Sebauh Bike Show, pameran motosikal sebauh di Pekan Sebauh, Battle of the Band. Ini juga akan diadakan pada sebelah malam, 7 malam. Dan juga pertandingan bot laju sebauh, Sebauh Power Boat Race yang akan diadakan selama 2 hari, Sabtu dan Ahad 11 dan 12 Julai, bertempat di Sungai Kemena Sebauh. Dan apa yang menariknya juga, kami di RTM Bintulu juga kelak akan terlibat bersama mengadakan DJ Corner RTM Bintulu selama 2 hari di sana di Pekan Sebauh sempena dengan pesta sebauh bermula 8 pagi hingga 5 petang. Dan bukan itu saja, nanti kita dipahamkan juga pihak Jabatan Pertanian Sarawak bahagian Bintulu juga akan mengadakan Sebauh Agrofest. Ini akan bermula 10 hingga 12 Julai, sama juga serentak dengan pesta sebauh. Yang mana apa yang menariknya, sempena dengan Sebauh Agrofest tu, antara tarikan utamanya adanya jualan agro Sarawak Ku Sayang, pameran dan jualan produk pertanian tempatan, Sebauh Kitchen, Sebauh Agrofest Fun Run, pertandingan memancing udang, kursus membuat baja organik, pertandingan mewarna, Battle of the Band, cabutan tiket bertuah dan pelbagai lagi aktiviti menarik yang turut diadakan sepanjang berlangsungnya Sebauh Agrofest 2026 bermula 10 hingga 12 Julai di kawasan letak kenderaan parking lot BDA Pekan Sebauh Bintulu. Jadi hujung minggu tu mun sedar apa-apa perancangan, terutamanya yang berada di kawasan bahagian Bintulu, yang berada di Sibu, Miri, ataupun yang berada di Kapit, bolehlah datang ke Bintulu, datang ke Pekan Sebauh, sama-sama kita memeriahkan Pesta Sebauh 2026 dan juga Sebauh Agrofest 2026. Dan di Sibu juga kita dipahamkan kelak akan diadakan juga program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Sibu bermula 10 hingga 12 Julai, Jumaat hingga Ahad, bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sepanjang 3 hari program ini berlangsung dengan adanya pelbagai pengisian aktiviti menarik seperti pameran agensi kerajaan dan pembangunan yang ada di Sarawak, kaunter perkhidmatan serta khidmat nasihat, cabutan e-peraduan dengan pelbagai hadiah menarik, Sibu Kitchen and Sale, konsert rakyat dengan adanya persembahan artis, malam budaya Sarawak yang menampilkan warisan serta kebudayaan pelbagai kaum, dan banyak lagi aktiviti menarik sempena dengan program Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Sibu pada minggu ini bermula 10 hingga 12 Julai 2026 bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu Sarawak. Jadi itu antara program yang akan diadakan yang Zana nak wawarkan kepada semua pendengar Radio Bintulu FM ketika ini. Baik, apapun, terima kasih kepada kita semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Kita ada Harun Hamzah, kita ada Adi Putra. Katanya kami berada di Ladang Semara SD Guthrie. Cuacanya mendong juga DJ. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Afiq Mahdili. Rakan kita tu dari Brazil tu rasanya. Emma, selamat pagi juga. Minta lagu Kesunyian dari Data. Kita juga ada Japal Lajang Ayak Regap, selamat pagi. Lopek Senawang nak minta lagu Madah Berhelah Zena Zen. Kita juga ada Tony Badul, selamat pagi juga.

Ha, tukang lumut bulun ha, nama tu. Katanya nak minta lagu Iban Tersat Madang Bungai. Ha, kita juga ada Adi CKTRB. Ha, terima kasih juga rakan-rakan yang lain yang turut layan mendengarkan Radio Bintul FM. James Pengiran dari Sibu katanya cuaca Sibu mendong pagi tu. Ha, kita juga ada rakan-rakan yang seterusnya yang turut melayangkan titipan komen. Junaidi Laing, selamat bertugas, salam ceria buat semua. Dan seterusnya rakan-rakan yang turut melayangkan titipan komen juga pagi ni, Sapian Podin, selamat pagi kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM. Jadi itu antara komen-komen yang Zana terima pagi ni datangnya daripada rakan-rakan setia kita. Apapun, jangan ke sini-sini semuanya. Ha, kita masih lagi ada hiburan-hiburan pilihan daripada rakan-rakan setia kita yang akan Zana tunaikan juga selepas ini menerusi siaran Radio Bintulu FM.

Ya, sebuah hiburan daripada Elis, manisnya senyumanmu. Ha, jadi pagi ni sama-sama kita ceriakan hari Tok, sepanjang hari Tok dengan sebuah ukiran yang sebuah senyuman yang manis. Ha, jangan ada yang bermasam muka, jangan ada yang berduka lara. Ha, apapun rintangan, apapun dugaan dalam kehidupan Tok, hadapilah dan berdamailah dengan hati yang tenang. Ha, sebabnya semuanya adalah mengajar kita menjadi lebih matang, tabah menghadapi cabaran dan juga lebih memahami kehidupan. Baik, jangan ke sini-sini. 11.46 minit pagi waktu sekarang. Kita layan dengan sebuah lagu Iban, lagu daripada Ricky Anderson untuk anda semua. Beri pemutus Atin One.

0: kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, 11.51 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Sekiralah yang berada di Bintulu, rakan-rakan dari luar Bintulu yang terus setia mendengarkan siaran Radio Bintulu FM, sama ada menerusi corong radio, menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga yang terus setia mengikuti Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Jadi apapun, terima kasih Zana ucapkan kepada Veltino dari Serian. Terima kasih juga Kimi Evans, katanya hujan dah DJ, tadinya mendung, hujan renyai di pusat bandar Bintulu. Terima kasih Kimi Evans. Kita juga ada Ciun, salam dari Sibu. Kita juga ada Felicia Lisa Embuas, katanya nak minta mainkan lagu Bungai Pinang. Jui Dahli dari Bintulu juga, hujan di Bintulu. Sempurai King dari Selangau Sibu, menetap di Kota Maruduk Sabah. Sindon, Wen John dari Kuching, Perantau, Jerami, Tenggiling Merah, Muhammad Jimmy, dan ramai lagi. Zana si dapat nak sebutkan kesemua nama-nama kita orang. Apapun, mohon maaf mana yang komennya si sempat Zana bacakan, lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. InsyaAllah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Sebabnya masa dah mencemburui Zana, tepat jam 12 tengah hari tu kelak adalah siaran Bahasa Iban untuk YFM Iban Bintulu edisi Selasa hari tu. Seperti biasa setiap hari Selasa pukul 12 tengah hari adalah untuk siaran radio YFM Iban Bintulu, 12 tengah hari hinggalah ke 3 petang. Jadi kami Suzana Musa ataupun DJ Zana pastinya akan kembali bersiaran lagi menemani pagi kita orang di pertemuan yang akan datang. Si pasti hari bila, tapi yang pastinya bukan untuk esok hari. Jadi apapun, terima kasih semuanya dan mohon maaf juga sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang mengendalikan siaran 3 jam ini. Dan sebelum Zana mengundur diri, dengan keadaan cuaca hujan di luar, di sekitar bahagian Bintulu hujan mulai turun, berhati-hati selalu yang sedang memandu, mungkin dalam perjalanan nak pulang ke rumah, dalam perjalanan nak pergi ke kedai makan yang berehat, dan dalam perjalanan mungkin ada yang nak ambil anak-anak pulang dari sekolah ataupun nak hantar anak-anak pergi sekolah, ataupun dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja yang bekerja shift tengah hari, ataupun dalam perjalanan nak pergi menghantar barang-barangan. Jadi apapun, berhati-hati selalu, memandulah dengan berhemah, dan mana yang sedang menjamu selera, selamat merarau. Kita ucapkan selamat menjamu selera. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

0: Lama tengah hari peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bak berita Sarito 7/7/2026. Eh Borneo bisi mansut ke penerang ti madah ke sida udah muka pengawal endo orang tau meli tiket bilun ke Kuala Lumpur. Tungayan ke pemujur E Borneo bak pengawal ti negap kagik penerbai bilun antara Sarawak ngau semenanjung Malaysia. Penerang Ari E Borneo madah ke penerbai bilun ke barunya dekat diatur dua kali sari antara padang bilun antara bangsa Kuching ngau terminal satu padang bilun antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Tambang Sarawak Kusayang Megak sama bisik ditumbuh ke ianya RM375 ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ke pejalai sepenuju aja ungkup bisnes kelas. Yang kaum cukai padang bilun ngau bayar tambang minyak. Tiketnya udah tau dibeli hari Sarito dengan website tau ke aplikasi mobile E Borneo ke penerbai bilun tidiatu berengkah hari 20 hari bulan 7 tu ilah. Gerempung Orkid Sarawak tau ke Saroso endang berbendar dekat nempak mayu hagi orang ke berpenemu serta landiak bak pengawak ngintu utai tumbuh ngau utai hidup dengan program ti ngempung ke perkara pelajar Applied Research ngau sukong ari mensia mayu. Patron Saroso Dayang Norjihan Dato' Patinggi Abang Johari madah ke pengawak tinge mansang ke penau bak bala nebiak patut benda diteruska laban sidak tu oleh nyaup ngangkat ke nama Sarawak bak peringkat antara bangsa enti semua diberi peluang diiring serta diberi tanggung pengawak. Perkara kalai bala nebiak ari maktab rendah Sain Mara kesama ngau masuk gempuru Orkid serata dunia di Dresden, Jerman. Pada lama tu ke udah, nyak ngayan ke bala nebiak ari Sarawak megak oleh bersemekih bak renggat dunia, pengudah sidak tu mantai ke Asia Pansiak sidak bak mua bala saintis ngau raban orang ke landiak pasar Orkid antarabangsa. Ia ya, mansut ke Jakarta bak pengrami graduation Saroso ketiga ke diatur bak Universiti Malaysia Sarawak, Kota Semarahan. Berebak ngonya, Saroso bisi udah ngelangka program mentoring untuk bala ketuai ngak orang dagang induk kelebih agi dikena orang ari raban B40 nambah ke penatai pemisi ngena Orkid. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke programnya dipejalai ke hari baru program pengerandang bala ketua Induk tau ke perantis upis pemansang orang Induk. Sekedar orang ke ngau masuk program perantis megak udah mujur ngeluar serta ngelaku ke Asia barang sidak serta boleh penatai pemisi antara RM800 ngagai RM1,000 sebulan lalu sekedarnya mujur tulih ke penatai pemisi nyentuk ke RM8,000 sebulan. Ia madah ke perantis tu, ianya sebengkah hari jalai ke dikena negap kagi ungkup pengawak ngau pengelandia orang Induk nyadi ketuai. Pengrami Barang Pemakai Ngau Budaya Semarahan SFCF 2026 dekat nyadi ke penyungkat pemansang sosioekonomi orang mayuah bak kandang menuanya. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya ke diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuh ke 6 hari bulan 7 udah meri peluang untuk orang dagang, orang kebejual barang pemakai pemekuh seni kreatif serta orang dagang mit ngau jalan pemesai ngelaku ke Asia barang sida. Arinya, sida tu mega uli yang rembai kagik kawa pengawak dagang sida. SFCF mega udah nyawup ngukuh ke sektor dagang temuai ngena pengawak timandang ke mayo macam budaya ari pupu raban bangsa ke diau di Sarawak kelimpah ari tik ngangkat ke Kota Semarahan yang dipalan ke mana ditapat ke bala temuai ngak orang tika meranak ke pokok. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakarta bak pengrami endo nutup SFCF 2026 di Kota Semarahan. Sarawak sedia berebut minta diri nyadi palan endu ngatus sebengkah hagi pekiat ke diatu gerempung bowling antarabangsa dalam tahun 2029 nyen elak. Sapit Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke perkara tu dipejalai ke ngenak sokong penuh ari perintah menua. Pemujur Sarawak ngatu pekiat bowling Nembia Dunia IBF 2026 nyak ngayan ke Sarawak oleh serta bersedia nyadi palan nur ngatu mayu hagi pekit main bowling renggat antara bangsa ke jemaah ila. Yang mansud ke Jakarta buat pengrami nutup pekit bowling nembiak dunia IBF 2026 di Kuching. Pekit 10 harinya ukai megak oleh nyawup ngerapit ke kawa penyerakup antara pemain bowling renggat dunia. Tenaga kami nabur ke berita, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, ari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Jadi kita dia tu dekat terus bergulai ngau YFM Bintulu, Bak Ngelah, tengah hari.
1: Bintulu, 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita yang peningat Bapak Wak Ngelah Tengah Risar itu 7 hari bulan 7 lah, tahun 2026. Kitab Kuliah Baru Ngaku Pengelola Program Syara Ludan hari YFM Iban Bintulu. Bapak pengelamat 3 jam berengkari pukul 12 tu nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi peningat. Jadi ngelalu ke peningat kita ke baru bergulengu kita nak iranya Bapak Dini Nur kita benar mendiang ke kita dengan RTM Klik tau ke benar mendiang ke kita di live Facebook RTM Bintulu memang ke live TikTok Bintulu FM ke dekat dibuka aku berengkah nak lama lagi aku dekat live buat TikTok mereka. Yang ditusuk program kita ceritok peningan nada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi dia aku berengkah macam pesan berat. Kebisik dikenatai ke kita dengan WhatsApp atau dengan email pukul 12.45 kita bergulai dengan pengelola program Duit Ampuh buat program nemu kita dan yang pukul 1 kita bergulai dengan pengelola program Flora Debat dengan temuai ke minggu tu siapa nak temuai kini lalu pukul 1.30 dia kita bisik temuai ke alai dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal dengan Sarawak Agrofest atau ke Sebawah Agrofest 2026 ianya dua pemesai dari UPS atau ke Jabatan Pertanian Sarawak. Lalu pukul 2 dia kita boleh buat program kini kita secara tu lalu ke setengah jam ke penudi kita boleh buat slot interaktif kalau aku berengkah maca pesan rindu hati kita setang natai ke lagu peminta kita. Nanya tadi tusun program kita secara tu peningah 7 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, kena kita mungkal lawak ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu. Andrew Bonnie James buah hati dirampas orang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, peningah hanya tadi lagu rilis Sampai Penghujung Nyawa. Hujung kejam kita ada tu pukul 12.25 minit tengah hari. Okey, tu berkongsi ke sebengkah info tu peningah berkawal dengan Pesta Sebawah 2026. Berpalan bak parking lot BDA Sebawah. Jadi, ku ngelansak sekedar hari atau pengawak bakal Majlis Perasmian Pesta Sebawah 2026 atau ke pengawak berjadi ke Pesta Sebawah tu dekat diatur, udah diatur tu kemari kena 6 hari bulan 7 bak parking lot BDS Sebawah tu kemari tu peningat. Jadi 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik bak Sebawah depan kedai Awan jam pukul 7 pagi. Lagi kita kerindu ke motosikal, bisik mega Sebawah Bike Show 11.07 bukan Sebawah sebelah tandas awam tu tadi peningat jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ba hari kesebakan mega bisik Battle of the Band ba palan ngengka ke kereta BDA Sebawah, lot BDA Sebawah jam pukul 7 lemai. Yang muka kami hari Bintulu FM bisik muka konti tau ke kita boleh datai dia ba depan kedai Awan 11.12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai. Kalau kita boleh bertemu mua bergulai ngau bala DJ hari Bintulu FM. Lalu 11.12 hari bulan mega Sebawah Power Boat Race ba Sungai Kemena jam pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Yang tadi sekedar ariatur pengawak nyerumak pengerami Pesta Sebawah 2026. Dia terus berperindah udah tu lagi ku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu hari Harry Francis Tegal Jaku Orang.

Ya, nyat tadi lagu kena ketai habuk perintah. Jadi aku terus maca pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke Terubatu, pesan pemati datai dari Johnny Tellison anak Lintung. Madah ke Indaya mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indaya Entunan. Tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamayu. Kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat, Sungai Kelawit Tatau, lalu dekat dikubur. Pagi hari 3, 8 hari bulan 7 tahun 2026 bak Nirvana Memorial Park, Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kaban belayan, kenglalan yang bak rumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jack bak Sungai Arif, kaban belayan bak rumah Mambang, Setapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli bak Sungai Tau, kaban belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iteng, bala bak Sungai Anus, bala Cikgu Cukan Semadik bak Setuan, Pengulu Mary anak Lubun ngau bala bak Kakus, kaban belayan bak rumah Dora di Nangat Kalit Tatau, kaban belayan di Ambun bak Sungai Bawan Belengian, ngau kaban belayan di Sibu Jaya serta semua kaban belayan kenglalan yang mang anak Bandung. Jadi penerang kesilia kita tau bertelefon bak lumur 017-807-4002. Jadi pesan pemati madah ke mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indah Entunan, tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu niang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Bennett Jumat, Sungai Kelawit Tatau, lalu dikubur kena pagi hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park, Sibu. Jadi nangkan kenyap pesan kedua datai hari Melia anak Wat tau ke Pitut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Ilut, Indai Alut kena 11 hari bulan 7 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman. Aku nanduk baru ha pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut kena 11 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai semua

0395217923. Ya tadi pesan getah sulit satu anak beliang Tok Kenneth Arlut kena 11.7 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan ke Siti tu pesan getah sulit Julian anak langkup dekat diatur kena 11.7 tahun 2026 yang hari 6 jam pukul 5 pagi bak lumur 8 sublot 3608 Lorong 3F, Vision Hill Phase 1, Jalan Sultan Tengah Matang, Kuching. Lalu ke penudi itu pesan getas ulit, ngongamin terbalu, datai hari raya anak cegak, madah ke pengawak getas ulit, yang laki ya, yang nyak sat anak ngelambai, ngenak cara semiang serta pengawak ambil terbalu, dekat diatur kena 18.7 tahun 2026, yang nyak hari 6, jam pukul 7 lemai, bak Kampung Palas, Batu Danau Limbang. Yang dipesan tu dituju ngagai semua kabar melayan, bak Batang Air Lubai, Batang Air Limbang, Batang Air Mendamit, Batang Air Pandaruan, kabar melayan di Pasai Bun Sibu, Pasai Siung Sibu, Bawang Asan Sibu, kabar melayan, bak Sungai Poi Kenawit, Rumah Jemat Durin, Skuau Sibu, kabar melayan bak Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching, Temburung Brunei ngau bak sebarang alen dur diau. Jadi penerang kesilik kita tau bertelefon ngagai Encik Paulus anak ngelambai bak lumur kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu niang sat anak ngelambai kedekat diatur kena 18.7 tahun 2026 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas, Batu Danau, Limbang. Ya, tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai dengan pengulah program Rod Ampung bak program nemu kita. Dan lagi kita terus berperindang dengan lagu tu.

Ya jadi ya pendengar, selamat tengah hari, selamat bergulai dengan kami bahawa ngelah tengah hari lebih lagi bergulai dengan aku bahawa program nemu kita ke sehari itu ya. Jadi ngarap ke berita kita pendengar pula mana maga ngarap ke gerai selalu lalu ke sekali itu bawa ngelat bawa program nemu kita bisik duitik berita ke dekat di kunci kaku ngau kita tu pendengar. Jadi ngambil ke semua kita yang nemu ni ya. Nyak mai sebut nemu kita udah tu harap kita nemu mai pendengar lah. Ya jadi ke terubah tu berita ke dekat di kunci nyak bakaul ngau perengkah ke diguna kita ini. Jadi tu ndak nyelai tu peningah tang mah ngambil ke kita sama nemu laban nyangka jemaah ila utai tu pan diguna kita di tu em laban ba sitik menua dia ada perengkah tu udah berengkah dikena em. Jadi kemaya ritu peningah mayuah kita enti berbayar berbayar ngena kad bank ya tau ke kad debit lebih lagi bawa palan beli barang atau ke kedai-kedai sebelah negeri ya. Jadi tanda semua kedai-kedai ke bisik ngemuan atau ke bayar ngena kad ya. Ya jadi peninga atau ke bayar ngena cara scan ke dikomai scan QR code laban dia tu kita yang jadi perangsang kurang berbaik ke duit atau ke berbaik ke cash ne. Jadi baik ubah pemansang lebih lagi bab perkara teknologi dia ada kita yang tadi hari kita ke berbaik ke duit ringgit atau ke tunai atau ke cash tu peninggal udahnya baik ubah pemansang teknologi kita nya berkena ke kad atau ke berbayar ngena cara online hari telepon bincang kita atau ke scan QR code maka ngena hari telepon ne. Jadi udah tu ilak peningah nyangka kita nyau ndak atau kena ada lagi berkena ke kad atau ke berkena ke scan hari scan QR code atau ke berbayar cara online hari telepon bincang kita ya. Nyangka ni nemu kebah lah pihak laban bak siti bak menua Britain ya, di Britain dia ada sebuah company di Britain udah ngaka chip micro ti ditanam atau ke disimpan ba lengan ya ba kuan kita ini. Jadi Wallet More nama company itu peninga teknologi ti digagak sida tu nak berguna ke kita berbaik ke kad bank aki atau ke berbaik ke duit nak berguna ke kita berbayar nyuak ke kad bank sekali kena cara wave atau ke nyebut nombor pin kita. Jadi ngena chip micro ti ditanam ba lengannya tadi kita semina scan lengan kita. Lengan kita ke bisik ditanam atau ke disimpan chip micro atau ke microchipnya. Semak ke kita lengan kita tadi ba perengka kena maca chip tadi ya. Bakerti kita ke ngecup tunjuk jari induk kita mah peninggal kenyak meyak ya. Jadi lengan kita ke semak bekuan kita yang tadi ke ditanam ngau microchip ni tadi nyak ke disuak kita kai disuak kan yang break kita semak kai agak perengkal ke dikena maca chip ni tadi dan udahnya udah mah kita boleh berbayar asal meh bebeng kita bisi duit. Laban dalam microchipnya peninga semua penerang bank kita bisi dalam chipnya magang. Ya chip ke bawah kad bank kita nya peninga nanti kita berarti ke bisi siti chip ke curak kuning emasnya ke mesai SIM card telepon kita. Mesainya meh chip atau ke microchip ke ditanam atau ke disimpan dalam lengan kita ini peninga. Nyalai penerang hari WatchTech Pak Prota, enyak ketua eksekutif company Wallet More tu madahkan chipnya ke semina berat ya 1 gram aja atau ke 1 gram aja lalu dibalut ngau biopolymer nama nak tak kena peningat tang tentu ya kena ngambil ke selamat dikena nadai merimpas kena mana ngakai sistem tubuh atau ke pengerai kita ya laban nang udah cukup diuji dulu chipnya sebedau ke dijual. Nyala ya nak ke dia tu 500 siti chip atau ke microchip tu udah dibeli bala di menua Britain.
nyalai udah nemu kita ni peningah. Nyalai dia tu nyangka kagik tu ilah atau ke dekat datai tu ilah. Nyangka kita nyau berkena ke caranya ilah chip microchip tadi ditanam apa lengan kita atau ke semak anggota pak jari kini. Ya ni kita nemu mudah amat mudahnya peningah nak kita berbaik ke namanya kerpai kita yakin ni ya. Nak perlu nak ibuah kita berbaik ke kad bank kita. Sebenarnya kita berbaik ke telepon bincang. Laban dalam microchipnya semua penerang bank kita bisi dia magang. Amat main dalam bank kita bisi duit. Nyajak ya atur atau syarat kena tahu nadai. Dalam bank kita mesti bisi duit. Tanya tadi peningah kadang-kadang kok kita yang tadi kok selamat tang lebuh ura kejai tu. Iya kayaknya ngiranya. Ni nemu tadi intai pok ya kita gang kita itu getaban ke ni nemu ketegal kok nguliah kecil belengan kita nak nemunya aja mah mati hati aja mah kita peringan nak ngira yang kena chip ke kena kad biang ke mai duit mata duit cash ke kita empu menyaka pengelikuan kita empu amat mesti kita ke awas. Ya, sudah nemu kita nih peningah. Hanya berita keterubah dikunci kaku bahawa program nemu kita. Nyalai kedua tu, kita pulai ngakai ulah kita mensia. Ya, nama sebut ulah tu bisik kenyalai. Mayu kenyalai ngasuh kita lihat tikan ya. Jadi bah Siti menua kedikumai Tulung Agung. Ba Jawa Timur Indonesia. Bisnis ikut lelaki tu ia ngemuan pengerinduk ke nyelai. Nyelai laban pengerinduk itu peningat ianya ia rinduk nyimpan barang kerban perengka orang kudah nadai. Nyelai lelaki tu kebernama Sutarji. Umur ia 62 tahun tu. Jadi ko ya, ia ngerja pengawaknya laban nitiah ke pengingin peminta orang kudah mati orang kudah parainya laban orang kudah ruh semangat orang kudah parainya bisi bertemu ya ngasuh ya nyimpan barang sekedari barang sida kudah parainya ya jadi mayuah kerban perengka barang orang kudah parai lebih haki ya ke sekedar luar ke diau nya ba tumpuk peniau genturung peniau ke luar Sutarji itu dia nya ke dikumai desa Aryo Jeding kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tulungagung. Pura ya nama tu peningah. Ia dah ngumpul barang orang ke parai bermenuanya tadi mayuah udah ngumpul ya ne. Disimpan ya. Jadi terubah-rubah ko ya. Perengka ke di barang ke di terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya ianya tali kafan bangkai tu sidak ke bangsa Melayu ke kita sama nemu sidaknya di balut ngena kain kafan bacura namanya burak entri tali kena ngikat tadi mereka ditaruh disimpan nya ko ya perengka orang parai ke terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya undangkan kenya ia nyimpan tupi kleda orang ke parai mati rekaparai babadi baca lalun bisik megak kuya udahnya ia nyimpan jikit orang kuda mati ia nyentuk ngakai tali orang ke mati ngantuang bunuh diri megak disimpan ya nyalai niat lelaki tu ia Sutarji nyimpan perengkau kerban orang kuda parainya munyi kuya laban ke dekat bertemu ngau semangat tak hantu orang kudah parainya peningah nyalai nyau berpengujuang tau dia ada agik gak tu dah Sutarji tu lagi ngumpul barang kerban orang kudah parai tu tajak pandian tadi udah umur 62 agik dia rindu ngumpulnya jadi koyan nyentuk ke dia tu ke bisik meka ian tadi namanya ia mai pulai atap kubur. Megak bisik dapat ya atap kubur orang kudah parainya tadi. Kediatuk ke ya bisik 9 kepin. 9 singkap atap kubur orang kudah parainya tadi diambil ya. Disimpan ya laban
nya meh pengingian ya ti ngumpul barang tu ke perengkal kedah parai nya ngujuang ke antu roh urang kedah semangat urang kedah parai nya nemu ngiga ya urang sida kebukai-kebukai nya kaya nya nemu ngasuh yang nyimpan ke sekeda barang ketinggal kena de baik sida nya parai amat nak nemu peringah kita Arab kena Arab tentu mau tai ke namanya ulah Sutarji itu ya rindu nyimpan barang perengkau rokok orang kudah parai ke dikenal orangnya tadi kudah parai menya bakal tadinya namanya tali tali kena orang antua munuh diri simpan ya ke jadi udahnya maka ya kalau maka tindua ba namanya lungun ba sitik di lungun orang kudah parainya nguji kalau dah nguji tinduk dalam lungun udahnya ia minta orang tadi mai nganjuang ya dalam lungunnya ngagai kubur ko ia tadi kak bertemu medaknya ruga genda bertemu ngau antu nadai gantunya ko ya nyalai tajak pan pihak ia munyi ko ya ya nak kalau bertemu nyeruga ngau antu tang ia kalau ngasai ke hari mimpi abisi bertemu ngurah ku dah nadai. Nakak ke dia tu nadai gurannya ngacau ya. Semangat runya ngacau tu ke antu ngacau ya. Tak jawab apa tadi nyimpan barang perengkau rakau dah nadai tu ya. Yang lain, ulah kebangsanya ku ya rindu nadai gya bisi ngembuan penakut ku ya tak rindu nak leban bunyi ku ya. Nakak ke udah tu nadai ke yang ngasai ke diri bisi nak nyamai tubuh, nak nyamai runding. Artinya semangat nak ada ngacau ya lah nak ada ngacau ya menyako ya laban ya tadi nyimpan nyaga barang sida kenadain tadi ngau cara ke betul ya nyalainya meh peningah ulah kita nak sama nak sebaka bisi rindu nyimpan utai kenyalai bahasanya bisi ulah ke bok kita ngasuh kita takut remban rawan tambah ya tadi nak ya nyalai nyak mia peningah Arab kita sama udah nemu ulah sikap kita tadi ne laban munyi ku aku mayuh bangsa mayuh dunia mayuh menua di dunia tu mayuh mega raban bangsa mayuh mega ulah tentu ndak sebaka ulah kita ngau pengerindu kita mega ndak sama jadi udah nemu kita ne peningah nyadu tai tu tekamat ya laban terang disebut nama ngau meko dini menua lalu Arab ketemu bamaya kebukai peningat jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tucum ketawa berari lengkap ke program nemu kita-kita ngau lagu buta mata antu Ari Stevenson

Ya, ngau lagu Aris Stevensonnya tadi main jam kita pukul 1 ngali hari. Jadi nak berasa kita dah datang buat jam kedua bawa ngelah tengah hari sari tu. Lagi boleh ngaku pengeluar program Sharon Ludan nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 3. Jadi munyak aku tadi buat tusun program. Dia jam pukul 1 kita boleh ngau Flora Libat ngau temuaya ke sari tu. Siapa nak temuaya nama nak topik ya. Ke diperkongsi ke yang ngau temuaya, kita terus bergulai ngau Flora Libat.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bukulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau atau ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu rama kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bukulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong ya siku juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na?
1: Mana? Nama berita.
0: Mana mega berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu ne radio talk tu ya, terubah ya. Aw nang awak. Udah tu ilak suah gitu ne Puan Michelle na.
1: Uliah.
0: Uliah aku ya. Aw agak kesal ya peningan ne. Okay. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio pakai ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak nyebut bala peninga aja tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peninggal bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyik aku untuk peninggal bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu kelebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun. 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai senang awak ko asa aku tu nak sakit. Betul tau kena jakok munyinya.
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekura nak ngebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi nanti nyari sesayis jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu okey tu mitos tau ke fakta nanti aku sesayis 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanyari
1: nya adalah mitos.
0: Mitos kan.
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita lagi perlu ngurang ke penglama kita duduk. Okey, kita sepatut ya angkat lalu ngaga exercise kendak berat tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung. Sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi main uahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak ja tanya ku tu ne. Sawat nuan pun munyi kurang lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gi di dinga bala peninga tua ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademu tu Puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi uliah duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Menagi angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke menyikura berdiri mana lagi hari kedua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadok mudah tau ke ya ke pemadok nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, sesayis yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk meri ngagai para peninggal iaitu boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun niki ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati ku tadi disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: hau lamunan ku orang
0: betul ada yang munyi kenuan tadi berjalan lebih berandau ngena telefon ada jalan tadi kita selalu munyi kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegariangnya tadi orang ke berandau bertelepon au jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalan au tau ditunda ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah si koknya korang nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak nyati tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uleh munyi kurang ngambilnya siti ari challenge tau ke cabaran ngan kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ninga radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba opisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu. Nama jakok ke dekat ditinggal kenuan ngagi bala peninga tua bakal ke ngali hari tu.
1: Ingat, pengerai ukai semina exercise saja tak megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nare salah, bukan nare salah. Nanti pengawak orangnya sikit tak duduk. Nare ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu, mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemadok mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pedis belakang atau ke pedis pegau tu tadi ne. Okey, jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi uleh tau kurang-kurang ke mayuh agik kita ke bergerak tau ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tau ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ne. Okey, sekali lagi mari terima kasih mayuh genuan Puan Michelle.
1: Okay, terima kasih.
0: Awak bertemu bari ke bukai.
1: Okay.
0: Awak jadi apa ni akhirnya nak kat mic kita berlengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, lagu Celu Manis Buah Manggis ngujung kejam kita datuk pukul 1.25 minit ngali hari. Jadi pukul 1.30 tu lagi kita dekat bulan ngau temuai kita. Dah nganti bak studio ditok. Ngetang sebenarnya kita terus berperinan dulu ngau sitik lagu hari Loudness Empire Pengerindu Nadai Penyangkai. Dah tu lagi kita boleh terus ngau temuai kita ke udah nganti bak studio ditok.

0: Ya peningah. Selamat bertemu baru kita peningah. Jadi ba jam kedia tu munyi ke aku tadi ba tusun program pukul 1:30 ngali hari. Dia kita ngelalu ketemuai kita ke sari tu. Ianya pemesai Ari Upis Bertanam Sarawak ianya Encik Freddy Paul Giang anak inggi ketua penolong pengarah bahagian pengembangan Jabatan Pertanian Sarawak ngau Encik Jackson Nanta anak Barnabas Bayi pegawai pertanian bahagian Mintulu. Tentu ya bisik berita manah ke dekat di Pekuzi ke Seruai Sari tu. Jadi sebenarnya yang lalu ke penatai sedewai meh ngagai konti YFM kita nah. Oh, jadi bak mua kulit tu udah ngantik neh Encik Freddy Paul ngau Encik Jackson Nanta. Jadi ngau hendak mua awak tu berengkah ngau Tuan Freddy tu tadi. Jadi nama tak kini berita ke dekat dipengkongsikan Wan Sari tu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah ya aku ngari ke Upis Bertanam Sarawak Perilian Menua Bintulu dekat beri mesai pegagati serta terima kasih ke RTM lebih lagi ngagai YFM Bintulu laban ti udah merik peluang serta ngangau kami duai berandau serta nerang ke pengawak kekak di gagak kami ujung minggu tu ianya sebawah Agrofest ke dekat di gagak kena 10 nyentuk ke 12 dari bulan 7 tu ianya bak pakir BDA pasar sebawah Bintulu.
0: Awak tadi nah nyak tujuh penatai sedewai ke konti ke Sarito. Jadi tanya ke terubah kutuk nanti Tuan Freddy nama Rambai Jakok tau ke tema serta objektif sebawah Agrofest bakal ketahuan tu.
1: Oh, okay. Terima kasih DJ. Jadi Rambai Jakok Agrofest tahun tu yang innovating agriculture for food security. Tau ke bak Jakok Melayu ya memacu inovasi pertanian ke arah keterjaminan makanan. Rambai Jakok tu ukai semina kena bak sebawah Agrofest tang mega bak semua Agrofest kekak di gagak kami tahun tu serta bak Agrofest kebesai ianya Sarawak Agrofest ke dekat di langgur ke kami di gagak 25 September ngagai 4 Oktober 2026 di Padang Lasar Bintulu. Jadi objektif Agrofest tu ya mesti 6 objektif pengawal sebawah Agrofest tu keterubah sekali kami ke mempromosi produk serta hasil bertanam tupi di menua tu mampu ngagai bala temuai serta orang bukai ngambil ke uliah muka ruang ti besai alai uliah ngeremai ke jauh lagi ngagai menua bukai. Kedua dikena nambah ke penatai pemisi ngagai bala usahawan tani nengah berdajak promosi serta uliah ngerembai ke kawul dajak. Ketiga ngerembai ke pengelandiak serta penemu berguna ke teknologi moden dalam pengawal bertanam. Jadi itu elok bisi kami dari UPI Bertanam bisi ngajak demonstrasi ngajar bala kebak sebuah Agrofest pasal teknologi moden tu lah. Lalu keempat merangsang bala nembiak rebak baru ngemujul ke diri dalam pengawal bertanam serta berjadi ke pengawal bertanam tu siti dari kerja atau ke kerja ke boleh merik penguntung ngagai sidak ya serta ngerapat ke kawal antara agensi perintah swasta ngagai bala usahawan tani dalam pengawal bertanam secara moden. Ngau keenam dikena nambah ke kesedaran bala manyu dalam pengawal ngemerat ke sekuriti ngau keterjaminan bekalan makanan negara. Hanya 6 lagi objektif sebuah Agrofest tu lah DJ.
0: Awak nah jadi nyak tadi Rambai Jakok ngau tema objektif sebuah Agrofest ku dah dilansa Tuan Freddy. Jadi tok pulang genuan tok Tuan Jackson nah. Awak nama program tok ke aktiviti ti diatur sepanjang 3 hari tu lalu berapa penyampau temuan serta hasil dagang ke ditagak kemaya sebuah Agrofest tu ialah.
2: Okey, terima kasih DJ Saran. Selamat lemai. Jadi pengawak ke diatur kami sepanjang 3 hari itu cukup mayu lah. Cukup padat munyi kurang, tak ada ya nak lama. Tapi setiap jam munyi kami nak nang segi bisik pengawak ataupun program ya, diatur kami. Jadi penyampau temuan ditagak kami sepanjang 3 hari itu ianya kami anggara 5,000 ikut temuai ti datai serta penyampau hasil dagang datai ke 250,000 lah. Jadi sepanjang 3 harinya munyi pada aku tadi cukup banyak pengawak aktiviti diatur kami. Jadi keterubahnya pameran dari agensi perintah

0: di mana lawan kadang-kadang utai ditanam kitanya mesti tidak diproses kita oleh jadi buruk jadi lolikos tu kita oleh menambah nilai hasil lah. Serta juga kita ngajak orang cara kini kita ngajak baja organik. Kita sama nemu jatuh baja cukup mar dijual orang. Jadi ngau belajar ngak baja organik tu kita boleh ngagak baja kedrimpu kita boleh nyimat ke kos kita dalam pengawak kita di bumai. Kelimpah harinya kita juga bisik ngagak ceramah pasal bekawa bekeni cara kita boleh jaga sungai kita ngau maneh. Lebih lagi sungai kita di sebuah tu cukup mayuh untuk kita diberikan semua jadi penting untuk kita jaga sungai itu, awak kita itu nak lenyau menyukurang. Jadi kelimpah renyah juga kita mesti ngatur mayu macam pekit. Jadi pekit ke terubah diatur kami yang kena 10 hari bulan pukul 8 pagi. Pekit ngintik undang. Jadi pekit ngintik undang tu dekat diatur di waterfront sebawah lah. Udahnya juga pada malam 10 hari bulan kita juga bisa ngatur, kami bisa ngatur device, mungkin ada device sebawah ataupun paket croquet. Jadi final malamnya bisa 12 ikut dah masuk final. Jadi malamnya kita dekat medak tidak berlagu. Kelimpahannya kita juga bisa ngagak paket, paket ngagak kasam dari ikan tapah. Jadi itu jarang-jarang diatur orang. Jadi kita sebawah tu memang memang terkenal dengan ikan tapah. Tak kubah kami ngagak, nguji ngagak peket, ngagak ikan, ngagak kasam dari ikan tapah tu. Ila kita bedak yang ni ke, ni pada ke ngempul kasam ikan nyamai. Jadi untuk balai ni meriak, kita bisa ngagak peket mewarna serta gubahan kuih asli lah. Jadi malam 10 hari bulan kita juga megak bisa ngangau ke artis popular yang Ricky Anderson dekat Merindang orang 10 hari bulan. Lalu Kira Libau dekat Merindang Balai Mayuh kena 11 hari bulan. Kelimpah harinya kami juga bisa ngatur sitik sebawah fun run punya korang nak jauh minat 5 km. Jadi pekit tu dekat di gagak 11 hari bulan 6 pagi. Jadi orang ke start Belanda hari waterfront sebawah lalu menuju agai jematan kemana punya korang di Kala Baru agai waterfront jadi 5 km. Kelimpah harinya megak kami bisa ngagak cabut tiket bernasib. Jadi bisa prize punya korang prize utama grand prize ingat sebuah motosikal. Motosikal tik ngena kuasa elektrik nari ngena minyak. Prize lain bakal peti ais, mini power tiller, TV serta produk-produk kena orang bumai lah bakal racun enggau baja. Jadi kepedulian lah orang jawab aktiviti kami nak melepas ke benih undang nyampau 30 ribu ikut bak sungai Kemenah sebawah.
1: Reti ya tok tadi pengawak tok ke program ke dia tu 3 hari tok tadi. Hari tuai datai kena biak ampiat magamnya.
0: Bisik ngau magam.
1: Bisik magam. Bakal nemiak tok tadi bisik pekit nyurak. Jadi ura tuai mega bisik ngau pekit. Bakal agak kasam kenyak na awak cukup mana namanya perambu ke digagak kita lalu tu mega kemaya majlis perasmian ngau penangguhan sebuah Ecrofest tu Tuan Jackson ngau sapa temui ti pembaduk di pebasa kedatai lah.
0: Okey majlis peresmian sebuah Ecrofest tu dekat di gagak 10 hari bulan Julai ianya jam 10 pagi lah di tempat parking BDA. Jadi temui di pebasa dekat datai mai tu lah ianya Datuk Seri Dr. Siberundi Anak Utom ianya menteri yang memang menteri di Fekod. Lalu kelimpahannya enggak besi datai ianya yang berhormat Datuk Martin Ben timbalan menteri di Fekod serta temu ti bukai baka Datuk Sirai ianya sekretari mendam Fekod turut datai juga pengarah Tanian Sarawak Cik Dominic Cungat serta residen Bintulu Datuk Nyurak serta ketua-ketua agensi terbukai di baru di baru Fekod serta ketua-ketua agensi perintah di bisik di Bintulu lah mainnya ialah.
1: Oh, nah. Jadi Tuan Freddy, pelabak ku ukai bak sebawah aja Ecrofest tu. Engkanya bisik banur bukai kini diatur?
2: Okey. Jadi ya ke bisik ka diatur kami ke Ecrofest tu bisik 9 semua ya. 2 udah digagak kami bulan 4 ngau bulan 6.

0: Itu tadi ianya ba limbah ngopakan. Jadi itu sebawah agropes, udah sebawah kita ya kalau ngagai serian agropes. Okay, di langgur kena 24 ngagai 26 di bulan 7 lah. Udahnya alu ke kapit. Ngagai kapit agropes kena 14 ngagai 16 hari bulan 8. Udahnya ngagai sebawah agropes ngau dalat agropes di Prambu mayo sama tu 21 ngau 23 hari bulan 8 2026 tahun tu ialah kabisi di gagak 19 sikit ialah labanya sama. Lalu bau agropes 28 ke 30 hari bulan 8 2026. Jadi ala itu bakal ba serian ni lah di gagak ba serian convention center ya. Oh, dia nyak kapit lah ba kapit town square. Sepawah ba pasal sepawah dia lah. Kasih daya dia nyak lu ba dalat ba waterfront dalat. Serta ba bau dia area batas dia biru bau. Dan nyak pengambil besar ya nyak Sarawak agropes di gagak 25 bulan 9 ngagai 4 2010 lah. Digagak ba pada lasar lah pada lasar Bintulu atau ke Kumaira Subak lapangan terbang airport Lemak Subak lah Bintulu aja ya.
1: Awaknya penutup ya sikit ba Bintulu mana? Awak Sarawak Agrofest ke diatur bulan 9 tu nah. Jadi tu megak berita mana ngagai kami ba Bintulu laban kami tu tadi kira jadi penutupnya tiap tahun ya. Ninting tahun. Awaknya di tanya ngagai nuan tu Tuan Jackson. Nama pengawak atau ke produk pertanian ti popular ba menua sebawah.
2: Okey, ti kita yang nyebut sebawah itu siti kita tanam produk pertanian ti lain dari benda bukai. Ti rian sama bisi rian gak benda bukai. Dabai pun sama bisi gak sebawah. Rambutan pun sama bisi, nenah pun sama bisi. Tang bisi siti produk kita tanam di sebawah dan ada benda bukai. Ianya tanaman nancem, buah nancem punya korang. Jadi buah nancem tu ianya dikawin orang ari nangka ngau cemberdak nya ali kumau orang nancem. Jadi basawak nadai minak kita di sebawah aja bisi nancem tu. Jadi jame signature produk kita di sebawah memang nancem. Jadi nancem tu bisi cikuk pengusaha tik nanam nancem dan cik linggi bada ari rumah ambia bana di sebawah ya berjual kebun nancem tu sampai ke Brunei. Buah nancem itu laku laban laban nada maya orang nanam semina ia aja ukan minak Brunei ya nyuwa Kemiri ke Kuching serta semua bukan do di Sarawak lah. Kepernya sebawah tu memang terkenal ngau ikan tapeh. Jadi Datuk Sri sering nyebut tapeh di Minyak kaya paling nyamai lah di Sarawak ya. Oh. Jadi kami buka besik sikit stesen di Ulu Minyak stesen nang sikit untuk tapeh tu lah. Kepernya undang sebawah memang popular. Tik maya mesti undang, memang maya orang nurun nyintik di sungai sebawah lah. Jadi nak meh produk ataupun signature kita di sebawah dalam pertanian tu.
1: Oh, okay. Jadi Tuan Freddy nanya nuan tu, tentu yang tiap pengawak kedikagak kita bisik pangkak ya. Jadi ba sebawah Agrofest tu nama kini pangkak ngagai mensia mayu.
0: Okay, jadi tentu nak segi amat amat tanya lah. Lepas pelansok pengurus sebuah Agrofest tu. Kita yang berharap ke bangka ke mana lah. Ngagai sidak ke kumpulan sasar kita yang bakal balau ke tanam tupi, balau pusat tani, urak ke biak. Serta balau Indo, ngau komuniti bak menua sebawah dia lah. Jadi antara bangka positif ke bisi enam semua ya. Sigi ningkat ke penemu serta pengalaman dia. Jadi nengah program Agropes tu, ulian nulung nambah ke penemu balau sidak. Balas sasaran kami lah pasal teknologi moden, amalan pertanian baik serta inovasi agro makanan. Jadi kedua, kita berharap ke tanya nambah hasil pusat tani, buka peluang sida masar ke serta nyual produk terus ngagai ora ke datai mayanya ila serta nambah hasil sida ya penatai pemisi sida ya. Ketiga, ngalak ke penyampau bala belia ngagai serta tani itu segi. Nah antara pangkat positif ke, di Arab kami lah. Sigi narit hati orang kebiak ngambil kebisik pengerindu hati tamak dalam pengawak bertanam tupi tu lalu nyedia ke pengawak bertanam jadi pengawak serta hasil ti berpotensi ngau persepsi pengawak bertanam tu menang dari teknologi moden boleh merik penatai pemisik yang kesedak ya. Serta keempat muka peluang dagang ngau pelaburan narit pengelabur serta muka peluang kerjasama engau agensi perintah serta sektor swasta atau sektor private ke kita. Lalu ningkat ke security pemakai negeri. Jadi mereka peningkatan peluaran pemakai tempatan serta mengurang ke pengharap ngagai pemakai import. Serta keenam, hidup ke ekonomi komuniti setempat. Jadi penatai balau mayuh ngagai menua sebawah tu ialah ngusung pemak pejual tu berbeli ke meja pegawai grupis tu ialah meri penguntung serta meri peluang bala tidak orang ke berjual secara mit ngau pengusaha tempatan ngau petani komuniti di sebawah boleh berjual serta ningkat ke hasil sidak ialah nya ari pangkau positif ke dikarap kami dari sebawah harga presto ila.
1: Oh, nah jadi nak berasai kita itu tadi udah nyukat datai bak pengujung randau kita itu tadi. Jadi engka bisi utai ke nak ingat ditanya aku tadi nak ingat dilansak kita itu tadi serta juluk ati tok ke pesan nuju sidak kediau di sebawah tu tuan.
0: Okey, terima kasih sekali lagi yang agen wan DJ. Jadi aku tok ke kami ari upip tanam pilih menua Bintulu. Ngarap ke mensia mayuh ke bak Bintulu, ke seminak Bintulu, semak ke Bintulu. Sebab Niah, bak Tatau, Sibu, Selangau. Kelebih lagi sidak ke uliah datai ngagai program 3 hari tu, anak masa peluang kita datai sampah bola mayuh laban sigi pengawak tu di gagak kami mayuh ujung minggu. Jadi uliah nyamai orang datai serta sigi gi jambatan sebawah dah tembuk nyamai orang yeah. Bakari Selangau datai ni buang lawang ngagai sebawah. Ya, jalan lurus sebawah oleh datang yang ke pasar sebawah. Jadi bagi kena ferry lagi. Jadi manyuh pengawak kebisi atau aktiviti sudah diatur ke disebut sebut Tuan Jackson tadi. Jadi pengawak tu oleh ngatai atau ke nambah penemu pasar pengawak tanam ngagai bala ke datai. Pengawak tu semina diatur ndak suah. Laban subak digagak 2024 jadi 2022 tahun baru sekali pengawak sebawah Grofes. Jadi munyi ke disebut ku tadi, manyu agensi perintah ngau swasta dekat mandang ke info serta nama batang pengawas sidak ke temerik penguntungan ke bala ke bisi datai. Jadi anang mai peluang, anang masa peluang datai ke bisi datai katanya tau bertanya ke bala agensi perintah ke bisi ngau bak sebawah Grofes tau.
1: Okey, terima kasih Tuan Freddy. Jadi kita pegak sudah datai bak pengujuran dau kita sari tu. Terima kasih ngagai seduai leban sudah datai ngagai konti kita berkongsi ke info berkawan ngau sebawah Agrofest 2026. Lalu ngarap ke sebawah Agrofest 2026 untuk mujur serta nyapai semua juluk ke di Prambu ngau nyak terus memansang ke sektor bertanam tupik kita serta muka mayu agi peluang dagang ngagai orang kebumai, ngagai orang bumai ngau komuniti bak menuanya. Jadi kena kita lengkap ke randau kita tu tadi nah. Seduai tadi bisa minta lagu. lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Okey.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih DJ.
1: Okey.
0: Tujuh ngai balau pes tanam nua Sarawak.

Ya peningah, kita baru dah mening ke randau kita boleh ngau temui kita ke sari tu. Jadi ngarap ke kita lebih agik ke diau ba sebawah dia sama ngenatai ke diri ba sebawah Agrofest 2026 tu. Okey. Jadi kita agik terus berperindang ngau siti lagu dari Jennifer Jack Cemburu udah nyak lagi kita terus boleh ba program kini kita sari tu.

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita sehari tu pendengar. Nintiang hari 2 pukul 2 nang ya kita bergulai buat program tu. Lalu tanduk ya boleh didengar kita hari 5 pukul 10 malam di YFM Iban Kuching. Jadi sehari tu aku dekat mai kita ngagai Siti Nur. Ti cukup unik di menua kita Sarawak. Siti Nur ti nyadi lambang pengharap, pengadang ngau pengelantang ati. Jadi Nur ke disebut kunya ianya Mount Hosanna Chapel di Bupalan bak bagi menua Sri Aman. Ngagai bala kekalak dengan jalai besai Kuching Sri Aman, tentu kita bisik medak bangunan putih bak atas bukit. Nanti hari penatai kita hari Sri Aman menuju ke Kuching, ya bak sepi akibat kita. Jadi hari jauh bangunan tu bakal tiga itik lilin besai nikik ke langit. Nyak meh ke dikuangau kita Mount Hosanna Chapel, Siti hari palan ziarah rohani ti pemaduk terbilang di menua kita Sarawak itu. Nyalah sehari itu bak program kini kita sehari itu aku berkongsi dengan kita sejarah tak kejurita lama pengawak ngagak ya, nilai arkitektur ya, cerita di belakangnya, lalu nama kebuah Ndur tu majak narit beribu ikut temuai datai kia nintiang tahun. Bupalan urung ya 33 km hari Sri Aman, 19 km hari Pasar Lacau, ngau lebih kurang 157 bak jalai Kuching Sri Aman, penduduk ya bak atas bukit ngasuh yang mudah dikelala serta dipedak kitai kemansak jalainya. Mayuh temuai tik terubah yang medaknya dekat berunding nama bangunan putih tik nyelaiknya. Kebenar ya, ya ianya sebuah chapel katolik kedigagak yang dipalan ndur bersampi ngau meditasi. Tajak pendurnya nyadi palan ndur bersembiang tang mayuh temuai ke Kristian menggaratai kia ketegal pemanah arkitektur. Nduria bak atas bukit merik pemandang ti mana cerita besai ngage kandang nur ke ngelingi. Cerita pasal gunung Hosanna tok kemon Hosanna tok peninga berengkah ngau genera ari sikup Pedri Katolik ti dikelala ngau nama Father Richard Coe. Ia bisa mimpi dekat ngagak nur tok special nur bersampi cerita uli ngerai ke semangat kita. Bak pun tahun 1990-an dia pengawak ngigak palan ke engkeman berengkah, lalu pengujungnya bisik bukit di Sri Aman dipilih ungkup tujunya. Jadi pengawak ngagak berengkah dalam tahun 1994 tajak pen napik penanggul bak perkara belanja ngau logistik. Projeknya tetap terus diperjalai ke tegal sukuang mayuh raban pengarap ngau pemerik tip percaya ke visionnya. Pengujungnya chapelnya tembok serta diberkat dalam tahun 1997. Kenya orangnya Mount Hosanna udah mansang jadi palan di tebilang ukai seminak bak community Katolik Sarawak. Tang megak ya dilawak temuai datai ari menua Sabah, ari Semenanjung Malaysia, Singapura ngau Indonesia. Jadi nama Hosanna nyampu bisik reti dalam tradition Kristian. Ianya sabak puji ngau sampi minta penglepas ngagai Allah Taala suah dikait ke ngau pengadang serta penglepas. Siti hari utai tik ngasuh Mount Hosanna tok special ianya gaya ya peninga. Chapel tu digagak ngambil ke sebaka ngau tiga itik lilin besai bercurak putih dalam tradition Kristian. Lalu tiga itik lilinnya nerang ke Trinity Kudus apai anak ngau Roh Kudus. Hari jauh bangunan tu tampak benar. Curak buraknya ngayan ke penuci, lalu tukuh lilinnya ngayan ke penampak, dinerang ke penghidup mensia. Kelimpah hari chapel besai, kandang ngelingik megak bisik berapa palan durus miang, ngau reflection tik ngemendar ke temuai, muai awak ngabis ke awak dalam pengasai tik lantang. Jadi sepedau ratai bak chapel, bak tucung bukit, dia kitai nikit tangga ke dikelala ngau nama Jacob's Ladder tau ke tangga Jacob. Lalu peningan nitih ke penerang bisik 100 tangga tau ke 100 gigi tangga ke patut ditikik sebedau kitai datai bak tucung bukit tu.
Tangga tu ngemuan simbolik di dalam tradition Christian. Ya ngayan kejerita Nabi Jacob di bermimpi mendak tangga nuju serga ngau balam likat nikik ngau nurun nengah tangganya. Nyalai pengawak nikik ngagai bukit Hosana atau kemauan Hosana tu semina pejalai fizikal aja tang ya megak dikira pejalai semangat timai orang kesemak ngagai Allah Ta'ala. Lalu maya temuai ngambil awak ngetu bat tiap itik gigi tangganya bersampi serta belum mati ke pejalai penghidup sidak. Kenyau hari ia ditumbuh ke Mount Hosana udah dikelala jadi palan endur bersampi minta pemayak pengerai ngau pengadang. Mayu datai dalam mayu macam niat serta sampi bisik sekedap sampi minta pengerai bisik menggak sekedap ngigak pengelantang hati lalu bisik menggak sekedap seminak datai berterima kasih keberkat keudah diterima sidak. Tajak pen cerita tiap ikut temuai nuju Mount Hosana tu tadi ndak sebaka tang siti perkara kesua disebut ianya asai pengelantang diasai kesedak lebuah kemansang datai ngagai kandang endur tu. Palan tu ukai seminak bangunan batas bukit aja ia nyadi kekelai pengarap ngau pengadang. Ari visi tiada dalam ati sikup Pedri, ya udah mansang nyadi siti ari palan sebiang, ti pemadu ya dikelala di menua Sarawak, arkitektur ya ti nyelai, tangga Jacob ti simbolik serta pengasai ti likun, ngasuh Mount Hosana nyadi penelbak kena uliah dilalai ke kitai, lebuah kitai kenemuai ngagai Mount Hosana. Ya tadi peringa, berkawul ngau sebengkah palan ke beberita kelebih lagi di peliliah menua Sri Aman, ke Kumbai Kitai Mount Hosana. Kitai udah datai bak pengujung program kini Kitai Saritok Peningah. Minggu baru aku datai baru berkusi ngau kita palan kebukai luar Kitai tau ngelawak ya. Ngaunya aku Syara Ludan pengeluar program kini Kitai Saritok madah kediri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

Ya, ngonya ngujung ke jam kita datuk pukul 2.15 minit ngalih hari. Jadi pukul 2.30 tu lagi aku berengkah maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Pesan rindu hati ngau kenatai ke lagu peminta kita. Baik, terima kasih ngagai Mama Cheldrania yang pada steady apai jang apai Chelsea. Koni Adam, good job San Freddy. Pelabak kutuk tadi sidak ke medak kita live Bak Randau. Bukulah yang apa besar hari upis pertanian untuk tadi. Ne? Okay, Ibrahimat Akib, selamat berjalan ke pengawak aku ya. Lalu yang madah kediri dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okay, and Carol Minggu megap si nyapa Bak Facebook kita. Induk Kenawit Mega bisiknya apa kita bak Facebook Live. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Panas kami di Kenawit di tu jam ke dia tu. Ya madah ke benua medak kita live mega. Jadi pendengar aku berkongsi ke Siti Info tu berkawal ngau unit tabung darah Hospital Bintulu. Sidak bisik ngatur mobile bulan 7 mobile tidak ke namanya mindahkin kita tu tadi orang ke merik darah atau ke derma darah tu tadi. Jadi ujung minggu tu dia tidak dekat ngatur pengawal merik darah atau ke derma darah tu tadi bak Econ Safe Paragon jam pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12.30. Udahnya bak Boulevard pukul 12 hari bulan tu pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12.30 hari. Nya ungkup minggu tu pak pengawal tabung darah tok ke merik darah hospital Bintulu. Okey, gitu terus berperindah kita ngau lagu ke bisik dipinta peninga kita bak live Facebook. Lagu dari Ricky Anderson Siti Penanggul Antara Tua.

Ya, ngolangnya tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.24 minit ngali hari. Kita agak bisa awak penglama 36 minit lagi kita mulai bawa awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bin Tulu. Jadi agak terus ngatai ke info untuk peningah berkawal ngau program jualan ramah madani bergerak atau ke jualan ramah madani mindakin gitu ke dekat diatur ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 Jalai Bin Tulu Miri kena 12.7 tu berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Atuk ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 Jalai Bin Tulu Miri kena 12.7 tu. Pia mega ba rumah Siba anak bungsu ba kilometer 42 Jalai Bin Tulu Miri hari bulan kesepaka 12 hari bulan jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Tadi palan dua jualan ramah madani. Lalu tu ba Fale minimarket kena 9.10 hari bulan 7 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Ngau ba palan ngengkah ke kereta BDA sebawah kena 11 hari bulan 7 pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Awaknya tadi palan-palan dur kita ulih ngatai ke diri ngau pengawak tok ke beli ke barang ba program jualan ramah madani mindah kin kito. Pukul 2.30 lagi aku berengkah maca pesan rindu ati ke bisik di ngatai ke kita. Kita gig terus berperindah ngau lagu hari Esna Nala pengrindu sabun mandi.

Ya, peningah nak berasai setengah jam ke penuh deh. Ha, kita gulai buat awak ngelah tengah risau itu peningah. 7 hari bulan 7 tahun 2026. Ha, mana mat hari bulan tu peningah. 7 hari bulan 7 engkanya bisik ke saritok. Bersayang kahwin kini. Engkanya bisik nerima orang baru. Ha, baby baru. Nerima ucuk baru. Anak baru. Ha, taniah ngelati ke pengagal tim. Ngagal kita ke boleh orang baru bak dalam penghidup kita. 7 hari bulan 7 cukup mana hari bulan saritok. Okey, aku terus maca pesan ke bisik di kenatai ke peninga kita bak Facebook dulu lah. Hari Ujoh Cawang masang lagu Ari Ricky Anderson Siti Penanggul Antara Tua dikenak merindang malam kaban Facebook ngau kaban TikTok. Kau ya udah tadi udah berlagu Ricky Anderson tadi. Hello Ibrahman Akib bisiknya apa bak Facebook induk kenawit. Bisiknya apa megak kita buat Facebook. Lily Anthony, selamat ngaliari DJ ke, selamat berjalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang. Minta tebah ke lagu Ari Winnie Albert nak ngigak lebih ya. Dikena yang merindang semua peningah YFM Bintulu. Corina Ting minta lagu kena merindang bala peningah pihak megak Frederick Ryan megak. Minta lagu dikena merindang diri empu ku ya. Ngau bala kaban ke benung mendiang ke kita jam ke dia tu. Cecilia Kumit, selamat berjalan ke pengawak. Pihak mega Jack Zack Ming, hari rumah minggu seratuk, selamat ngaliari ke. Panas kami di seratuk di tu, salam ngagai peningat ke mendiang ke radio jam ke ngaliari tu. Pihak mega Lemuk Randi, minta tebah ke lagu Aku Tetap Sayau ke Dibaik Duna dikenak merindang semua peninga Bintulu YFM ke ngali hari itu.

Dayang Jega, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak panas. Kami dikenami ke ngarap ke semua sama belak gerai ko ya. Ya tu minatnya apa di Facebook ya mega ibas libin. Abak Dum Aris Munjan minta putar ke sebarang lagu. Dikena emrindang semua nak lari entai itu ngau pesan selamat berperindang. Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak mana hari di Sri Kaisar itu ko ya minta lagu hari Betty Bau yang bergetil. Dikena emrindang semua ko ya. Di kita nguyang ngagai live TikTok. JJ, selamat berjalan ke pengawak mana hari kami di Ulu Kemalih di Tok ko ya. Udahnya siapa tu tadi? White Princess White Dragon, selamat ngali hari ku ya, minta lagu antara dua hari Clemens Joy atau ke penyayau ndak lu ya. Tu baru nyapa tu tadi peningat kita hari balai ringin tu Simon Awan atau ke Peterson yang madah kegaya hari sedak di balai ringin di mana ku ya. Muhammad Nur Hisham hidup mati ngai nyerah Ari Edward Pusah serta Cila Manggau selamat ngali hari ku ya panas kami di Selangau Tamian ditu. Okey, kita terus berperindang ngau sitik lagu ke bisik dipinta peringa kita dengan TikTok tadi. Lagu Ari Clemens Joyce antara dua.

Ya, yeah, tadi lagu Kena Kita Berperindang. Jadi agak terus maca pesan Arindo Ati, Ari Clarence Midan tu Ari Pakan ku ya. Panas bisa kami dipakan Serito DJ ku minta tepat ke lagu Ari Gwen. Sanggup aku dikena merindan semua peningal YFMB dulu pengali hari tu. Lalu nuju non mega DJ ku yang pesan ngarap ke terperindang serta terima kasih. Okey, terima kasih tuan rumah. Alina Bugis dari Johor, Kak Ujan dari kami di Johor di Tok ya. Jonathan Rayang, selamat berjalan ke pengawak. Catherine Robin, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Hari tabuan kucing tu panas hari kami di Tok ku ya. Lalu minta sebarang lagu dikena ya merindang semua. Kaban belayan di jauh tau ke semak. Ngau semua ke ngelala ku ya. Ngau mega ke Ina Gary ku ya, kediau di Miri ngarap ke gerai selalu. Okey, ha Puna Selaput minat nyapa. Rachel Merikan mega nyapa. Perinakoy minta lagu Ari Richard Lee dikenai merindang semua peningal ku ya. Ngasuh hati indak pedias. Ha, balat nama tu. Okey, selamat lumai DJ ku ya. Berberis hari Maya nurun ke hospital Nyabau tu tadi. Ku minta putar ke lagu Tempuro Rekuang hari Clement Man. Dikena merindang semua peningat. Selamat berjalan ke pengawak di Konti YFM.

Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Dayang Bintang dituju kian agai Indai Lum, Indai Rin, Indai Siti, Mumuang, Jadam, Fabian. Ngarap kegerai belama engkau mujur dalam semua pengawak. Ya. Terima kasih. Danyak Juni Band, selamat berjalan ke pengawak. Manah gaya hari kami di Miri itu kan minta lagu dari Bon Jovi, Kunci Hati, dikenai merenda semua peningah. Engkau nak tinggal menggagai apa yang indah ya. Tunggal ya nagi babat bak tuan mamurin bakuang aik jalai lingga ngau nuan megak DJ. Okay, terima kasih Judy Ben. Kita nguyang ngagai TikTok Dadang Sofiano dari Kalimantan Barat minta sebarang lagu dari Ricky Anderson. Terima kasih apai bujang Ros ngotakun ke nyapa kita bak TikTok live. Okey, kita terus berperindang lagu ke dipinta tuan rumah Clarence Midan tadi. Lagu Ari Gwen, Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku hujung ke jam kita ada tu pukul 2.49 minit. Lagi bisik 11 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari Bintulu, YFM Iban Bintulu. Jadi pukul 3 tu lagi kita bergulai dengan pengulang program hari YFM Iban Kucing bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih ngagai Sim Asun, James Anyau, Michael Johnny, Indonesia, Mary Antain, Ibrahimat Akib, Dobi Selamat, Catherine Robin, Sorjo, Somarino. Ngomong lagi kita ke Benung Medak live bak Facebook. Biar mega kita ke Benung Medak kami live bak TikTok. Untuk ngujing nguyang ngagai TikTok dulu. Nyinguak bala kaban kita bak TikTok dulu. Neng wai dulu. Aku nguji nyapa pangan kita di TikTok.

Ini Anyi Kalang, Tio minta lagu Ngenang Nuan. Belama hari naik dinamik. Teril. Orang kampung sama lemai DJ Koya. Okey, terima kasih ngagai semua peninga megak ke udah pukul yang aku berengkari pukul 12 so tadi. Hanya untuk ngagai pengujian program. Awak kebukai lah kita bertemu baru. Terima kasih mengagai peninga kita ke benuang medak kita live ba RTM page rasmi RTM Bintulu ngamegak ba TikTok live Bintulu FM. Okey, minta ampun tik smart lagu nak uliah dipasang ku magang maya bukai kan eh. Okey, ngaunya kena ku ngelekak ke kita kena kita berserarak ba awak ke sekali tu. Aku ngelekak ke kita ngau lagu ari Duna aku tetap sayau ditangkan ke ngau lagu ari Linian Richie ke bisik dipintak peninggal kita hari live Facebook ngau live TikTok tu tadi. Okey. Ngonya mumpuk dulu aku. Bye bye.

dengan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12.30 malam. Live Bar Sukan Plus. Siti lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabur. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinyl, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 1 hari bulan 8, 2026, hari 6, berengkah hari pukul 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri. Music Iban.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita. Ni bagi 12 ide lagu dereka Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 ide lagu, semina 12 ide lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mekah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai, masuk nadai pembayar.
5: ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
6: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
7: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena smartphone, tau tak?

Ya, lagu ni Farish Leo, Hello Hello Sulu. Lagu kena merindang serta lagu kena mungkal rentang oleh hari Sarito. Kena 7 hari bulan 7 2026. Mana hari bulan Sarito ni? 7-7-2026. Kita bisa nginto di pengadar Sarito bersampai ke kita panjang umur, gerah jereki lantang senam bulan ngau diris bilik kabang belayan serta orang ke di kesayau ke kita. Jadi Sarito megak hari dua undang yang bekas lama dia kata dekat bulan aku Ninsi Tambun Takai Isi. Meri terima kasih ngagai kabar aku Sharon Ludan kau dah bulan kita bak awak ngelah tengah hari-hari bin dulu. Terima kasih megak ngagai kita kagi mengkang bulan kami bak YFM terus ke pengerinduk kita sukong kita nyentuk ngagai pengujung program kami bak YFM 24 jam merindang kita. Jadi terus program kita bak rentak ngelah hari sehari tu nada berubah lagi bekas lama. Kalai pukul 4 tu lagi mari kita mendiang ke tandu program hashtag nambi aktif randau aku pukul lain kau temuai minggu nyen kemari lalu pukul 5 bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita tirita berterus dari kota media angkasa puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tika penudi rentak ngali hari sehari tu kena 7 hari bulan 7 2026 kita sama mendiang ke tandu leman berita pukul lain kau Mr. Edmund Langi kenyaga tusun program kita bahawa rentak ngali hari sehari tu ada ke semua pengawal kerja-kerja kita mujur magang ke benung lelak kini jam kerja tu ke benung ngetu laun ngetu tengah hari tu ne kanya bedau tembok pengawal tadi jadi dia tu baru ngetu ne harap ke kita mengucap pengawal kita enggau mujur serta harap ke kita gerai belama tu lagu kena merindang kita lagu hari Lucy M dipilih baru rentak ngelih hari tulang besi urat dawai rentak ngelih hari YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besai kapalnya ni ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahu nya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba ikot. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemai macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat rindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau, Battle of the Band. Sebau Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebau, 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Ya, berkenyakan lagu dari Ricky Andrewson, sanggup nyanyi ke ganti gojong ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 3 ngelih hari. Selamat ngelih hari ngaga kita ke baru buku lengok kami Pak YFM. Kanya menung benua mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu atau ke kita benua ngadriba barang tu jalai berjimat kita out. Jadi berkawal ngau sari tu megak 7/7/2026 kau bisingin tu hari pengada munyi kaku bapu program tadi lalu tak pedak-pedak meh lesen kereta lesen kereta kereta okey lesen kereta lesen kita angkanya sudah habis tempoh tak ke expired kini tahu perundian ke meh kemaya dekat ngadu ke lesennya baru au jadi tu berkawal dengan lesen tu peninggal kalai tahun tu 2300 ikut orang dari Sarawak sudah boleh penguntung hari program Malaysian B2 di nyengkawam 506 ikut orang hari Limbang. Jadi kadang jaku hari sapi menteri pengangkut ianya Datuk Hasbi Hasbi Bolah madaka genap programnya dia sedat tu nerima lesen gaun ndak berbayar di berpanggai beratur ke udah ditetap. Jadi program ke diatur rupis menteri pengangkut diatur kena nampung program ke udah mujur di berjalan ke sidak dalam tahun 2024 ngau tahun siti tu kemari. Jadi sepemanjang tempoh 2 tahun tu dia 4355 ikut rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Au nya siti berita ke dilansa di baiku kenang ba awak rentak ngalih hari kenang berkawal ngau lesen out. Terus berkelengok kami buat YFM tu lagi merindah kita dengar lagu-lagu dah tu lagi kita bisik lagu hari Linda nada jalai tua berpangan hari Akaidai mega merindah kita buat rentak ngali hari tan sebenarnya tu siti lagu hari Angela Latajua Anangka ke Intan aja rentak ngali hari YFM.

0: Bangun, Frankie Man, Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiwun, Donny Lang, Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwun Jimmy Pelikat,
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwun Den Aladin Ngau Aldrich, Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Betampung, Leka Ngau Tiwun Frankie Man, Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiwun Ramles Walter,
0: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiwun Felicia Nicole Fredericks, Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiwun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiwun Dixon Boss,
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin, Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiwun Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiko, Leka Ngau Tiwun Roslyn Jerman,
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiwun Johannes Johnny Aman,
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiwun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiwun Andra Abah,
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiwun Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiwun Ellen Muntai,
0: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam, Leka Ngau Tiwun Jasni Jabu Ngau Matthews Mambang, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiwun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban. #Mendia

0: 24 lemai. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt. Pukul 12.30 malam. Live bak Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh kepada kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik, tau ke MyTV.

Lagu ni Linda Nadai Jalai Tua Bepangan. Cerita lagu kena merina kita bawa rentak ngalih hari sari tu 7/7/2026. Jadi tu mai kita berhati kat Siti berita berkawal dengan projek jematan Batang Rambungan. Dia tu dah 73.27% tembok. Jadi genang Jakob Ali Sapit, Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal ianya Dato' Insinyur Aidil Leriu madaka diri bisik bendal pengarap ke projeknya ulih tembok ujung tahun tu. Jadi ngagai ke dia tu, dia segmen ke terubah pengawak masang kabel ti ngetan ke jematannya udah tembok. Lalu 8 lagi kebukanya benung dikerja. Lalu jematan tu endang komponen keberguna bak jalan ngimbai tebing Tasik Menua Sarawak. Lalu nyadi sebengkah hari 4 bengkah jematan besar di Sarawak ke di Sadang Tembok tahun tu. Lalu yang megak madaka jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembok bulan 10 tu ilak. Lalu jematan Batang Seribas 2 di Sadang Sama Tembok ujung tahun tu. Kelimpah halnya megak dia jematan Batang Paloh di Sadang Tembok bulan 11 tu ilak. Nya ngenang berita berkawal ngau jemaah projek jematan ke dekat tembok out tu. Berita ke ngelansak bahawa rentak ngalai hari. Jadi pukul 4 tu lagi mari kita sama mendiang ke randau aku buku lain kau. Temuai ke bisi datang agak konti YFM minggu yang kemarin. Bisi nak ambil mendiang ke program hashtag #NambiAktif terus bulan kami YFM.

0: kita ada tu, kamat update status buat media sosial. Nyamau belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, bergulai engkau, YFM.
1: Bising mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Mandarin. Maya Audition by Minus One, luan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, luan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu. Hashtag Nelia

0: 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
3: Hai, Larry.

0: Tak ke baca nal tang mana dekat ke.
1: Yeah.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
4: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri. Music Iban.

0: Ya, terima kasih kakak kita ke Agi Mengkam Gulengar kami Bawai FM. Jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada bawa Facebook kami YFM Iban. Terus Gulengar kami yang tengah pengujung program. Lalu bawa mua aku tu udah beritai sedap empat tu nganti ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisik Gulengar aku boleh dikangar aku kumang keliang tu ne. Jadi mari selamat lemai dengan kita sebuat.
1: Selamat malam.
0: Halus nyawa sedap ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke Bala Peninggal engau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tahu medak dia tu tahu share tahu link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penata asal dari empu apa pun dari TC tu kibak aku. Okay. Siapa nama?
2: Nama aku Gary Nebeli anak Stephen. Umur aku baru manggai 21 tahun. Dia tu baru nyambung belajar batikas Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penata asal aku hari Sri Aman.
0: Hari Sri Aman. Okey, biar tu 21 tahun.
2: Ya, betul.
0: Penuh belajar.
2: Baik, ini mas.
0: Ambil kos nama ni, Gary?
2: Aku ambil kos program sajalah muda ekonomi.
0: Jadi dengar-dengar aku tadi nuang baru habis SEM.
2: Baru habis SEM 2. Baru kat habis SEM year 1 dia. Dia tu baru tadi baru habis SEM. Ya, minta dia lawan mimiat dia. Ngerumban ke nya tadi aku ngadu exam jabatan empat nulis saya berkertas.
0: Oh, harap ke betul mata tulis dan lagi nak.
2: Puji Tuhan kau semua yang aku bisa belajar deh, bisa keluar magang.
0: Harap ke mujur nak Gary. Jadi tadi nonda madah ke dirimpu hari Sri Aman apa ya?
2: Ya, betul.
0: Okay, jadi ngoyang ngagai kumang kita ti saya siko ajak kumang. Kumang ke benung beradau ke kita buat program secara lebih aktif. Jadi awak ke terus nuan mai peningah berkelala dengan nuan.
3: Okay, nama aku Abigail Lawrence. Umur aku 21 tahun. Belajar buat Unimas ke?
0: Sama
3: dengan Gary.
0: Sama kos.
3: Aku ambil Marine Biology in Freshwater.
0: Kenyak je lah. Berapa ikut kita punya adik deh?
3: Aku bisa isi kuat madik.
0: Agi Pemri. Agi Pemri. Asal tadi hari ni tadi
3: asal dari Bario.
0: Bario. Tang belajar di Kuching di tu
3: ne. Kuching.
0: Jawab pejalai ya. Okey, hal lagi nanya berkeni pejalai nuan hari Bario nya kita berkeni kita kena ke engkau bisi ngatur pekit ke beketuk kini engkau non ulih berkunci kenya mah lagi ne. Lagi mah aku nanya ne. Jadi tu aku yang agak pia Abigail Wirawel. Kumpul nyebut laman kesuah ber WhatsApp goya apa dia. Jadi awak ke empu meh nerang ke ngau teranggi meh siapa Wirawel tu.
4: Okay, nama aku Wirawel Ansa Mana David King. Dia aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asal penatai aku dari rumah Tegum Elisali Ansa yang Lubu Antu. Nyaman deh sih.
0: Ya. Agi single. Okay, jadi kita Nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
4: Kami mesti tiga ikut menyadik semua laki.
0: Sedap ke bukannya biar ni Nuan sekali ketua hari
4: tua yang makin aku tua. Paling biar
0: Nuan madu biar. Okay. Jadi dah tu engkanya bisa merambur ke engkau pakai bukai ke nai?
4: Sikit bisik sebeda umur tu nyau jauh mangai deh.
0: Kenapa aku nanya lah umur 28 tahun dari kenuan. Tentu ya anu gerumban umur tadi kemayu hagi penlebok nampak pekit ke beketuk nah Wira. Jadi TC Wira tu tadi Jason kini kedatangnya Jason Danny Jo. Okay Danny.
5: Ketubah aku boleh sama lemah yang guys semua peninggal aku bisa ninggal radio YFM bakal kesara itu. Aku bisa menda live Facebook YFM Iban bakal lemah itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Tikas pelajar aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bapak Politeknik Kuching Sarawak. Kami punya adik bisa 5 ikut. Aku kedua, 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tu keterubah aku dengan Raban Kepaiban peringkat negeri Sarawak. Kelimpah hari nyapiak megak aku kalau dengan Bukit Bukai. Bak peringkat daerah Seri Aman dengan Badan Ringin. Dan seminar umai pulai gelar lajak-ajak. Baru tahun tu tadi megak. Nya aja asai ko ada aku.
0: Tu baru ya asai ni ngo keliang bujah ko na. Lah dai ke ku mana ta tiga ndak tanya mai terang di ngo. Di ni madah ke penatai ya. Jadi tu ngu yang megak ngagai sekolah kita sebedau ko nanya bekawul ngo pakai tu ne. Jadi sebedau tu primary ngo secondary ba di ni ne di ni.
5: Aku secondary ba SK nanga Uyau. Lalu aku nyambung tikas belajar aku agak SMK Lubuk Hantu sampai form 3. Udahnya aku pindah agak SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas belajar aku agak diploma pengajian perniagaan bapak Politeknik Kuching Sarawak. So aku lupa madah rempo aku ada pilih menuang keliling dari rumah ubu, dari bila larap. Hari rumah hubung bila darab lemanak yang keliling jauh menua kami aw mesti kena nak ilai ajak lah taiki dan kami dah bisa ikaran dengan air megak anak risau cuma jalai dah bisa datai lah
0: yang mai harap ke jemaah hilang yang mai handur kita yang datai kediri dengan menua ni ni jadi sepiak tadi Wira kau nanya kau ada moga sekolah primary dengan secondary non dini.
4: Sebab amaya pemberi aku nyambung sekolah aku pa SK Lubuk Hantu. Orangnya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubuk Hantu mega. Orangnya alu terus nyambung ngagai tikas pom 6 ba SMK Engkelili. So udah me pom 6 aku kira kang ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh. Part time study lah bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tingkat belajar aku agak degree lah.
0: Okay, ada kemujur Kak Wira Noan dan Abigail.
3: Maya pemberi sobat aku dari SJKC Pandawaran A Bawah Selangor.
0: SKJC
3: SJKC
0: SJKC
3: sekolah Cina. Sekolah Cina.
0: Nunggu
3: ke Cina. Dan Maya secondary aku ba SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas POM 6 bak College Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri. Dan yak Datuk aku benong nyambung degree lah bak Unimas.
0: Bak Unimas. Okey. Lalu ngoy ngagai sepiak keliang kita.
2: Okey, primary school ku bak Miri dari tahun 1 ingat ke tahun 5 dari tahun 6. Dan aku nyambung tikas sekolah aku bak secondary mula bak Miri. Dan yak ngangkat pun satu jap mai ke setahun jap ngambil dia. SMK baru Miri. Jadi primary school ku tadi bak SK Pujuk Corner. Dan yak apa aku bisa bekerja bak Kuching deh. So kami dengan kami pindah ke Kuching. Dan aku nyamuk sekolah aku form 2 sampai ke form 5 bak SMK Siburan. Dan aku nyamuk sekolah aku form 6 bak College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu bak sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Bak tapi hadiah aku sekolah form 6. Dan aku kerja nak lama aku kerja dalam ngantik result form 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja bak podium dia dengan di account assistant dalam mak. Dan baru aku nyambung aku pun degree dia top meh bak Unimas.
0: Okay lah Maya pernah lebar dengan Nuan eh Gary. Okay tapi puji dengan Nuan mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur engkau pekit ke bisik diatur udah gila lebih dai rumah pajak kita padahal dia berapa pajai? Dah. Sudah 130 nak patah tahun ni. Okey, jadi gue yang agak tanya kita berkawul engkau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat jadi awak kita mampu mah madah sebenarnya tu kalau ngak pekit kini tak ke nadai kini jadi tahu mega berkunci ke penelbak kita berkawal maya kita ke engkau masuk pekit ke di hari Raban ngepaniban tu tadi arena ini hari non ini.
5: Sama mega sama lemai semua jadi sebenarnya aku ngau Raban ngepaniban peringkat negeri Sarawak tu keterubah aku ngau Raban pekit tahun 2005 subak baru ngau orang batas pentas peringkat daerah Seri Aman nak boleh nombor subak. Udahnya aku nguji baru tahun tu berperingkat daerah Seri Aman Mega.
0: Oh.
5: Aku boleh nombor 2, boleh lajak korang Iban. Saya ke bulat agak boleh lajak laban Bak Seri Aman, pesaingnya amat kuat.
0: Mm-hmm.
5: Laban orang kalau boleh keliang kopi amat orang bukai.
0: Mm-hmm.
5: Dannya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak. Aku terus dianjung tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin.
0: Mm-hmm.
5: Nak yang kak megak aku mai pulai gelar lajak. Nama kebuah aku kak ngau orang Laban ngepai ban peringkat negeri Sarawak tu. Laban ngepai ban tu cara yang lain. Laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita Iban. Bakal sedap berpantun, berganu, berjawang semua. Lalu biar megak sedap bisik ngadu pageant week. Pageant weeknya ukai setakat pageant week biasa. Tiang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalai. Cara kami ngadu ke diri empu sebelum kami bertanding. Ngajar kami ngadu ke sumbar. Dan ya, kini kami cara kami jawab soalan bata pentas lek kami ndak ndak namanya ndak tengah-tengah kena aja.
0: Oh.
5: So mayuh lau tep pelajar kami hari sida raban ngepan iban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai kau. Sebab kena bak aku.
0: Bos lebat lah. Oh. Jadi ni pengalaman kita ke ngau pekit berketuk dah Wira.
4: Pengalaman kami ngau pekit tu asai kau kami start uji bakat serinya bulan
2: apa? Bulan 2
0: saya.
4: Bulan 2
2: dah
4: start pemilihan dulu deh. Udahnya kami bisa meet and greet babin dulu mega. Bulan 5 tu tadi. Lalu itu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau bak maya paket pengelandia main asal ada Iban lah.
0: Oh ni maya dekat diaturnya leh paket.
4: Ya bisa bagi dengar paket. Keterubah hanya paket pengelandia main asal kita Iban hanya kena ke 16 hari bulan 7 tu lah.
0: Bulan
4: 7 tu lah. Beli buat shopping mall. Lalu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami. Dekat diatur mereka 18 hari bulan 7 tu lah. Dinner world bin dulu.
0: Jadi bisa dua itu apa kit ke dekat di gagak dah tu lah ni. Jadi buat main asal tu mega Abigail ke nemu ke penemu no berkawal tak ke rundiang noan berkawal ngan main asal sekumpah noan ke ngau RNI tu tadi tak ke raban ngepadiban tu tadi nama utai ke dah di asai ke noan nama utai ke daripada noan ngelamak tu sebedau tu segi udah nemu main asal sekali ke baru ngau masuk RNI tu baru noan nemu ngelala main asal tu berkeni.
3: Sejujurnya
0: apa penerbuat baru ni Nuan kau nak ada yang salah anda betul apa tu rundian Nuan deh.
3: Tu pertama kali aku gak RNI dan tu pertama kali gak aku belajar belajar berpikir kepada Dini tadi nah sidak yang ajar ke Dinjal lah apa semua nah. Nyak pertama kali aku kini mana nah menceburkan diri buat dalam bidang pageant.
0: Pageant tu. Jadi buat tanya aku tadi bakal main asal kada temu nuan. Sigi udah bisik penelbok kini buat main asal.
3: Sejujurnya
0: nadai.
3: Dah masuk RNI tu baru aku slow-slow belajar.
0: Belajar neh. Nama main asal ke di gagak nan sekolah mana ke ngau RNI tu tadi?
3: Baru-baru tu aku belajar nimang. Bisik belajar nimang. Minggu lepas bisik ke kaban ku ngajar ku main kerumun. So kenyak lah.
0: Nimang berkawal kan nama anak?
3: Baru-baru tu aku belajar nimang anak.
0: Nimang anak. Ingat nuan taika disebut nanya?
3: Ingat ke?
0: Ingat kenyak nanya. Kini ke nuan nimang boleh nuan nimang mimin?
2: Sadak dia meh.
3: Okay.

0: pasal aku. Engkau orang pakai belagu pasal aku boleh tak?
1: Dia kalau orang-orang pakai belagu.
0: Ya, sikit nama dah kan kiri. Engkau pakai belagu ni dia tu dini nya weekend.
2: Tahun lalu aku bisik engkau ba The Voice Post 2025 and then dia tu aku salah siko ari vokalis Unimas lah. Artis kebudayaan Unimas.
0: Oh, dan segi aktif gak nih
2: segi aktif ya.
0: Belagu apa kanya oh okey. Kira kena deh penangguh benuan meh ba kena ke bertemu dengan orang Mayu di pedak sidak yang agak atau ke perform ba ba orang Mayu aneh. Okay, gue ingin uang giri. Tadi aku dah nanya pada lomba bawa main asal berkawal engkau take dah ditemu Abigail tadi. Ya ba nuan mega main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini diterus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan.
1: Ba penemu aku main asal tu kita patut terus kage sama kita yang nembiak rebiak baru deh. Bakal jatuh deh. Contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan. Dia tu main orang kena TikTok, Facebook, Instagram kan. Kita boleh ngemasa kita pun main rasa kita nak kena cara ngerekod diri pun. Bakal contoh kita ngajak dek ada nak kita ngepost diri pun kita ngajak bati tu make selampu menua Sarawak oleh medak. Okey minat kita bangsa Iban jauh oleh medak kita pun ngajak. Contoh bakal dia tu ngajak paling famous lah ngajak Bata Rajang dek Ari Joyce dek. So arinya orang uliah ngerekod ngenat TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh me orang mayo bisik penemu bisiknya nemu tau hari ni hari ngajak tau hari Batara aja yang bakanya meh ya, DJ.
0: Oh, jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
1: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
0: Oh dah temu nuan maganya.
1: Bisik sekedar aku baru belajar bahkan datuk aku baru belajar dengan kawan kumpul berjawang lah makanya
0: berjawang jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ni ngai berjawang dia tu aku pun kan ingat
1: lepas okay, baru belajar betul tak gak untuk mana dah lagi yang pun lirik pun yang aku pun dah lekai jakob yang pun dah lupa dah aku JJ.
0: Ni
1: ada kan.
0: Ngan jadi ke au.
1: Galau elak meh.
0: Galau elak ni maya aku ningau deh.
1: Galau maya final elak.
0: Galau maya final. Dengar nak wira ngai ya. Jawang ngai berjawang ya. Au ndak ngawak ke ke dah tu elak habis si kene ke ngayan ke diri bawa Facebook munyi kenuan bawa Facebook TikTok kini ada salah tau tag buat Facebook FM awak dah kalau engkau beranda buat program hashtag nambil aktif ne Gary jadi gue yang gagal kita sepiat tu ke Denny Jo kesal ya gue
3: nak kesal
0: aku rindu dengan nama jaku Denny
3: enggak saya akan minta DJ dia tau aku
0: Nampak ni je. Oh, boleh. Nada utai yang mustahil. Mungkin kau kawan kita tak ada siapa nyebut Terwira nyebut. Mesti nyebutnya. Nada ngawak. Okay, Denny tu berkawal dengan main asal mega. Laban nang sikit ya aku ke kenika. Kira kau mai balon biak ke dia tu. Laban bulan 6 tu nang sikit lagi. Kenika gig begawai merata tadi ingin nang berkawal dengan gawai. Jadi sehari tu hari ke penuh di bulan 6 jadi berundian wan tu Denny mega berkeni ke main asal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan agi mayuah kini bala nembia ke rindu ba pengawak main asal tu
3: ba penemu aku DJ minta ampun tu semak salah sawut aku teng ba bak pada aku banembiak rebek baru ke dia tu yang kurang ke sedak ya ngemeran ke main ada asal kita iban laban sedak ya dia tu munyi ke pada ya segeri-geri tadi laban nembiak dia tu ya nyota dedeh ngau teknologi moden so sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya tapi kita mesti kan ngena ngau betul
0: amat
3: so aku ngelalau ke nembiak rebek baru ke bisik ninga bak kelemahin tu nak ngira hari pelilih menua ni kita bakal ke lemai tu. Awak ke kita sama belak belajar ke main adat asal kita Iban, ngambil ke adat asal kita Iban tu nak punas pi aja, lalu pi megah boleh bersemekih ke menua luar. Awak ke orang menua luar boleh ngelala. Tok meh main adat asal kita Iban. Nyajak penemu aku DJ lah ban tek lama tu tren-tren TikTok dia tok kalau mayu hari menua barat, hari menua Korea. So pedis main adat asal kita Iban tok ya kak masuk. So bagi aku untuk kita yang ngelala kemai ada asal kita Iban tok agak nembiar baru, kita boleh ngena media rama. Bagaimana contoh dia tu kita menonton trend ngau TikTok. So kita boleh agak site platform TikTok untuk nemu arbet baru belajar ke ada asal kita Iban. Nya penemu aku meh. Ya. Ya saya kena buat soalan ditanya orang main top 3 nya. Ya.
0: Asainya mana tu laban ke no bertunggu dengan aku tu asai ke aku siko je ni ngatang kebenaran mak ayu orang ni ngau penemu nuan tadi ni jadi cukup mana penemu ke dikongsi ke nuan tu jadi berkawul ngau kita ke ngau pekit ke bisi diatur anin ai tu jadi nuan wira ba keni ka sai nuan ngari ke menua rempo lebuan tu.
4: Jadi aku berasai temegi hati ulang hari ke menua kumpu inya menua ti jalan nama Tambarita lupaan tu. Asai ko tahun tu udah lama menua lupaan tu nak pansuat ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai diri, nguji nyambung nasib diri engke nya bisa ulah mai pawang pemujur jemeh lah. Ni mo ulah mai gelar keliang.
0: Amin.
4: Wakil hari Lubuan tu. Laban sebedau tu wakil hari Lubuan tu udah kalang mai gelak liang bisa dua iko. Asai ko lah.
0: Dua iko nya tadi siko kene ke orang ke nyadi ke cuan cunton wan.
4: Oh ya, nyadi ke cuan aku lah, nyadi ke cunto aku lah, nyadi ke inspirasi. Laban sedua ya udah mai gelak liang ba raban ngepai bantu tadi.
0: Jadi Nuan, Abigail, tentu ya berasa temegah hati megak ne ngari ke menua Rimbu Bario. Jadi nama kini pengasai hati Nuan lebuh nu ke ngau pekiat ke diatur raban ngepani bantu tadi. Asai bekeni asai kene ke tema dana. Apa ke wira tadi ya saya temegah hati mengari ke
2: nervous pun nervous ke laban nak kalah ku jujur ku madu nak kalah ku ninga bario
0: ngau
2: habis ngau pekiat
0: jadi bisik kini bala kaban bala painai ke mari jaku sukung
2: kagen indai ku mes ba supporter paling besar ku
0: Indah aku bisa mada
2: I love you.
0: Eh, nyamai halaman sidak yang jadi tulang belakang kita ini. Mikel jadi abah Nuan mega Gary. Pelabak aku Nuan ngari ke Sriaman. Nuan ke nang segi cukup terbilang segi Nuan ke di Kelala. Sana ada ada orang nang lalu Sriaman. Jadi siapa nang lalu Sriaman ada mugi ku. Jadi kena ke asai hati Nuan ngari ke menua Dreampo tu bisa orang ke ngau ngambil bagi buat arena itu bisa ngari ke Sriaman sekali ke kita sikit-sikit ngari ke menua City menua Dreampo ni
1: menua Dreampo
0: bisa bukai ngari ke Sriaman juga buat arena itu minat Nuan je
1: minat aku je
0: jadi begini pengasai hati Nuan bisa kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisa ngagak meet and greet munyiko Wira tadi begini bisa kini Andrimo jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu berkenika bisik berkenya kini penelbok Nuan
1: laban aku tu dia baru keterubah ya baru ngau berpekiat tu dia and aku rasa macam asai cukup temui hati asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak ianya aku ngari ke menua aku dirimpu Sriaman orang nyebut menua tebilian tempat nama menua benak pangkap pasang dia ngau dia jadi nanti orang kak komen ke ni kak bakal kaban kumpul meh laban ku ninga ke kaban kumpul laban kaban kumpul mada jako dia tau patut improve dempu cara jako cara berjalan semuanya adanya kuli improve ku dempu
0: kelimpah hari hari non ke berjako hari non ke berjalan bisa utai bukai kini utai di asai kenuan bisa kak di kini ke munyi kurang tadi kak di improve nuan lagi
1: selain daripada kumpul cara berjako cara berjalan deh aku pun main asal mereka aku pun ngajak deh lepas mayu ngajak jenis ngajak deh kapan aku kan ngajar ngajar sikit ngajak yang spesifik lah ilak yang ngajak aku bagi tok deh ilak lepas ya kak mendak aku yang pun apa orang madah turun temurun ngajak ya dia ajar makanya mel
0: saya o jam kita itu nyasrekan tina nyawang saya ngajak jawang kan ngajak dapat tu nanamu ada yang awak me pun tan menikmada kemada kan ingat terana Wira Wira ada main asal nama ketemu na Wira udah jaga
4: main asal tu kira ke mayu nak dipelajar lah lapan selalu ngapa kiat ga so main asal tu kira ke penelabak diri lah so nanti kita ke ngau berpikir kita mesti nemu nama main asal kita iban contoh yang baka beraman berpantun berjaweng berganu berkenyak lah
0: baka perlu bantu nama main asal ke nang sikit ya
4: nanti bah rumah panjang kami ke famous inya beraman lah jadi aku si guru aku pula nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jesli Jabu ya sikit orang all time pun sikit orang lama sikit
0: orang
4: lama
0: sikit orang ke nemu ya beramban begitu
4: sikit orang nemu beramban
0: jadi saya ku nuan kira ke agak belajar about main asal beramban tu ne
4: iya agak agak benar belajar
0: iya okay jadi ngalah ke kita sebuat mujur laban har now kita tu serka ramad laban nyamai tadi kak berandau lama lagi dengan nyadi ke laban udah terlagi pukul 5 dia kita sama mendiang yang ke berita kita berterus dari Kota Midian ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tak jawapan ke sekedar bisik tanya ke dan ikan ditanya kini boleh ke ilak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program kebuka ini namun udah bisik boleh gelak kumang keliang udah engkau mujur engkau pekit kediatur NRI tu ilak oleh kenikah datang madah kelirin pun mana Wira jadi kena ujung ke randau kita sebuah tu tadi Arinwan Daddy Cho engkau si Jakob peransang kini ngagai Abang Lanambia ke ke engkau pekit ke berketuk tajapan engkau nya bisik si dah enak nemu berkini cara ke engkau pekit ke diatur kais minat buat arat naik je mayuh kebenar ya pekit ke bisik diatur sekumbang nyokok gawai
3: ngagai yang biar baru ngagai kita akan ngau pergi keliling ngau kumang kita boleh ngau peringkat daerah laban ba peringkat daerah bisa ngadu baka peringkat daerah Lubantu peringkat daerah Sri Aman Bala Ringin ngau pilih menua ke bukai mega ambek ke adat ngau mai adat asal kita ibanto terus nak punah sepi aja awak boleh bersemekih ngau menua luar so nembiar baru tanguji tahun depan sikit orang sikit nganjur pekit keliling kumen tu setiap tahun kena ke main regawai lah bulan 5 ke bulan 6 tak daftar tak boleh training berjalan semua jadi cikgu ke ngajar ku training berjalan ngajar ku zumbarnya Encik Wasan Tamin Mr. Universe nak ingat ku bila tapi ya memang ngajar ku berjalan lah ngajar ku berjakau ngapiak megak orang ada aku pantun dan ya Puan Rosina Muntai aku mahu belajar ya aku berasa terima kasih hanggai duit kot cikgu ku nya nyajak lah hari aku
0: ok terima kasih Danny Nuan Wira
4: perasaan ku hanggai nama ya araba baru ana takut nguji diri punya korea ada orang sempurna alih ngemenanya segi adat kita bertanding alih dia tu nak semestinya kita alih berlama menang dia tu nak semestinya kita menang berlama nanti menang bertempat tu ni nemu kita alih bertempat sitenya lah anak takut nguji baru nyak main jadi keparan saya aku anak takut nguji mai diri main awak ke adat kita iban tu nak punas di telan zaman
0: ok terima kasih manahnya non Abigail
2: ke Jakob perangsang hari aku ke kita anak biar baru ianya kita dekat sama-sama bersawut belajar ngau mereti ke adat ngau main asal adat kita Iban. Dan nanti kita ndak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita Iban akan lenyau berubah di baik arus pemansang dunia moden. Ditambah lagi ngau kita datuk damayuh ke kawin campur adat. Nyo bisa larui mimit ke kita yang buat adat.
0: Amat. Ya, asyik patut di temu kita lebih lagi baka lebih ada baru ni mikir. Jadi Nuan Gary, ajak aku penuh di Nuan.
1: Okay, jaku perasaan aku anak takut dekat nguji benda baru deh, utek baru. Bakal aku jatuh aku nguji benda yang baru deh. Aku keluar dari aku comfort zone deh. Aku kat berkelang orang mayu lah. And aku kat kini berkawal dengan kita yang main asal kita deh. And laban dunia dia tu kan modern. Udahnya tentang akar kita yang asal kita anak yang dibuai meh. Bakalnya laban ayam kebakat kita. Bakal mega kita yang ngajak ngepan kita.

0: Okay, terima kasih hingga kita akan bersama dengan kami buat Facebook YFM. Lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulai dengan kami nyentuh hingga penghujung program buat segmen Rentak Ngalih Hari. Bye-bye.
1: Adanya kukuh bangsa.
2: Kita nemu randam berkawal dengan penghujung serta pemerinduk tidak kena mbiak.
3: Lepas itu, saya

0: gulai sejalan.
1: Mansia datu kemana kita ke anda keseronokan hiburan ngejo ke utai bah happy happy masing-masing yang kejadi penyanyi kejadi principal kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjai juga tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu itu lagi ingat kita bukai dek melih aku melih kita yang anak cikgu. Aban dia tu meon nan de kadang handphone bayi la sekolah dia gambar utai kan dia patut digambar ya mayo cikgu yang ajar main handphone SMS kemana nak bela pindah nan ada cikgu tu kan tu anak kita ya nya mereti kita ngan jua anak kita yang ke sekolah
0: rindu mendeng ke irama etnik Pupu Bansa lagu Bidayuh.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: 24 itik lagu. Dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Tiun, Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan. Tiun, Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngotiwen, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuang, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Berangah Kepukul Sarawak. Yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat undi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlim. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti, hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi, inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal ditutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana syarikat-syarikat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik. Pada masa yang sama, untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya, kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah bahagian keselamatan dan pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian pertubuhan penerbangan awam antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemans mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemans, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini marah dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkang nyadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob nyadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Terkalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesai lalu numbuh ke perintah bergulai dikelala dengan nama The Sarawak Alliance, kenyengkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang Cina Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik tik terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Ari Pupu Raman Bansa. Pengawak nyiri ke Kepala Menteri ke baru tu nang dipersetuju Tuan Yang Terutama Gubernur Negeri Sarawak mainnya Tun Tuanku Haji Bujang. Berserimai ngunya Kepala Menteri madah ke diri sedian rima penama Parti Kebukai masuk dalam serakupnya. Stephen Yong Ari SUPP dipadu ke nyadi sapit Kepala Menteri. Perkara tu udah muka jalai ngagi Parti Kebangsaan Sarawak SNAP masuk dalam serakupnya. Atur pengawal menua Sarawak ndak tahu ndak nitiah ke Perlembagaan Negeri Sarawak ditetap ke kaban dalam Majlis Tertinggi Kerajaan Negeri bertubuh antara 5 ngagai 9 kurang kenyengkawam Kepala Menteri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: World Cup 2026 Hari 3 8/7/2026 Round of 16 Argentina bersatu beliau Egypt pukul 12:30 malam live bar Sukan Plus. Siti Agi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1/8 tu. Jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. Bising mimpi katnya di penanyi tok meh peluanuan berseri main ngebaram Regatta 2026 Amir FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12:30 hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Bak Dewan Suara Baram 23 Julai.

lagu ni Andrew Bonny James Sulun Nak Ibu Hujung ke jam dia tu 22 minit dah lepas pukul 5 lemai. Sama lemai ngagi kita ke habuk lengo kami bak YFM kagi mengkang mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kita ke berantu jalan jam ke dia tu benua mendiang ke YFM. Terima kasih mega laba milih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Jadi tu peninga berkunci ngau kita gayari ungkup 12 jam berengah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai gayari kudi bos kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan di Betung, Ngau Serikai. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabak ke Hujan bos kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan nyadi di Serikai ngau Mukah. Lalu gelombang tasik berpeninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat laut ngau penglaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam. Oh, jadi kita ke benua merantu jalai ke angkanya nuju rumah kini sekali ke kita berbeli ke barang nuju pasar kini jam ke dia tu benung napi jalai ke benung berdadat berjimat kita ke sekedandur benung hujan jam ke dia tu mayu jalai licin berarti ke mana-mana jalai lebuh kita ke berbaik ke perengkap pengangkut. Oh, pukul 5:30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tandu program leman berita pukul lengau Mr. Melangi serta ngujung ke rentak ngali hari sari tu kena 7 hari bulan 7 2026 pukul lengau aku ni si tamum tak ke isi sebenarnya tu lagu hari Mae Franklin Siang Malam Sebana rentak ngali hari YFM.

baru-baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah. Aku dah nyadi bayak kenyak, aku dah nyadi subak. Tahu ke benuang nyadi dia tu, tahu ke utai ku dah nyadi 2-3 hari ku dah. Ya ke dekat dah tahi tu lah nak. Muka nemu nama tegerka nyadi. Jawab berita kita ke minggu tu. Anang anu, segi gaya ya kaban dekat belelak dorok, hari ke berjakuk ya. Udah tu kita nyambung baru nyentuk ngagi ujung tahun. Nanti nerima peminta tim ayu hari kita program lama berita dekat disambung kontrak, disayan baru kontrak 2027. Nama cerita kita keturbat sekali itu. Semadi mengenang orang ke bermain bol kemaya hari itu. Aku dekat mengenang cerita main bol. Sebedaunya aku dekat nanya kita, kalau nak kita dengar ki ini kita berjaku, tahu ke apa indai kita madah. What? Ke orang tahu kendun. Nanti nyemak orang nyuak ke kita pemakai air irup. Orang nak kelala kita. Anang ambil-ambil sebarang, anang makai utai terus kena, anang dirup terus. Ngai ke temu tak lagi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya. Akala anak kita ninga bunyinya. Nyak mentadai peninga, tau mutai kenyadi ba menua Itali din. Maya mayen bol berbuat kemangkuat dunia. Final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nomor 1, tim Argentina nomor 2. Ranking sidaknya tadi ya, sekejap niki sekejap menurun seduanya. Tanya tadi bergugut-gugut. Munyi kujaku orang munsuh tradisi are kelek lia badalam embol. Jadi dalam cerita atau peningat dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah me Brazil, nama kebah Brazil alah. Siku pemain hari menua Brazil peningat ya. Ya ke bernama Branco mayanya. Ya tu tadi berjaku ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyosino gamal. Lebuah ke berjaku mua pemberita. Jadi yang ada minta ampun meh ngagai bala peminat main buah semua hari menua Brazil. Aku nak boleh memain dengan manah malam tu. Nya menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peningah. Jadi tu cerita ya. Maya ke pemain bolnya tadi peningah. Dia ada Branco tu tadi. Ngetu ngirup air orang. Air sida tim menua Argentina nya. Maya nya sikuk pemain Argentina. Kena patis melukuk. Nyo kejok-kejok kaki, ngenat ke kaki, belakon deh, madah kedek pedes. Jadi dah time, bala derisa sedak ngobat kaki ya. Jadi Branco tu, pemain Brazil tu tadi, ya ngai mansang ngai tim sedak dia ngirup, aik, keduang kesemak dia, dambai, ya, aik butuh lorang. Aik butuh rabat dia, sesengaja disuak orang ngai ya, tu irup deh. Kau orangnya madah ngai ya, peningat, derisa sedak. Argentina tu irup ya mai nadai meng berarti ke mana-mana udah bakau ke ngirup airnya peninga ha munyi ko jakok Branco tu tadi lebuah ke ditanya pemerintah masuk ba TV ya o. Ya pen madah udah bakau ke ngirup airnya start baru main ta lain asa aku ta lembut asa tubuh skill ku nemu lenyau aku nyo baban ko ya nyo nak nemu bekeni cara main bol maka ke nak kalah main bol. Kau ya peninga dan sikit amai ya. Nanti kita meda main bol sedak mainnya Branco nya 20-30 minit keterubah bermain ya peninga. Laju ya. Kiok kitu ya belana kecil meyang kejuak meya. Tepak meya bergentayang meya sebelah pintu gol dan ke ka nganama ke bol. Ya tu tadi tang udah bekawe ke ngeruap airnya peninga. Ya nyu tadi nyu maka ora kena mu main bol. Kiok salah Belanda, kiok salah bol sipak rengage ya nemu kebukai bol. Bol ke disipak yang nak laju tak bakal sipak miat-miat. Tentu fizik kebuah. Hanya kebuah harap keliap jako. Aki ni kita berjaku. Nak tahu so sebarang maka utai diberi orang. Jadi tu apa bak ku dah kena. Betul kena pengaruh orang sida Argentina. Bahaya Argentina tu bisa pengaruh. Tu ngujuang ke sida ya pan peningah ya. Alah dalam main buah tu. Tak pelbak ke aku kai ketegah barangkonya je. Tanya menada nasib meh tawannya sida ke pemain. Jadi balat meh tu dah Branco tu danu peminat tim Brazil. Tang nade ko ngau. Udah nyak peningah. Nemu kita Diego Maradona. Siko oleh pemain legend sida Argentina tu tadi.
Jadi 15 tahun sudah bekau mainnya pendengar. Dia deh Diego Maradona tu berjakuk dalam setiap program TV bak menua sidak de dia. Jadi yang mana aku ingat keliak ke bisi setiap mainnya kami ya ngelaban bertempuh ngot tim sidak Brazil. Ingat kita pemain nama Brancoño udah helaba kami. De beri air ku dah de jampi, udah de baca, udah de spospo. Dukun kami de dia ni apa dah kita. Nada ya, nada gini-gini. Benar sidak ketawa bak dalam bak dalam interviewnya penyataan ada kau ngau begini kati sida Brazil ngapil senentang tu tang FIFA na boleh ngagak nama-nama macam-macam kita ngumbai bak dalam main bol tumpuak pendiau berumah panjai bisi bermain cara tu na bak menua tasik dan duin batikas mandut tinggi bisi murang na ai baca-baca. Leman berita kita keterubah. Kita mansang ngagai leman berita kita kedua sekali tu. Ah, leman berita kedua tu duduk jenuah kita. Kuno saya. Lagi nak nemu kita nama tu, nama tu. Ngenang siku Indo di menua Thailand dedin. Nur ke dokumai orang Buriram. Selalu kita ninggalnya tadi ya ngagai ya ngoibo aku tok nusi cerita aja au. Selalu ya kita ninggal tadi orang lelaki bisi ambai dua, ambai tiga, ambai empat. Nyak sigi selalu kita ninggal ya. Kadang-kadang sedikit-sedikit, jarang-jarang. Jadi dalam cerita atau peninggal siku Indo. Udah jadi ngor dua ikut lelaki sekarang. Ukai lelaki menua Thailand yang pun Widin lelaki dari menua Tasia ngawai jadi dua ikut sekaligus. Beli satu percuma satu. Indo tu bernama Duch Duan Ketsaro 37 tahun. Nama ibu kita tahu. Ya keterubah ya tadi dalam cerita tu berpangan ngosiko lelaki dari menua Austria. Okay, Australia ya Austria. Lelaki itu tadi bernama Roman. Ya tu udah pincin nyadi polis. Kira umur mayanya dalam 50 lebih pihaknya. Nyumangnya 60 ya kita tahu. Lebuah induk tu tadi gawak bak Pattaya, gawak bak tempat no merindang hati. Laban orang mayo kian gaya menua Thailand dekat merindang hati, dekat namanya tadi intik kitanya pepedih isik apa semua orang dia nemu ngurut. Okay, mana sang kita ya, out cerita aja, out. Jadi udahnya tadi udah bekal 5 tahun berpangan ngoroman induk tu. Induk dari Thailand tu tadi bernama Duch Duan tu, ya berkelala ngokaban Roman bernama Mackie. Kaban yang tadi, kaban Romannya. Berkelala orangnya, ya tadi. Berkelala. Kengujuang ke yang tadi pan rinduk ke siku nyen. Siku nyen pun rinduk ke ya. Roman pun nemu induknya tadi panganannya kak ke kaban yang nyen. Jadi yang mana, nada yang awak, nada yang salah dah. Tuk, kaban aku tu. Asal ke derim adik kami doa ya. Nada yang awak lah, kunci pun kunci lah. Kau yang tadi peningat. Nanti dah setuju kunci, saya nanya. Mata ke nyadi, kengujuang ke Roman ngau. Meki tu tadi sama setuju jadi ngosiko Indo. Bak Malaysia nak tahu tang bak menua rebukai ingat nyak ni ko sida ya. Jadi untuang mai tadi aku nan muni bagi untuang laki dua ikut tu ka Indo ke bernama Duch Duan Ketsaro berumur 37 tahun tau. Ke ngujung ke seduanya tadi sama meri duit berian 1 juta baht. Siko-siko nya tadi meri duit berian ngage apa ini Indo bernama Duch Duan tu tadi. 1 juta baht kira ya

0: Kita bansangnya ke leman berita kita ketiga sekali itu. Leman berita dari menua Uttar Pradesh di menua India. Jadi kebingo tu, aku dekat ngenang senentang. Nah, dah ke nyengalah ngasuh ketawa cerita dari India tau. Minta ampun tau. Maya bukain lah. Baru aku ngigak cerita dari menua India. Ke ngasuh kita yang tadi ketawa berbukut di Indian. Ke sekali itu ngenang senentang siku ini di menua India dedin. Lebuh ya umur 65 tahun, ya nemu ya bisik pengelandia nimbak. Utai kena timbak diciang tadi betul. Cun munyi kojakuk kita. Ini kita tu berkeni cerita tu nyadi. Pama diri ke cerita tu macam-macam cerita nyadi dari menua India. Nyam utai ke nyadi ba, ini kita bernama Chandro Tomar. Tau ke nama diberi orang tadi Revolver Daddy. Ini kita tu nang pakai ini kebukai. Ya bintu ke rumah tangga beribun kan ucu ya menjaga ngemas rumah meyanya tadi berbasuk gari ngintu capi leban orang ada dia sikit ke nginang capi merik capi makai nguliah kait tusu capi merah ngadu ke mayuh macam pengawak ada kerja baka ini kita ke ditau me tadi tang bisik siti harinya tadi tahun 1999 ini kita bernama Chandro tu tadi ngulu kucuk ya. Ucuk itu tadi bernama Shifali Tomar. Nurun berlatih nimbak ba sebuah klub nimbak ba menua India. Jadi ngulu kucuk ini. Uji ini ngulu kaku ngage klubnya. Mau nak aku berjalan ke diri. Ko ucuk itu tadi. Shifali itu tadi. Nyai barangnya macam. Marah macam. Jaya kaki macam. Mancang ke. Kayaknya jauhnya deh. Ko ini ya tadi mansang ini kita bernama Chandro ngulu ku ucuk itu tadi taja ya benar meri suku ngagi ucuk peningatang tang ucuk ya mandah kering ngai ku ini ngau ni menimbak tempat satu nentu rindu aku ko ya mandah ngagi ini nya tadi
1: ngai ukanya cusia hanya nyau tekacit kacit kerja ajak nyap ketuk je ku ya.
0: Ini kita tu tadi ada dambai pistol angin, okay pistol bisik seterusnya nak pistol angin kena orang sukan nimbaknya. Aku sikit rindu. Ama sukan nimbak tak bisik sukan Olimpik, sukan si orang ke nimbak baik kenyak kena senapang tau ke pistol angin tadi. Hanya minta keduji ini nya. Ya kak merasang ucuk. Jadi kita ke pistolnya. Aku ngacit. Ya. Kau ini yang tadi, ini kita Chandro tu. Alu dekat JC yang mana-mana nya targetnya peninggal jauh diri nya 50 meter, 60 meter tau ke besi 100 meter. Dici yang mana timbak cun kena bertengah-tengah. Timbak cun kena bertengah-tengah. Tu ngujuang ke yang tadi, orang juru latih ke banduanya tadi meda api. Amai apa mau ini tu ingin. Tak timbak yang semua seterum 5 igi, 10 igi nya tak tengah megang timbak me cun ini tu air tu. Mansang lo beranau sudah oh nye kue cuan na timbak no tu ini kalau ngau rani mbak kue nye nyama tak kaya kerja kerja dom dom tak berkemas ke rumah me kau ku ini tu ayat tu jadi jurulatih atau madenti pihak ini pergi lah lusa nurun baru no nau kami kan mendak nuan nimbak Ari Siti datai nguji ya belalai pening ngai ketemu laki ngai temu walana ya belalai mansang kian yang tadi yang main ucuk yang tadi datai dia nguji baru timbak betul cun. Ah, 2-3 hari udah nyak mansang baru betul cun gak timbak. Ah, ke ngujuang ke yang tadi. Ha? Nyo depan dak kita cerita. Ini kita tu tadi di kangau ramai wah macam pekit nimbak. Depasok ini kita tu. Nyadi champion. Ah, okey memain ini kita tu. Bernama Chandro Tomar tu tadi. Ku jakuk ke ngulu kucu. Teng nyu ya ke nyadi champion. Pekit nimbak. Umur 65 tahun baru yang nemu diri ya tadi. Cun nimbak. Pelabak kaku kajak baiknya. Ngadu ke cepati, ngulik-ngulik cepati, nempap-nempap roti canai. Tahu ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengkan. Nyak jarinya tegut, tegap jari makai pistol nak mu nginsik-nginsik. Pelabak kaku nya peningal. Jadi ia udah menang ya. Simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur by India. Ngau dua kebukai udah dia menang ya. Ia pun lalu ambil orang jadi jurulatih nimbak. Ini kita bernama Chandro Tomar. Pelabak kaku kita berlelak dulu. Boleh ya? Ha, berlelak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi. Kita bisik duetik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, berlelak kita sekejap.

Kita mensang baru dalam round tiga kedua program Leman Berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Hanya main berjaku punyinya. Aku mai kita peningal ya mansang ni buat jawah kita din bak padawan. Nemu kita cerita aku dah nyadi bak padawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyadi dengar kita. Orang ke dia berkampung Sira di padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau bagi gak ke siko laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no peniawe. Kok ngujuang ke sidak sebiliaknya tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Balas sidak sebiliak Irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki tu nak pulai-pulai. Laban menua sidaknya. Bakal benua bak dalam kampung. Nemu kita yang tadi maka rumah peniaw orang bak tanya rumah sebuah-sebuah sedangnya yang bisa nguan tanah dari empu bak belakang bisa kampung takut yang tadi engkau kena de terkam remawang kini atau kena tadi ditaban kini antu kini atau ke derkak bala sedak bandau bertengah jalan kita yang nak nemu tahu ke bisa yang tadi de peribit ke bala sawak kini kita yang nak nemu nyak mengujuang ke sedak tu benar bagi gak bakangau apai dini nuan apai sedak bagi gak bak kampung Sira daripada wan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningayan yang tadi ngobala ke bukai mansang agak orang rami bisi orang rami bak dua sidak yang tadi ya udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang kerami udah sunyi orang tik kawin yang tadi udah gemerap bantagulin pengerami melah pinang malamnya jadi ya tu tadi nak pulai-pulai irau nah bala sidak sebilik nama orang bukai dah pulai sanu sepiaknya udah pulai sidak nyian udah ke pulai nama ya tau tenak pulai-pulai alu berpuat ngege bomba jadi pengari hari upih bomba ngepunya penusah Malaysia di Sarawak dia tau madah kupiasnya bisik nerima kangau senentang penusah tu urung pukul 4 pagi juga 4:30 dini hari maboknya orang nyok pemuah ngigak nyok nak temu deh kak pernah bagi gak bomba engkau bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di peribit ke sawak tadi deh ke bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa kakaunya tadi nak muka-muka peringat dah time bala bomba dari siburan tau datang agen duanya mupuak bagi gak ke laki tu berkangau-kangau oh dini di sana dini di sana kami ngigak nuan pulai nuan tak bisa nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini kok orang peningal nak muka-muka kok cerita orang tu ianya tadi pansut kemai maya orang ramai-ramai tadi benar ke petanda tanah nyoka kemai alo nyak meh kemai meh tadi mansang kemai ke tisi kampung den jadi alo nak pulai lagi kirang kaya umas taban kia deh alo kak pulai meh atang maya kak pulainya tadi nyugui-gui nyugiu-giu tu dah guihap-guihap mata parwal nyunak meda utai engkanya salah dua tama amanya tadi udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30 dia beh orang tadi begau tertemu ke lakinya badini yangnya tadi tinduk sepiak enjin masuk garik orang sepiak washing machine orang bar rumah orang washing machine orang nyangkah bar belakang rumah ada dia bergulai ngopayap air apa semua dia meh tinduk melukuk petisinya engkanya celap deh nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya hanya pelawa aku ngujuang kura dia hanya begau semua peningah nyuna dia apa nama ya tadi bomba pun pulai udah rengagak ribut ya udah temu orang peningah maya macam mulah beritahu jadi kita pensang lagi leman berita kita penuh di sekali itu leman berita kalau jadi di mana Holland dia tu ngenang senentang main bola tang main bola ke sekali itu ya ngenang senentang referee yang masuk ke bola jadi dalam tahun 2019 sebab peningah lebuah tim main bol kedama Harkey Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dedin referee nuduang ngemasuk ke gol nanti bak kita ke main bol gol kena nanti referee ngemasuk ke gol bisik madah nak bisik madah masuk tang niti aku nundang masuk laban referee itu nanti dalam undang-undang main bol FIFA referee itu dikumai orang siti hari utai bak padang tahu kenyak tadi ya dokumen yang gol kini
tahu kena kumbai tiang menira orang ke sepak kononya sepak sukutnya jadi referee nanti kita nyepak bol kena referee bolnya tadi ngelidah setamak dalam gol dikira gol nah dia tahu dia bantah kad merah dia beri ya. Nanti kita bantah jadi nyak tadi peringat dalam kes tu referee nya bernama Maurice Parhui. Ya, nak sengaja tersipak ke bol. Mayanya bolnya tadi disipak orang cross bolnya tadi dilintang korang. Awak ke pemain bukan boleh nandua. Nyuat terkena ke kaki itu dah ya, peringat. Kakinya tadi kat ketiak ke ya, kakinya tadi tak ketiak ke bolnya. Lalu masuk. Dini nak tim ke kena pasok bolnya. Nyuman juang anu ya. Ya, nyuat tadi peringat. Nah, bukannya salah ku. Kena kaki aku deh ku ya. Kau ngujuang ke Hoek FC peningah ya ke kena skor tu tadi nyo benar betalat ngue nak perhati tanda dia kau ngau meh utainya udah dikira gol peningah bagai-gai sedap apa dah yang ukai gekatnya meh referee-nya takak mantah referee-nya lari ini yang diri nanti ba menua bukai kalau anda kita mendak dalam YouTube kini apa semua dia gagai orang referee lah bahkan palau orang ngena menira padang. Jadinya tadi peningat ya aku ngujuang ke tim ya ke belaban membuah tu tadi pun alah udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi nyari perubah aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu terima kasih ke kita aku dah pukul lengok aku hari pun program nyentuk ngage ujung program aku ada melangi terima kasih ke kita aku dah pukul lengok aku dalam program leman berita nyari nanti kita tertinggal cerita tu mansang ngage ruai leman berita ba leman YouTube terima kasih mumpul aku ke minggu tu bye bye ngage kita pendengar semua bye bye.

0: aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sebarang maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temega uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat Merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Segulai sejalan.
0: Sada, sada, sada lemah.
6: YFM.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

FIFA World Cup 2026 yang kalai dur kita boleh bedak ke semua match yang ke bisi diatur ba World Cup yang ke tahun tu round of 16 tinggal 2 titik dah lagi main yang ke dekat diatur Argentina dekat bertemu dengan Egypt. Dini hari itu lagi ngau pihak begat Switzerland ia kerekan itu ke ni bagi menua ia ke patut lagi tamat ngangkai ringgat quarter final satu pengau Colombia. Dini hari itu lagi menggap peninggal cerita main bull Spain udah menang dah satu pengau Portugal kalai gol dipasu ke ba masa tambahan atau ke extra time Michael Merino ia ke udah ngancur ke pengharap hati Portugal ya ke tumu pulai bak round of 16 tu serta pia mega co-host World Cup 2026 USA ya ke semina datai bak round of 16 aja udah sidak ya Allah laban Belgium mayuh gol tu 4-1. Jadi di hari itu lagi ianya dua match ke penudi bak round of 16 sebedau tim-tim ya ke udah menang tu masuk ngagai renggat quarter final. Tinggal berapa itu lagi match tu kebenar ya sebedau datai bak pekit ke penudi final World Cup kena dini hari 20 hari bulan tu ialah peninggal. Okey, ni bagi tim ya ke disukung dikerinduk ke kita agi bisik kini tim kita wai pemain World Cup tau ke udah tumbuh pulai. Udah lepas tu lagi kita ke Miri dah lama bukulai kau bana ba hello wai Miri terus bukulai kau kami bahawa sara lemah yang namindah kini-kini di Kuching tentu ba frekuensi 101.3 FM bukulai aku Ken Michael lemah itu bahawa sara lemah.

0: Hello, selamat lemai peninga. Selamat datang agai Bandaraya Miri pelabakku. Habis saya balat muai baru sangkai baru datang di Bandaraya Miri. Terima kasih yang balat kita ke milih YFM ke lemai tu. Anang minah ke stesen radio kita Laban Mayuh Macam Pengerami ke dekat di kunci ngabala kita bawa Hello Y Miri kita ke lemai tu pihak mega bawa sada lemai harap kita terus entap begulai ngau kami jadi yang mungkal Hello Y Miri kita ke terubah tu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping bisa nemuai ngabas palan Miri Smart City Common Center baringkat 3 bangunan Dewan Bandaraya Miri apa lama aku dah 7 penemuai ya dekat berarti ke pemansang projek mengeri pintar ti dekat ngangkat ke pemanah pengawak ngatur mengeri ngena teknologi digital ramah penemuannya ia diberi penerang serta megak-megak pengawak madang kamayo macam inisiatif mengeri pintar ti ngena teknologi ngamegak data dikena ngenegap ke pengawak matau pengawak meri servis mensia mayuh ngamegak atur mengeri ngau cara ti lebih efisien serta meruan apalan kawalan pintar tu dikarap ke oleh ngenegap ke pengawak nampak miri nyadi mengeri ti lebih pintar likun meruan serta tan setipa ngau komitmen perintah Sarawak meri kuasa ngagai agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat ngalih ngagai berita kita ke situ itu perintah besai merejamin semua projek penagang bah Ari Opis Menteri Transformation Tenaga Ngau Transformation AI Petra dekat di Perumban serta Nadai bertangguh. Pihak kepenerang Sapit Menteri Besai Kemegak Menteri Transformation Tenaga Ngau Transformation AI Dato' Amar Haji Padilah Yusuf madahkah setiap projeknya dikemata ngau siliak dikena nentu kaya tembok ni tiap ketimpuah ke udah ditetap ke. Koya 500 projek cakna mendani di strata menua tu benar dipejalai ke. Hari baru rolling plan 1 atau pemansam Malaysia lumpar ke 13 2026 ngau agih belanja sepenyampau 80.7 juta. Yang masuk ke jakonya, pengudah ngabas projek penstabilan tebing sungai Bak Penam Cina Pujuh Tujuh Miri. Koya projek ke berungkus RM134,682 di pelabak tembok bulan November 2026 tu ila dikena mutar ke penusah tusur tebing sungai serta nyaga kandang lingitnya. Bak penemuai kesama yang megak bisik ngabas projek plan mitigasi ampuh bah tebing sungai Miri di Lutung kebungkus 31 juta. Projeknya berengkah digagak dalam bulan Oktober 2023 lalu dipelabak ketembuk dalam bulan November 2026. Pengemeran ngagai budaya ngomain asal pupu bangsa nyadi pelasar keberguna dalam menegap ke penyeraku pupu bangsa di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping madahka penyelai budaya nak tahu nak dikerinduk ke. Labanya ngemena ke komuniti hidup dalam penglikun, berbasa ke pangan diri serta sama ngasai ke buah pemansang. Koya penyerakup di tegap nyadi batang penegap Sarawak, ngemena ke tetiap komiti ngemeran ke budaya ngau pengarap dirimpu, ngau nadai ngeruga pengelantang. Yang masuk ke jakonya lebuah berjadi Carnival Test of Borneo, TOBC 4.0 di Miri. Koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei ngau Indonesia ngau meka China nyata ngayan ke TBOC dia tu majak ngeremai nyadi pelasar ngenegap ke kawa budaya ngau antara bangsa. Pengeraminya meka nyadi saksi pengawak bersilih sembekat pemerhati hati MOU dari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke bak Malaysia Wolf of Record ungkup kategori serakup etnik pemaduk mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyua ke replika cek ngagai sekedar gerempuang ngau sekolah. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kaget penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, madahkah Pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuro ke komuniti bermutusikar ari dalam ngau menua luar tang begak nyukuang pengawak ngelaku ke Sarawak nya di Palandaga Temuai ti di Kerindo. Ia masuk ke jakonya ba awam pengarang berita sepengudah perang lancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya, Miri ngembuan penglebih hari sukar pemanah rampak menua, penyelai budaya ngamega perengkaguna hospitality ti ulih mata, mayu hagi temuai di mustik ngamega antara bangsa. Yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyadi pengawal ikonik ti ngangkat ke nama Miri barengat antara bangsa. Kelimpah hari ngerapit ke kawa komuniti bermutusika hari mayuh bengkah menua. Ia megak ngarap ke pengeram itu oleh mata penyerta hari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam, Singapura ngam megak Indonesia. Selamat lemai ngagai bala peningah kita di Bekenu ngam megak di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 Bekenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kaniba Rindu Ati N71 Bekenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Mayuh macam itibiti ting rindu kati ngantik kita nyengkawam pekit budaya lomba ngemain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjual serta umega mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilia. Yang lain mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kaniba Rindu Ati N71 Bekenu 2026 15 ngagai 19 Julai tu ilak. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati serta mega nyerakup ke community. Ngujuang ke Hilawai Miri kita ke lemai tu, aku mai kita ninga ke dua bengkah promo tu bekawa ngau Baram Regatta 2026 ngau mega bintang Baram Regatta 2026.
1: Baram Regatta 2026 marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami ting rindu kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buat pekin lomba perahu kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Miri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, luan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
0: Ya nyanaka, kita bergulai bawa Hello Y Miri kita ke lemai tu peningah. Jadi ingat tu, pulai baru ngagai Ken Michael bawa YFM di Kuching, nerus ke Sada Lebay.
3: Ya, terima kasih Abana, bintang Baram Regatta berserimai ngau Baram Regatta 2026. Ingatnya, ingat kita orang merudi. Tentu ke kita yang tadi nang lepas ke peluang tu, kita ia kegembuan julu hati kini ngelamat tu seminat dalam mimpi. Kan jadi penyanyi. Ha, tuk meh maya ya. Datai ngagai audition kena 23 hari bulan 7, 23 Julai tu ilak ya. Berdewan Suara Baram. Okey, pendengar, lepas tu lagi ngatai ke sekedar pesan berat ya ke bisi diterima kami bak YFM. Tang sebenarnya, berina kita ngau lagu tu hari Lydia Richard, Semina Nuan, bak Sada Lemai, YFM.

0: yak nalakti harintai kreto kelebagi rumah yak tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan yang ke diterima kami ba email yfmiban@gmail.com serta mega ba lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Ya kalai pesan ti ke terubah tu pesan ya ke datai Ari Albert ngu anak tungau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan. Kediau bak rumah Philip Kaya Durin, kaban belayan bak Sungai Pasien, Lubuk Mengeris Nyabur Ruban, kaban belayan bak Nanga Bangkit. Pesan tu megak nuju semua kaban belayan bak Selidap Bintangur, Bukit Jawang Serikai, Batu 3.5 Jalai KJ di Bintangur, kaban belayan bak Bukit Besai Jalai Bawang Asan Sibu, Kelupuk Bintangur, gal semua kaban belayan bukai bak sebarang dur diau kenalah di Tesau Magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang tungau anak amut tau ke langat bak rumah temaga Sungai Kawi 2 tau ke Kuyat Bintangur nguan ulit malam 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit dini hari 12 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili atau telefon ngagai Albert nguan anak tungau 012-897-9498. Pesan ke datai hari Patrick anak Itil tau ke Boy jadi pesan tu nuju semua kaban Melayan. Kelebih lagi kaban Melayan ba skim gempuruk Skuau, kaban Melayan ba Bawang Asan, Ulu Uyak, Dalat, Mukah, Selangau. Pian mengat pesan tu nuju semua kaban Melayan. Kediau di Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei ngau semua kaban Melayan, Bukai ba sebarang dur diau. Jadi ya pesan tu madah ke semiang 100 hari. Niang liung anak asun tau ke liang, tau ke indai bui, lemai hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, bak lot 11566, lurung tebing 1A, Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Semua kepemelayan dipinta datai, ngau semiang 100 hari, niang liung anak asun, tau ke liang, tau ke indai bui. Kena 11 hari bulan 7, 2026, pukul 7 lemai bak lot 11566 lurung tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Pesan tindangkan kenyap pesan ke datai Ari Jessica Thomas ngari ke sedar sebilik pesan tu nuju semua kaban belayan kediau bak Seri Aman kaban belayan di Melugu Engkelili Batu Lintang Lingga Banting kaban belayan di Betung Bulu Hantu Seratua Bunggu Ubah Pantu, Gayau, Kuching, Miri, Bintulu. Kaban belayan di Lebuan tu, Tanjung Bijat, Sebu, Seduku, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu, madah ke pemati Thomas Sengkamat, kena 6 hari bulan 7, 2026. Niang tu dekat di Intu, kena malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Bak Ci Chuan Ko Seri Aman. Lalu dikubur ke Bak St. Lawrence, Sabu, pagi hari 4, pukul 9 pagi. Penerang ya ke Siliak, telefon ngagai Jessica Thomas, 011-2513-3387, tau ke Raymond Thomas, 019-751-6302. Pesan tindakan kenyap, pesan pemati ke datari Walter Padang, anak Randi, tau ke Paiduk Ari Lutong Miri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, bak rumah Datuk Raymond Plan, Sungai Glam, Sebawah Bintulu. Kaban belayan bak rumah Jimun, Dideng, Sungai Sekutan, Sebawah Bintulu. Kaban belayan bak rumah Muluk, Keluak, Seratua. Rumah Majid, Tengalat, Baru, Seratua. Rumah Anthony Janang, Melak Kaki Wong. Pengulun Tiros, Bilik di Mapar, Seratua. Tuai Rumah Melisa sebilik Bababang, kaban belayan di Asam Payak Bram, Libau Niah, Prajaulu, Prajailit Seratuk ngau semua kaban belayan ke ngelala Kennedy Ngumbang. Jadi pesan tu madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai buat hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi, 5 hari bulan 7, 2026. Niang tu debaik pulai ke Miri di Intu buat parlor St. Anthony Tudan. Malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Dianjung pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Ngagai pendam RC Lambir Miri. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai Senorita tau kenduk 011-351-201-2058 tau ke Gloria 016-852-9141 tau ke Imelda 011-932-3096. Pesan data dari Lili Anangkuk tau ke Inaimpung ke sekali tu nuju Kaban Belayan Barumah Bilung Sungai Katit, Kaban Belayan Barumah Manuk Mancal, Rumah Sheliwa, Rumah Janduk, Rumah William Uncat, Kaban Belayan Barumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Empawi, Kaban Belayan Bar Semirah Gad, Rumah Kaya Sungai Janan, Sungai Menuan, Belawai, Sungai Yung, Rumah Mingat Nanga Bawani, Balih Kapit, Kaban Belayan di Melekun,

0: Kai, kemudian di seratu rumah nyulang nanga temalat suang sungai menuan kapit rumah dik nanga lan kemudian bak sungai goh ulu ngau ilik kapit ngau semua kemudian bukai tau ke sidak kenglala cemuang anak arau. Pesan temudah kita sulit niang cemuang anak arau tau ke indai badau nguan ulit kena 10 hari bulan 7 lalu ngetas sulit pagi hari 6 11 hari bulan 7 2026. Bak rumah Joseph anak tinggi peran dabai Sungai Goh Tengah. Penerangnya ke sili atau telefon ngagai David Amin 013-821-7103.
1: Sada lemai. Why? Why? F.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to apudan mo jadi kupurnya duige ya teluk manang waktu kurang besai lima ringgit ya suba kumai marnya kemardu bisa ga kupua kemerahnya jangan pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekutak maru lu coba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak dia ya, gemesik kutek yang pun eh sekuteknya suba 2 ringgit lebih marnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: yak nalah di hari taik itu kelebagi rumah yak tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nampung baru macam aja ke pesan ke lemai tu peninggal pesan pemati ke sekali tu datang dari Johnny Telesan anak lintuang. Jadi pesan tu menuju semua kebang belayan, rumah Nas, rumah Jonathan, kemudian rumah Jack, Sungai Arif, rumah Mambang, Stapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli, bak Sungai Tau, kebang belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iting, Sungai Anus, Cikgu Cukan Semadik Bok Setuan, Pengelu Mary Anak Lubun, Ngau Balakaban Bukai Bok Kakus, Rumah Dora Nanga Tekaliat Tatau, Kaban Melayan Ambun Bok Sungai Bawan Belingian, Sibu Jaya Ngau Semua Kaban Melayan Bukai Kenalah Dirintai Kemagang, Kenglala Mang Anak Bandung. Jadi pesan tu madah ke pemati Mang Anak Bandung tau ke Indain Tunan tau ke Nuli. Kena 6 hari bulan 7 2026 niang Mang Anak Bandung di Sengai malam hari 2 7 hari bulan 7 2026 bak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau dikubur ke hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Penerang ya ke sili atau telefon ngagai Johnny Telson 017 807 4402. Nangkan kenyap pesan kedatai hari Melia Anak Wat tau ke Petut nuju semua kaban belayan kelebih yagi Johnny Anak Beliang, Amuang Anak Beliang, Bersalim Sibu, Dimbu Anak Beliang di Bintulu, kaban belayan bawa Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Lio, Pedalai, Tanjung, kaban belayan bawa Ijo, Langkang Ilik, Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Bintulu, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit satu anak beliang tau ke Indai Alut. Kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 10 pagi. Bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Seri Aman. Penerang ya ke Siliak, telefon ngagai Melia Anak Wat tau ke Petut 019-521-7923. Pesan ngetas ulit datai hari Saka Anak Unggah ngau Lien Anak Unggah nuju semua kaban belayan bak Tiris, kaban belayan bak Bayan Ulu, Megau termasuk Ulu Mukah, Mata Dieng, Liu Bajalai Tebiang Tasik Balingian, Mukah, kaban belayan di Bintulu, Sibu Miri ngau semua kaban belayan bukai ke Ngelala Unggah Anak Medan. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang Unggah Anak Medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu muak ke malamnya nyuak ke Entebalu ba rumah niang tu empu Saka Ulu Tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Semua kemampelayan ia ke ngelala ngau ia ke dituju pesan di pintak datai magang lebuh mayanya ilah. Pesan ia ke sekali tu datai hari Dumi Anak Kulak tau ke Inai juga. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Bunut, kaban belayan Kantu Balau, Merakai Panjai, Kedumi Sama Empit, kaban belayan Rumah Panjai Cangkul, Kelampu Buluk Danau, San Panjai Ruai, kaban belayan Kumpang Langgir. Biar mengapa pesan tu nuju kaban belayan di Bintulu, Rumah Liam Sebawah, Suai, kaban belayan Sebatu Niah, Entulang, Engkabang, Sebatang, Setapang, Merudi, kaban belayan bak Linai, Miri ngau semua kaban belayan bukai jauh atau kesemak. Ia kedalah dirintai ke magang ke Ngelala Niang Catherine Liba Anak Sulang. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Catherine Liba Anak Sulang tau ke Bini Boni Anak Bariang. Guan ulit 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit 12 hari bulan 7 2026 bak Kampung Satu Malaysia, Jalai Miri Bypass. Penerangnya ke Siliak, kita tahu telefon ngangai Indai juga 019-860-1351 tahu ke juga 016-872-1283 tahu ke Laki Nana Japang 011-290-28948. Lalu pesan ke penudi benar ke sekali itu datang hari tuai rumah September, hari Long Tisam Tinjar Bram, pesan menuju semua kapal nelayan bawa ke Buluk, Tabat, Rasan. Kemudian bawa rumah renggau Batu Pesuk, Sanggu Sebiliak, Likau, Apai Muli. Kemudian bawa Sungai Lensat, Sida Kuyen Sebiliak. Kemudian bawa Mawai Tintiang, Ulu Layar Betuang. Kau semua kapal bukai kenalah disebut magang. Pesan tu mendah ke ngetas sulit niang mayat anayu kena hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 7 malam. Ba rumah September. Lung tisam e tinjar bram. Kaban layan ya ke dekat nemu, penerang ya ke sila lagi. Kita tahu telefon dengan Jennifer September 0145283436. Tahu ke Christy Albania September 0143084830. Ya, sekedar pesan ya ke dibaca lemah itu peninggal. Kita ke bisir pesan berat atau ke berita ke berbatang. Kita tahu nganjung dengan email kami yfmiban@gmail.com atau ke lumur WhatsApp di studio 0138628422. Terlepas tu lagi peninggal, mendiang ke program Aram Mansang. Terus boleh ke kami bawa sada lemai, bawa YFM.

0: Santi sama Mayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya ke
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: Informasi
1: Timang Krabatawas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: YFM. Sada lemai. YFM, pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
3: Sada lemai. YFM.
4: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peninga, bak program Arah Mansang. Siti program yang kena keluarkan hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi, bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita ninggal kerandau aku, dengan sikut usahawan, kebisik ngadu projek dan nampun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, Ari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adiah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adiah.
5: Selamat bertemu. Terima kasih.
4: Sama-sama. Jadi Encik Adiah, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Berkini diorang tahu berpun ke tanam pun sawit alu keterubah ya kena diorang. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
5: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah, aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntua lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik dengan suah aku nanam sawit meyanya bala ya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya laban ya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kat nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
4: Luan tadi kira di perancang kari bala.
5: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asing yang ada kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
4: Ya aku dekat ke nanya, nak ke dia tahu uliah nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
5: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah bisi 100 hater 200 hater ke ni tahu tak buat aku
4: belah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapanya? Asal 300 baru 300 baru nama tadi nah.
5: Au kenyak mian nama ya 2011 nya. 300 tanamku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanamku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
4: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pu meli maya nya.
5: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya subak. Di hamat meli leka benar ngi gak leka. Mal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin subak. Aku meli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba. Ternak kumpul. Bisi kira kat setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap tahun aku berkenyak belama aku. Sikit meli leka belama-lama. Coba. Yang ke dia tu tadi. Lepas kenyung bisik. Bisik. Duit menya bisik sian menya. Yang kira kena kubi ke dia tu. Bekanya. Aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi. Lalu kira meli pawong ya meh aku.
4: Jadi ya nya Encik dia bekal ke daripada tuan tadi penyampau pun sawit tuan ke bisik di tanah luar tetap. Jadi aku tadi asai ku mayuh atau awak ke dekat di aduan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu. Jadi tadi ulian non madah lagi bala peninga atau pengawak ke bisi di aduan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu.
5: Jadi mayuh pun awak dah terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak ngusinya dia kebaik lah. Kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya nak lah ke siku udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat tadi baru nanam ya kita cara kita nanam tadi pen beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu mainnya
4: dulu main
5: ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanya-tanya anak sawit kita ini. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita ini tanya naik ke kumbang yang tadi ini utai yang makai pucuk sawit kita ini tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini masih racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya-tanya anak sawit kita ini tahu di karung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya segi ke 4 ciat ya sisi dua lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanya-tanya lupa sespiak ya
4: tempoh tadi kita nganti buat projek tuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar ke hasil tadi buah
5: kira ke 3 tahun lah kita yang nanti hasil nanti ia kaya berbuah tadi silapan suat hasil ya pruning kita yang kini dan nya ane yang kelalu ke kita yang muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buai kita yang dan kemati-mati nya hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngai ke lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun belama racun rumput ke kau ya mesti ke namanya
4: diperhati ya
5: kan perhati kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyembre ya lah dan pun ke angkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini labannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miat lah sampai ya ke nyumbu buah 3 tahun tadi.
4: Jadi tadi maya ke Maja ya tadi ini berapa penyampaian nuan mereka nyanyi pun sawit nuan tu dalam sebulan
5: baja tu ya sebulan sekali lah kita meraih ya nama lah ya baru nama tadi baru berbuah tu kira sekilo cukup hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya bu kita meraih ya 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyak mencara ya nyudah matang di deh nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu anggap beri ya kira ke besi sekuang kini sekuang sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram kini
4: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
5: berapa 3 bulan kini kena
4: kok. Saya nih.
5: Iya nyoba buah baru. Meri baja kita baja ngai ke isi bajanya namanya. Nak ngasuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti ke diberi kita ke baja batu kini. Dulu mainnya.
4: Dulu main.
5: Ngai ke masam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya.
4: Ya,
5: mat. Setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya. Cie diberi aku beri setahun sekali lah baca dulu main
4: Jadi Encik Adia, dekat nanya Nuan ga, Maya ngerja ke pengawak danam pun sawit bakal ke diadu Nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Uli Nuan fungsi madah yang bala peningkat kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena Nuan sepemudah berjalan ke projek tu.
5: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kalau aku 500,000 kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku. Ngerja kena. Nampak kita nemu ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130 lah. Kira buka aku barunya bisi 10 ika. Bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
4: muka tanya clearing
5: clearing semuanya nak maya mesti 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun tiga kali kumli deh setahun tiga kali kumli baja mesti 300 guni
4: 300 guni mak guni banyak ke berat
5: 50 kilo lah 20
4: harga ya
5: buah mentok
4: sawit buah
5: ya sawit buah nanti sawitnya tuai gitu tadi bisi 12 umur tadi 12 tahun lah bisi 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ge mimit ge ge 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan dari leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh kita ukai orang company ngerti company buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam ku peringkat kunya ini bisinya tinggi bisinya muda gi bar namanya tinggi gi ga tuai gi kenya kenya
4: banyak nama gi bisik kepada nuan kenan mau ukai ke kos ke bisir beli barang ke pengka ke bisir beli nuan kena berjalan ke gunung tu gaji pekerja tu kan
5: gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit entar ya kan numbuak kena sabit entar kira 100 aku ngaji sida ya ya kan angkut entar beri ku mimin ge 80 kenya ke ngumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tok lah rumah panjai lah bisa tujuh ikut sih lah ya kumpul lekanya orang yang tahu ya kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
4: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke dia hari hasil projek bakal kena di luar dalam kandang kumpulan
5: anggaran ya banyak lebuah ya tanya entari buah sawit entari lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang ya bisi ke yang sampai 40 50 tan ya bisi maya ya musim yang nadai ke nya pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
4: kalau sebulan ya
5: sebulan nanti emangnya bisa sampai 50 tan ke?
4: Ini tadi Encik Adia kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam Nuan tu?
5: Aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan ke jadi dia laki E-nya dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjual buah sawit ke tu hasil aku tu nada aku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kin ke. Ngira muli lori nya saya tarik ke. Nya mai ke semak ni tu kan nuang nyuang ni tak rim se semak. Minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi. Nyong ngira ungku seberapa nya lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nya mai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
4: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan 1 kemudian Nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penyalai ke pengawal projek bertanam Nuan nakak ke dia tau.
5: Bantu hari tanya suba hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah.
4: Kemaya eta
5: kira 2022 mayanya.
4: 2022.
5: Tidak bisa meri.
4: Sekali meri nak.
5: Sekali tidak meri
4: mayanya. Sekali mayanya. Tanya nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan.
5: Bisa meri. Namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu ke mayanya coba bisa apa 1 kilo lah meri sida bisa 1 kilometer meri sida mayanya coba 22 mayanya coba
4: 22
5: saya tanya maya saya ikut bisa enggak tanya aku minta namanya tadi mayanya bantuan
4: aja anak benih ya ataupun kena racun rumpun
5: ya? Racun serangga ya? Bisa beri coba. Kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah. Nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tuh meri aku coba. Meri tahun 2025 tahu ya? Bisa meri. Tahun Siti kemarin bisa meri ke sida ya? Bantuan.
4: Jadi yang tadi Encik Arya, ulian Nuan Megak berkongsi mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik Nuan Kelanggau atau ke di pelajaran Nuan ia ke amai beri Nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek Nuan tau.
5: Udah ke Kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya. Dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah, ngeracun rumput sawit.
4: Tahun kemayanya?
5: Tahun 2025.
4: Tahun 2025, tahun yang kemarin.
5: Tahun kemarin.
4: Ya, berapa lamanya tadi?
5: Ya, sarinya. Mayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam makanya habis timpuh maya ya ke buahnya kena tupik ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya. Ngambil kita penemu cara nupik ya lah. Ambil hasil ya, mayu hampir ya. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
4: Hari ini sih bukai dia tadi nyak tuaknya, Encik Adia.
5: Bisa ikut sobat saya kau. Tapi lama berapa, tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini sobat-sobat peladang di SSP kau. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dannya tusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
4: jadinya tadi Encik Arya nama Julu Ati Nuan Harila dikena ngemansang kaki projek Nuan dia tahu awak ke datang buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
5: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
4: okay.
5: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu sikit nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah.
4: Kiranya dulu hati Nuan kenakak ke dia tahu kan ngeremai kan nambah lagi pun sawit Nuan
5: kira kenyam ya nambah kenyam. Kira kenyam ya mesti namanya nambah kenyam pun ya.
4: Selesai dalam tahun tu
5: ya kini. Kira ke tahun tu meh. Mesti kan nambah
4: kenyam. Jadi yang tadi Encik Arya kena ngunjung ke Jako Randau tua aku ke Nuan Merik Jako Perangsang ngagi balap tinggal kita ya ke Benuang atau ke Bisa Juluati dekat Berengkah atau ke Bepun dirinya di usahawan tadi bukan Nuan.
5: Perancang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke bak rumah panjai itu kita ane ndak nanam sawit laban sawit tu meh meri penatai pemisai kita laban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri asil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mea nak bakal ada nanti ladanya ni jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita deh yang mengharap ke nembiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita terbiar meh mesti kak ditanam sawit tahu kutau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu mega anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngagai sida ya nyak main perancang aku ngagai bala-bala lah kita ke nuan sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja orang kita. Nyak memang penemu aku.
4: Jaku perasaan hari ini, nanti saya ada. Agak balak peningat kita ke bisik. Bisik jual hati, terika berpun, jadi usahawan nanti, bukan nuan tadi ya. Anang sal ke peluang, nanti buka bisik aneh. Kita ke bisik, namanya, bisik penemu. Tau bahasa atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang cari ya contoh itu
5: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang ninggal ke diri ini yang termedak orang aja kita
4: ya cukup mana yang kau perasa hari ini adiah tu tadi berfungsi dengan balap peningkat kita unit radio Indo UPS Bertanam Tupik Sarawak Merik Besai. Terima kasih yang ginuan Cik Adiah anak bungai lapan merik awak atau akan meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan balap peningkat buat program Arah Mansang kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap peningkat ningkat kerandau yang kebukai kena kita berfungsi ke penemu ngambil ketau muka ke penatai misik warna bertanam bertupik tengah bumai. Terima kasih ya.
3: Kita rindu ningakan telah
2: bertemu baru dengan kita.
3: Begulai dengan kami bak bagi gak entelah.
2: Ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah. Arus telefon kita menggak mengkang mega selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
0: Au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
0: Kan ngelalai ke orang picak matanya.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
6: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
0: Angkat hampua batang.
2: Okay. Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Lagi ke perhati ke baru?
3: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya betul nar.
3: Semina Pak YFM. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumbak perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Telefon kami 082-258-634.
7: Like mega Facebook kami. YFM Iban. berkongsi ke info gaya hari peninga berkandang 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu tadi 7 hari bulan 7 2026 ribut kudik di pelapak kenyadi bak sekedar nur kucing serian semarahan seriaman sibu muka kapit bintulu miring limbang hari di pelabak kemanah babetung ngau serikai lalu muak kemalam tu lagi nyentuk ngai bini hari pagila hujan bak sekedar ndur lalu bak kandang tasik menua Sarawak peninggi gelombang ianya 0.5 ngai 1.0 meter ngau ribut berpuput hari adap ke barat laut bak peneras 10 ngai 20 kilometer sejam. Terima kasih Mr. Fazmi Syukri dari UPS Meteorologi Malaysia sudah berkongsi berita gaya hari ngau kita. Lawat website www.met.gov.my ke penerang ke sini lagi berkawal ngau gaya hari di menua kita. 7:30 lemai itu lagi peninga. Dua kami nabur ke berita lemai. Lucy M rinang kita ke sekali itu. Tulang besi urat dawai. Baksara lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nabur ke berita lemai hari 2. 7 hari bulan 7 2026, lalu terubah tu batang berita. Pengerja pengawak Kelandia di menua tu nyau mengangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan di Sadang Tembo ujung tahun tu ila. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur sarito tadi. Nyabatan berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti dempak rakyat menua tu Kelandia bak mayuh macam bidang. Cukup berguna bak bidang aerospace ngau teknologi satelit. Sampai Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Dr. Anwar Rapai badah ketu undang dikenal ngemujur ke Juruhati Sarawak tika ngelancar ke satelit ke terubah menua tu. Leburatai bak tahun 2030 nyinila. Industri satelitnya nak seminak berpanggai bak pengelandia bak bidang aerospace haja. Labannya sama nyerangkum bidang engineering, teknologi pemadah, pemansang software, elektronik, robotik ngau pansiat data. Perintah Sarawak megah dekat semampai bekuh ke pemansang modal Malaysia, ngambil ke Sarawak semampai bisik ngembuan pengerja pengawak Kelandia serta oleh nangkup guna industri satelit ngau space economy ke dudi arila. Ia maksud kejakutnya ngagai pengarang berita dah tembuk pengawak randau ke diatur ngau nembiak ti belajar ke pengawak Astronautical Engineering, Ari University of Southern California. Projek Jematan Batang Rambungan dia tu dah 73.27% tembu. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lori Wu madah ke diri bisi benar pengharap ke projeknya ulih tembu ujung tahun tu. Ngagai ke dia tu segmen keterubah pengawak masang kabel tingkatan ke jematannya udah tembu lalu lapat agik kebukai benung di kereja. Jematan tu undang komponen keberguna bak jalan ngimbai tebian tasik menua Sarawak. Lalunya di sebengkah hari 4 bengkah jematan besai di Sarawak ke di Sadang Tembuk tahun tu. Ia madah ke jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembuk bulan 10 tu ila, lalu jematan Batang Seribas 2 di Sadang Sama Tembuk ujung tahun tu. Kelimpah harinya jematan Batang Paluh di Sadang Tembuk bulan 11 tu ila. Datuk Insinyur Adil Lariwu mansur kerja kutung agai pengarang berita. Lebuh ia ke ngabas tabak projek jematan Batang Rambungan. Renggat keterubah projek Semarahan Boulevard tidakkan jadi lambang baru kota Semarahan dia tu nyaukat tebu. Lalu dekat diterus ngai renggat tik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Boulevard 1.44 km pemanjainya dekat digagak bak jalan dari Masjid Al-Mutakin nyentuh ke upis Majlis Perbandaran Kota Semarahan. Boulevard yang disadang dekat nyadi palan kemanah dur orang mayuh ngelantang ke hati bergempuruk tau kendur ngatur pengerami besai di Sarawak. Projek tu megah oleh nyawab nyeliah ke orang hari tik suah berdedat bak bandaraya Kuching ia ke suah alai ngatur pengerami ke besai. Belanjaan kena berjalan ke projek Boulevard tu di pelabak lebih dari 100 juta ringgit ianya 25 juta ringgit bak renggat ke terubah ngau 102 juta ringgit kena berjalan ke renggat kedua projeknya. Perkara kealai tiket bilun Air Borneo Ari Kuching ke Kuala Lumpur udah tau dibeli. Nyaknya di kesejarah ti berguna bak company bilunnya ke depenggi Perintah Sarawak. Kepala Pemesai Eksekutif Air Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah ke penerbai bilunnya nyawup negap ke perkara pemindah antara Sarawak ngau Selampur menua Malaysia ngau menua luar kelimpari ke muka peluang ti besai agi bak pengawak dagang temuai. Pengawak dagang ngau pengawak beranak ke pukuk. Penerbai bilun ke terubah, kedekat diatur kena 20 hari bulan 7 tu, ianya penerbai bilun Kuala Lumpur Kuching, kalai 100 siti tiket dekat dijual. Berbangaunya penerbai bilun dua kali sari antara Kuala Lumpur Kuching, dekat berengkah diatur kena 21 hari bulan 7. Tambang Sarawakku Sayang udah netap ke tiket RM375 ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi. Ngau RM736 ke pejalai sepenuju ajak ungkup business class. Dinyengkaum cukai pada bilun ngau bayar tambang minyak. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Menua Ukraine bisik niat dekat nanggam kerjasama ngau Sarawak bak mayuh macam sektor strategik. Nyengkaum pengelikun stok pemakai,
kuasa, teknologi digital ngau pemansang infrastruktur. Duta Besar Menua Ukraine di Malaysia, Dr. Hennady Nodolenko, madah ke Sarawak bisi penegak buat pemansang infrastruktur, ekonomi ngau teknologi keulia sama di serungkai Menua Ukraine dengan kaul kerjasama dalam timpuh kepanjai. Ukraine megang ngasai ke pengelandi ati dikembuan company hari Malaysia dan kelebih lagi Sarawak buat pengawak ngagak jalai jematan ngau infrastruktur jadi kebidang kesama oleh dipejalai ke sidak kena nyukur pengawak tinggal mansang ke baru Menua Ukraine. Perkara itu dipansut ke udah ya kenemuai meribasa ngagai tuai pemegai Menua Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Mensia Mayuh dah diasuh guna identiti kebenar by akaun media ramah lebuh sidak ngenatai ke sebana ngagai agensi perintah. Residen bagi Menua Suriaman Mahra Saleh madah ke ulah tik guna akaun pelesu tau ngasuh upis ke berkuasa mar dekat ngelala orang tik ngenatai ke sebana serta mar dekat ngulih ke penerang ke berguna kena mutar ke sitik-sitik sebana. Sebana kedigagak genak nama mai dekat nentu ke agensi ke berkawalnya oleh dipadah ngau jampat ngamik ke mansiak merik penerang serta berjalai ke atur ke patut. Orang kemayar itu rindu agi ngenatai ke sebana ngenak akaun media ramah nyengkau mengenatai ke sebana pasal penanggul air ngau isu ke berkawal ngau pengawak upis perintah. Ia maksud kerja aku tu buat sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bergulai ngau pengerja pengawak perintah ngau Orang Mayuh Zon Selatan 2026 kediatur di Semanggang. Nadai orang ditemu melanggar atur upis kereta darat JPJ ngau kes salah guna dadah mai operasi bersepadu dadah kediatur di Bintulu. Operasinya dipejalai ke JPJ Pampang Bintulu bergulai ngau agensi penagang penyalah dadah Malaysia Pampang Bintulu. Direktur JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke operasinya diatur berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk pukul 10 malam kemari bak terminal bas Bintulu. 15 buah bas bisi diperasa bak sepemanjai operasinya lalu perasa air kemik 10 ikut deriba bas megak ditemu nadai ngundan dadah. Pengawak meresahnya diatur kena nentu ke seminak bala deriba keamat nadai ngundan dadah aja dikemenar ke mai bas bak jalai. Insentif khas subsidi keboleh RM150 kena ngasuh kuih nak beranak bisi disedia kebab program nyaga pengerai ngau pengelantang jelu ia tidakkah diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari Namto. Programnya dekat berlabuh diatur pukul 8.30 pagi nyentuk pukul 4.30 lemai bak Dewan Masyarakat MBKS ngimbai jalai padungan. Penerang dalam Facebook upis veterina Sarawak madah ke subsidinya ditata nakak 100 iku ukui kedulu agi diregister serta bisik lisin MBKS ngau dah nerima vaksin penuh. Kelimpah harinya, ukui megak nak patut biak hari 6 bulan. Pengawak bukai tika diatur jerumbak program tu ianya merik vaksin rabies, ngeluar ke lisin serta masang microchip ngau nak berbayar, kelebih lagi ungkup orang bak nur ke depegai MBKS ke bisik nginang ukui. Kena ujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Pengerja pengawak kelandik di menua tu, nyawup ngangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan disadang tembu ujung tahun tu. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur. Sari tu tadi. Nyadakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 7/7 dalam tahun 1970. Rakyat negeri Sarawak jadi saksi ke Siti Agi sejarah terdekat mengkiang nyadi ke pengingat. Ianya pengerami nyiri ke Dato Abdul Rahman Yaakob jadi kepala Menteri Sarawak ke baru. Tengkalanya megak, ia mujur nyempuang ke sekedap parti politik terbesai lalu numbuh ke perintah begulai dikelala lo nama The Sarawak Alliance kenyengkawam Parti Bumi Putera, Gerempuang China Sarawak SCA serta Sarawak United People's Party SUPP. Kelimpah harinya serakup tu nang nyadi ke kerjasama politik tik terubah di Sarawak. Kala itu ngayan ke penyerakup rakyat Ari Pupu Raman Bandar.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM. Sada lemai. Sada lemai.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: Ya, Sebawah Agrofest 2026, 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu bapalan durengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu berini hari ni juga gerah hari upis Lembaga Sungai Sarawak berkawal dengan atur ti nutup sekedar hari nur bak batang kemena. Nyerumbak sekedar hari atur program lebuh maya Sebawah Agrofest 2026 yang kaum pengawak ngelepas ke anak undang ngau pekit ngintik. Kena 10 hari bulan 7 2026 tu berengkah hari pukul 8 yang tu agak pukul 11 pagi. Jadi orang ia ke bisik tengah sungai lebih banyak nak ngirami kena kapal tau ke kena bot perahu mit. Tentukah kita berhati ke notis tau ke gerah hari upis Lembaga Sungai itu kena nyeliah ke seberang pedusah. Au, seberang tanya kita tahu telefon dengan upis Lembaga Sungai Sarawak tau ke lawak website sedaya www.srb.sarawak.gov.my. Nulung lansam imit berkawal dengan Sebawah Agrofest 2026 ke kediatur berengah hari 10 hari bulan tu ilah mayuh macam program yang ke bisik diatur, bisik pekit, bisik pengawak memerindang, pengawak berjual ke hasil tanam tupi produk agro lokal ngau piam megak banyak macam utai bukai asyik ngelan diajari baju gari utai empat airup. Jadi kita ia ke diau semak ngau Sebawah tau datai ngagai Sebawah Agrofest 2026. Tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari. Dah lepas tu lagi megah kita dekat di Perindang ngau lagu dari Menalan Band Selamaya Rudy Peter Bungai Atiku ngau Stevenson Anang Nguji Aku. Semua tu ungkup kita ke bulan ngau kami bawa sedar lemai bawa YFM sebab kita melihat ke main asal kita Ramban lemai tu.

0: Niaga bola kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, belah rancan dia. Di Serian, ulia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Yo!
3: Woi, nak mau tanya.
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
3: Tiga emas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
2: Bah, yo. Kenung, haram lupa tu.
3: Adai, terbrun yang kini ni kau minta sponsor.
4: Ingat you.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Ernest Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Oi, ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai duit kutu.
2: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
3: Nadai.
2: Begitu ke medak dulu.
3: Nadai.
4: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
2: Lari.
5: Buli. Buka isminak ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runia. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah atau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, atau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
6: Tentu kita suah mendak troli dengkah bak tengah pandut, baka bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediaka. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur ndak, ngepang jalai orang bukailah. Mu meh bisik orang ke

0: Lemai.
1: Sadar. Lemai.
2: Ada tintiang batu terliang, gintiang, gintiang. Teman awa putih.

Artinya aku tuh udah selesai baru cari tuh aku bisa mendengar.

ตุนักกะปามนานาไดนางนางาเสหาย

0: buah bunga wayai tanam umai manjabi
1: ya tanam

ke gede singa e ngae nyamai ke aku muno dire giga aku batu besai besai panjang darku aku nate yang dire damanu aku nadae guna nadae urang bise ka ya kupanemu lentak nyamunu dire aga tegal belik

0: าดาละไม Y FM
1: Kesculia tau kenem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, ti ngumpan sidak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Mayu makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit tindak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.
3: Sada lemai.
4: Sada lemai.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
7: Sada lemai.
6: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
8: Dah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami main kita mendengar ke berita hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemerinang malam mulai ngau kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai ngau aku Ken Michael bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu selama lemai. Ya, semua bila kita selama belelah mengazari tu bertemu baru bawa ya kebukai.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang Peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan Peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembangan pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan, mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDN.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50 ribu pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Option-option gunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awal, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran keadaan awal itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Dato' Sri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusof, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa lega lah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai pemahkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude sorakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kuansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, lagu Ang Adi engau lagu kedua nama Semadi Entua. Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari dua. Okey, malam hari dua, 7/7/2026. Okey, jadi ke malam tu 3 jam, berhingga pukul 9 malam tadi, nyentuh ke pukul 12.30 malam tu, bergulai dengan aku, Raja Smoking, tu ke Arbi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, di Kuching, Bekas Lama, dengar ke kami, dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur, Nur ke Bukai, boleh dengar ke kami, dengan frekuensi radio YFM ke Semak Nur Terdiau. Okey, kita megah boleh dengar ke kami dengan cara online, dengan RTM Klik, dengan portal radio.rtm.jovi.my, okey, My TV, dengan website RTM Klik. Okey, kita ke diau luar dari menua Sarawak tu, baga di Semenanjung Malaysia, tak ke di Sabah, Labuan, Brunei, di Indonesia, tak ke menua luar, boleh dengar ke kami dengan cara online, okey. Okey, jam kita ke dia tu 9.20 minit malam. Okey, jadi terima kasih ngagai Ken Michael ke udah bergulai nyok kita dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi berikutnya pukul 10 malam lagi nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Okey, tentu kita terus segelas jalai nang nukar frekuensi radio kita. Tetap kati kita dengar ke kami. Okey, kena frekuensi radio YFM ke Semak Nur Terdiau. Okey, dalam segmen kita Pemerindang Malam YFM. YFM segulai sejalai.

Iya, kita ke benua nderba kereta baru untuk jalan jam ke itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang benua ke di tujuh terus ninya ke pemerintah malam WFM ke malam hari 27 hari bulan 7 2026 begulang jawab ku Raja Speaking ke RB ke malam tu. Okey. Ya, jadi peninya lagunya tadi lagu kedibai Fazil lagu Bekali Hati. Jadi Fazil siku hari semifinalis ketika berpikir ba renggat semifinal anugerah carta sepat juara ke 9 tahu kai lagu tu lagu Siti Agi lagu kediberi nama Lelengau lagu kedigaga leka ngau tiun digaga Nicole muga siku ari semifinalis SSJ ke 9 kemai lagu Cerita Tua. Okey, lalu lagu ke sekali itu kita dengar ke lagu Induk Rumah Panjai lagu kedibai Maxwell Franklin Saran. Okey, jadi ke tahun tu megak abah renggat semifinal lagu kedigaga Maxwell Franklin Saran bisi megak berpikir lagu kedibai teka lagu Ari Mawat lagu Dayang Bintang. Okey, ya jadinya ngenang berkawal ngau lagu teka semifinalis SCSJ ke tahun tu 2026. Okey, jadi pekit renggat semifinal SSJ ke 9 dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau berengkia pukul 5 Mei kena 1 hari bulan 8 2026. Okey, kita kena di Selangau serta bak dan luar ke semua. Tentu kita sampal datai berbala mayuah maya pekit tu diatur ialah 1 hari bulan 8 2026 Dewan Serbaguna Selangau berengkia hari pukul 6 pukul 5 pukul 5 lemai kebenarnya. Okey, terus tinggal ke kami YFM Segulai Sejalai.

Okey, terus segala sejalan dengan ke kami. Okey, kita akan benar online by Facebook jam ke dia tu. Kita akan bedau like atau follow Facebook kami. Aku minta kita semua. Okey, type kita dia tu YFM Iban. Aku minta kita follow atau like Facebook kami YFM Iban. Okey. Jadi kita akan busy online by Facebook jam ke dia tu. Kita tahu nganjung komen sekali kena pesan rindu hati atau ke lagu peminta by Facebook kami. Lagi aku macaya bak jam ke 2, okey, pukul 10 malam nyentuh ke pukul 11 malam. Okey, pukul 11 malam bakal selamat dor kita dengar ke program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi aku mai dengar ke Tando Randau aku begulai gau siku penyanyi baru dalam industri muzik Teban dengan Fedele Leo. Okey, bak jam ke penudi lagi pukul 11 nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Okey, sebenarnya kita berperinang ngau lagu Ari Karen Lebau, lagu Besra Kewati. Aku mai kita berhati ke info gayari. Okey, itu info gayari berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagilah hujan di pelabak Kenyadi, Bas dan Dor bakal Kuching. Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu Gayari Manah di Serikai, Ngau, Mukah. Okey, tikas pengangat Gayari. Untuk Yasar itu, okey, ianya 24, nyatuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih ngagai Fazmi bin Syukri. Apa mesari UPS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi ke info Gayari kita ke sehari itu. Okey, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu kami bawa pemerintah malam YFM dengan ke lagu Karen Libau ngau lagu Besrakup Hati.

Bising mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2006, Amir FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, lagi 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya audition, by minus one, luan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin luan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: lagu Dedeka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.
2: Berita mana ngagai kita ke diau Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lincah opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Selamat malam dia tu kami nak berikan berita malam 7/7/2026. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak di Kota Semerahan dia tu barenggati berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR Saritu tadi mengatai ke penerang pasal tender ngau ngabas tabak. Pengawal tu diguluk bala kontraktor tu dah lepas dari proses prakelayakan. Berjaku ngagai pemberita pengudah penemuannya Menteri Kerja Raya Datuk Seri Lezanda Nantalinggi madah pengawalnya diatur ndur merip penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor boleh nyedia kelanggur langkar projek ngau cara ngagak di pemadumanah sebedau tender ditetapkan. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat diberi tempoh nyentuh bulan 10 tu ndur ngatai kelanggur sidampu sebedau pengawal milih dibjalai ke kena bulan 1 tahun 2027 hilang. Berbangunnya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah palan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimbai ngau Hospital Tunku Latif Sarawak di Kota Semerahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 titik katil serta bisa nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi seluler. Terdekat mengangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu untuk rakyat Sarawak Bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya dibjalai ke dengan cara langkar ngau ngagak setipa ngau peminta sudah ditetap kopis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih RM1 bilionnya dekat dibjalai ke dalam tempoh 60 bulan serta ditagak beroperasi bak tahun 2032 ilang. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak tu kena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besai maya rungkusnya baru bakal tu dah dipersetuju sebedau tu. Projek ngagak jalai Batu Kawah, jalan Stephen Yong dia tu dah manggai 3.86% dulu hari tempoh asal. Nanti dibanding ke tempoh asal ianya 2.77% nakak 25.6 tu tadi. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah projek kebungkus 207.88 juta ringgitnya di Sadang Tembu kena bulan 2 tahun 2029 hilang. Projek itu mengukur pengawal ngagak siti jematan panjai 74.8 meter di merakat Sungai Moyan ngau siti jematan ngelayang Sungai Sarawak. Udah tembuilah projek itu dekat merik penguntung ngagai beribu-ribu kurang di tengah jalanun ngau lancar lagi serta likun. Projek itu udah berengkah di jalan ke kena 11/2 tahun tu. Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawal nagang berkena ke vape dengan cara nagang pelajar advokasi ngau intervensi tumu ke lebagi Bak Raban Nembia. Menteri Pemansang Orang Induk Nembia Mit ngau pengelantang Raban Bansa Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah perintah megak ndak nula nyangka berunding dekat jalai katur nagang penuh ngena vape dudi ari ila. Tajap pihak, perkaranya menggunakan pansiat tisiliak Raban Bansa tu dah nyedia ke diri ngau tikas pemerhati-hati mensia mayuh ti tinggi. Yang maksud ke jakutu Bak Siti Au Media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh ke bulan 6 tahun tu, 135 operasi penderit adat berkawal ngau vape udah diperjalaikan. Lebih 7,400 mililiter cecair vape di bergas 1.34 juta ringgit megak sudah dirampas. Batimpo kesama 1,542 program pemerhati-hati ngau advokasi dibjalai ke di Serata Sarawak. Nyadakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil Ali Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

Okey, anak Sarawak lagu kena baik Agustin Merikan. Jam kita ke dia tu pukul 10.11 minit malam. Okey, sekali lagi meraih selamat malam. Terima kasih berdengar. Lepas lagi terus segulai sejalan ini ke kami. Awak kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam WFM. Okey, jadi ke sekali itu aku macam komen. Komen ke visi dan jom bala kaban kita. Bala berdengar di Facebook YFM Iban. Okey, komen kita ke malam tu. Mami Abah, selamat malam DJ Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta tuan main ke lagu Ari Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih. Di kita merindang semua dengan YFM Iban bagai ke malam tu. Lalu, ngagian tuan bagai DJ. Engkau jokosan. Senyum-senyum selalu. Tukar tujum-tujum selalu. Kau ya. Hanya ajak terima kasih sama-sama. Okey, Catherine Robin. Soalan Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih aku ya. Di kena merindang semua peningat serta semua berakaman Facebook. Megak dituju ngagai Indai Tony ke dia di Seratu. Ngarap ke semua gerai nyamai. Salam rindu. Terima kasih mamai-mamai DJ sama-sama. Yen Will, selamat malam Jess. Minta main ke lagu Ambai Lumur Satu. Hari Rukin Rusen TBC. Di kena merindang semua. Terima kasih. Udah macam komen, gau selamat berjalan ke pengawak. Koya Lina Bugis, selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawak Nuan Bakaunti malam tu. Hari Johor, minta main ke lagu Hari Temedin, Nuan Di Mata, Nuan Di Hati. Di kena berindah Derimpu, lalu dituju dengan semua orang ke Bedau Tindua. Kami sini dengan radio bakal ke malam tu. Pemegang kami sebilik di Johor. Lalu, kagian nama DJ, salam rindu menuju kita semua. Terima kasih DJ Rajesh sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen. KBC dan jom bala kawan kita yang bala peningan bahawa Facebook kami, YFM Iban.

Oke, pesan ke sekali itu Pak Facebook YFM Iban tuh peningnya pesan hari Juni Ben. Oke, selamat malam DJ Rajay, selamat berjalan ke penyawa, madah ke diri Ari Miri, minta main ke lagu Ari Tamedin, lagu Sayau Semaya Balang, di Kena Merinda Terimpu. Ya, balik ke Facebook, Abaka Syasha Amanda, Induk Kenawi, Richa Uno, Madeline Isan, Doria Kloni, Bangi Mandu, Flossy Lucy, Zarina Jantum, engkau semua belakaban keng lalameh nuju nuan makan DJ. Jimat pula lagi, terima kasih ya. Sama-sama Boniface Sipi ya. Selamat malam DJ Rajes. Medaka di Rari Selapin bagi kemalam tu minta main ke lagu Johnny Aman, Pemajik Lekat di Mata. Dikenal merina semua orang keng lalau denya. Julius Jenis malam DJ Rajes. Mambam kami bak pantuk dito, minta main ke lagu Gwen Sanggup Aku, dituju ke semua orang kengala. Sita lagi komen tu Mary Jalo Ujo, semalam DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki Encuri Hati, di kena berinda semua benda kepada tinduk bakal kemalam tu kebenarnya Radio YFM. Okey, jadi terima kasih kita aku dengan jom komen lagu peminta besar hati buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang ngau lagu Arita Medien, lagu Nuan di Mata, Nuan di Hati.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngaku cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu menda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau. Battle of the Band. Sebau Fun Run ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Okey, lagi macam komen ba Facebook YFM Iban ke malam tu dan sebenarnya ngarap ke kaban kita ke minta lagu Gwen tadi, lagu Sanggup Aku. Lagi udah terperindang dengan ke pemerintah malam YFM. Ya, komen ke sekali itu diterima hari Mary Jalo Ujo. Soalan DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki Mencuri Hati. Ya, saya kena baca tu. Mana ke diri risuang kau. Okay. Selamat malam Megan Ujo. Saya selai aku meet. Selamat jalan ke mewah DJ. Madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu Pengerindu Ndak Berbagi Ari Raban Tajur Mawang di kedai perindah semua geng lala. Wadanya Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Ari nama tu Sungai Tulang Bakuang. Okey, minta main ke lagu nama tu Nadai minta lagu. Okey, salam rindu Ari Andrew Ujai Masiang madah ke diri Ari Bakuang ke. Oh nyajak komen ya ke malam tu deh. Okey, Nuri Antebang, salam DJ. Nanti boleh aku minta main ke lagu Asai Hati Ngai Bersuara, lagu dikenal merindah semua orang kenglala belakaban Facebook, belakaban TikTok ke lebih lagi ngai orang ti di saya. Okey, okey, terima kasih DJ, selamat malam sama-sama. BBF Saduan, selamat malam DJ, minta main ke lagu Edmund Lim, lagu Kelanjur Sayau Subak dikenal merindah semua pendengar kepada tinduk ke malam tu. Udahnya komen hari Bulan Pegari, semalam DJ, selamat jalan ke pengawal. Minta main ke lagu hari Rudy Peter, Kelalu Dalam. Dikenal Merina Derimpu, enggak semua belakaban Facebook ke Bukai. Banyak komen hari Sojo Somarino, semalam DJ, madah ke diri hari Sebuyau. Minta main ke lagu Andrew Senyalai, Berkikis Bulu Betis. Dikenal Merina semua belakaban. Ngerap ke sedaya ada perindah magia bagai ke malam tu ko ya. Okey. Udahnya Alice Spencer bagai si komen. Ti boleh minta main lagu Lizwita Ukai Ngai Nganti. Di kena merindang terimpu. Ngau semua peringat ke Bukai. Udahnya Lengunai Nai minta main ke lagu Patah Kelidi. Di Baik Dom Romeo. Di kena merindang semua peringat YFM. Mary Nanta bagai si komen. Minta main ke lagu Seminak Tua Jenemu. Hari James Roy. Di kena merindang semua kepada tinduk bagai ke malam tu. Semua orang kenglala bas barandu sediau belakaban Facebook belakaban kenglala meh jauh tu ke semak ku ya. Okey. Ya, Alex Delta Bina Watabara bagi si komen tu. Salam rindu, salam sayau ku ya. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di Baik War Rock di kena merina semua belakaban. Mayuh lah belakaban di tag ya buat Facebooknya. Okey, kita temu kita sapa. Stema Stevie Selam bagi si komen. Minta main ke lagu Ari Syah Payeng. Ari Kaban nyawanya di pangan ku ya. Okey, adanya Emilia Amy Richard bagi madaka diri Ari USM Pulau Pinang. Minta main ke lagu Melegai Pengrindu. Lagu kedebai Ego Anthony. Di kita merindah semua. Doubling ke bajam ke. Selamat berjalan ke penyawa DJ Syasha Amanda. Bisa komen malam tu. Celap dunia sibu malam tu ke ya. Margaret Uching. Minta main ke lagu Gwen. Lagu Sanggup Aku ke ya. Lagunya baru dah dimain ke aku tadi. Okey. Ya, terima kasih semua. Kita kudang nganjuang komen. Bak Facebook kami. YFM Iban. Jadi pukul 10 malam. Pukul 11. Pukul 11 malam. Kita ingat ke tanduk program. Galeri Artis Bergulang Jauh. Sikup penanyi baru dalam industri muzik Teban ini Federlin Leo. Okey, 11 malam menyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi Galeri Artis YFM.

Isi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang-luang. Besri main ngobaram Regatta 2006, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

0: Niaga, Galeri Artis, Nintia Hari 2, pukul 11 malam. YFM, sebulan sejalan.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program dikeluarkan Ninting malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey, jadi munyi ke udah daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu bisi temuai, bisi siku penanyi udah nganti arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa anda penyanyi ke bergulai dengan aku program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke 6 asal jam aku nguji nyangau ya. Kau dah nganti arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Jadi nyama ya, sada nyawa temuai aku ke malam tu gulai dengan kita dalam program kita ke malam tu ianya Galeri Artis. Nama berita Nuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Okey, jadi aku berdua nyebut nama Nuan tadi laban aku Kak Nuan pun nyebut nama Nuan madah ke penata asal Nuan hari ni. Okey, okay. Bangsa sekali kena Iban kini tak bisa campur bangsa Bukai kini. Boleh ne?
2: Boleh.
1: Hanya tadi ngambil ke balap dinya untuk nemu siapa ke ngawak aku berandau ke Nuan tu minta Nuan madah ke siapa nama ngawak Nuan tu asal berantai hari ni tu. Okey.
2: Okey, nama tu Sedemin.
1: Apa nama saya tu hari tangan dia ulang. Okey. Federlin Leo. Ya, nama tadi ni.
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Federlin Leo. Kebenar ya aku takut ngelama tu aku lebih nyebut nama Nuan bar radio tu takut ku salah. Federlin ke Federlin ke begini ya. Jadi malam tu Nuan ada nyebut Dreampu ya. Federlin. Federlin Leo ya. Ne.
2: Betul.
1: Okey, laban tadi bisi utai bunyi berdabel. Hari ni penantai Nuan tadi.
2: Asal kenapa ya tu hari langgam uju ulu kenangit julau.
1: Oh pia, orang orang julau betul ne?
2: Ya.
1: Kumai ku orang Limbang nuan lama tu. Laban nuan selalu di Limbang pada aku. Okay ne?
2: Laban ke bisik kembali gawat di.
1: Pia. Ya. Tahu kaya asal hari nuan Limbang ne ya, Fidelin?
2: Hari Julau.
1: Okey, jadi begini malam tu ngangau nuan dengan nama Fidelin ke bisi nama bukai Fidelin ne?
2: Siginya.
1: Bapa
2: panggil pun ya Fidelin.
1: Au, balakaban ngangau pun sigi Fidelin ne?
2: Iya.
1: Okey, jadi nyame abdinya temu aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis nanti kita akan meda Gamal Fidelin tu kita tahu meda ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang meda siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Fidelin tu tahu ngawak Facebook kami. Okey, jadinya tadi Fidelin terima kasih hau laban Nuan oleh ngelimpah ke diri merawak Nuan tajapan dia tu nya udah pukul 11 tip pukul 11 tu apa aku mai orang kat induk ni Fidelin.
2: Iya,
1: betul. Nanti Nuan selalu Nuan maya tu berau tinduk kita ke begini.
2: Selalu ya, udah
1: tindu aku. Tang malam tu kira-kira lawan tindu meh laban beranda aku dulu ne, Fidelin.
2: Special minute.
1: Okey, Nuan madah ke diri hari Julau. Dia tu deh, Nuan ke beranda dia tu. Ba dini Nuan dia tu?
2: Dia tu, ba rumah ku ba sibu dia tu.
1: Ba sibu. Kita habis rumah ba sibu dia. Okey, jadi nyak meh. Fidelin, laban ya. Laban Nuan tu siku hari penanyi baru neh dalam industri muzik ketiban tu jadi kira ke mai balap dinya berkelalang Nuan dulu tu neh Fidelin ni maya Nuan sebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Fidelin ngambil ke balap dinya kita sama nemu tu Fidelin.
2: Okey, aku berkongsi ke mimin berengkah aku aktif pengawak aku belagu tu tadi neh. Aku tu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji engau ngeruh ai. Bak pekit piala wali kuta. Terbuka Limbang Brunei.
1: 2023
2: 2023 subuh. Sempena hari musim mas di Limbang tu.
1: Di Limbang.
2: Udahnya aku tu tadi dianugerah ke Balas Sidak tu tadi, gelaran artis Ligos Bintang.
1: Oh biar.
2: Nah, maya out, maya pengerami Ligos Excellent Award.
1: Okay. Oh, yeah. Sebenarnya nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur nuan itu Fidel? Apa kemudian nuan tu bakal biak pada aku Fidel? Boleh dimana kini?
2: Ya,
1: okay. Umur
2: aku dia tu mangai 20 tahun.
1: Oh, 20 tahun. Oh, benung ya. Mana nih benung bujang?
2: Benung bujang. Saya moga benung belajar.
1: Benung belajar.
2: Yeah.
1: Okay. Okay. Jadi nyam tadi nomada ke diri berengkah aktif dalam kau belagu tu dalam tahun 2023 sebabnya ya.
2: Ya.
1: Oh, laban aku bisik ya meda posting nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebab tu segi aktif ngau orang pekil belagu ne, Fidelian.
2: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
1: Oh, udahnya selalu boleh nombor gana ya.
2: Bisa boleh
1: nombor. Oh, okay. Yeah. Oh, jadi nyak nuan start aktif pengawal lagu 2023. Ni maya nuan okay. Start berengkah serius. Berarti serius kaku tu. Nuan berengkah ngerikut lagu, ngegak lagu tu deh. Laban okay. Udah kita ikut ngerikut lagu tu. Hanya baru kita ke dugumai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu, Fidelin.
2: Oh,
1: iya,
2: yeah, iya. Yeah. Okay. Kan aku... recording subah maya aku ngau siti pekit ke di anjo ke Cikgu Mat ianya finally ianya pekit ke Roke online yang aja aku tapi tu ia tu ke Cikgu Mat mayanya
1: Malala ne
2: Malala
1: ni maya tahunnya Fidelin
2: tahun 2024
1: 2024 okay. Okay.
2: Mayanya kira open lah munyi ke orang lah open kita Sarawak itu ngau Semenanjung semua oleh ngau
1: okay.
2: Jadi aku tadi dipilih Cikgu Mat ngau bala juri jadi artis baru naungan tidak pangabulan penerima
1: apa ya
2: yeah.
1: Okay, startnya menuan bisik ngagak lagu mainnya
2: bisik ngagak lagu lagu terubah aku cuba kena beri nama Enggai Berserara.
1: Enggai Berserara
2: yeah.
1: Ya bergulai ngau Cikgu Mat nih.
2: Ya, bergulai dengan Cikgu Mat tu, Pak.
1: Lagu yang Siti lagu ni aja?
2: Lagi bisik. Lagu kedua aku, Pak, PDP tu, Pak. Lagu Anang Terperasa.
1: Anang Terperasa. Ini lagu kedua?
2: Ya, lagu kedua.
1: Anang Terperasa. Oh, ya. Okey, udah nyak?
2: Lagu Ngayak Sarawak tu kebenaya digagak Anthony Usan tu.
1: Anthony Usan. Oh, penyanyi kita Anthony Usan, ya?
2: Ya, penyanyi Anthony Usan.
1: Oh, ya. Okay. Ngagak lagu tu, ya?
2: Ya, agak lagu
1: itu
2: kebenar ya.
1: Lagu Ngai Bersara. Lagu Siti na, Siti nya deh, Anang Terperasa yang tadi.
2: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam bu. Cikgu Mat dalam.
1: Oh.
2: Fedeless Givan.
1: Oh, Fedeless Givan. Kalau aku.
2: Fedeless. Kita bakal nama tu.
1: Hanya meh, kumai aku nyebut nama Derimpo tadi.
2: Ya, kumai orang taruh dia, kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya sebenar, okay?
1: Bukai. Salah. Orang-orang bukai, ne?
2: Orang bukai.
1: Okay, jadi nyak dua itu lagu digagak nuan gulai nyau Cikgu Mat, ne?
2: Ya, bapa ngau bulan pemerintah.
1: Okay, jadi lagu nuan ke dia tu, nyak lagu KBC ditebah kami, bak YFM tu lagu tebak ensiban, tadi ne ya?
2: Betul, lagu tebak ensiban.
1: Lagu tebak ensiban tu ni maya nuan ngerikut lagu tu deh, Fidelian.
2: Maya aku ngerekod lagu Tebak Ansiban tu tahun 2025.
1: Oh, tahunnya kemarin ne.
2: Tapi ya pada bulan 2 tahun tu 2026.
1: Bulan 2 2026 tu tadi. Oh.
2: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
1: Udah 3 bulan. Okey.
2: Itu nasi lah tu tadi. Tadi lah 51,000 view udah lagunya.
1: Ba di ni nya ba YouTube.
2: 51,000 view ba channel TNS Music Production.
1: Apa ya? Yeah. Okey, lagu Tebak Ansiban tu minta nak cerita mimik siapa ngagak lekas, siapa ngadu ketiwan lagu Tebak Ansiban tu, Fidelin?
2: Okey. Kelihatannya lagu Tebak Ansiban tu lepas ya digagak Stanley Yombo, aku pun lalu sampai bertemu mu. Tapi face to face now orang kena agak lekal lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito?
2: Sampai ke Sarito. Lalu pada bertemu dengan yang.
1: Oh, biar nak.
2: Semua nak chat aja apa WhatsApp apa semua ada.
1: Oh, okay. Ya.
2: Okey, ngagal tiun lagu tentang si banyak si bantu ianya Cikgu Maxwell John Pageng. Okay. Ngau nak jadi.
1: Oh ya. Yeah.
2: Okay. Udahnya komposer lagu tentang si bantu Tony Kabimpu.
1: Tony Kabimpu.
2: Banyak pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Oh. Ya. Okey, kira ke dia tu Nuan Pak Baruh Prabong sedar Tony Kabi mana?
2: Ya, Teenage Music Production.
1: Okey, okey Fidelin, ngadingat tadi lagu ke pemuda baru dikeluarkan Nuan tebak ya. Siban. Lagunya Megat Suah ditebak kami ba YFM. Okey, aku ke mai balap tinggal tu ninga ke lagu tebak Siban tu oleh Fidelin.
2: Boleh.
1: Mesti sudah katanya tertanya atau berkini punya lagu tebak si bantu. Lagi tua beranda baru au. Tu hanya ke dulu lagu lagu ke baik Fidelin Leon pu. Tu mai aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okey Fidelin lagi tua beranda baru au. Kita dengar ke lagu Fidelin Leo ngau lagu tebak si bantu.

0: Terima kasih abdinya laba lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Bulan jauh aku raja sebegin ke malam tu pemga begulan jauh temui aku ke malam tu inya Federlin Leo. Okey, lagi ba arus lipun kita ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya, okey. Federlin, kita sudah ninya ke lagu Arinon Po tadi, lagu Tebak Ensiban. Yeah. Kita japan kita sudah ninya lagunya, tang aku kan nanya ya. Nama cerita dalam lagu Tebak Ensiban tu minta nuan nusi ngake bala peninya tu Federlin.
1: Okey, aku nyerita ke secara ringkas lagu Tebak Ensiban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey, Tebak Ensiban. Nyerita ke kisah pengrindu sikuk lelaki. Laban pengrindu ia tidak datai Pak Adam. Nyarti lagu Tebak Ensiban.
0: Nyarti lagu Tebak Ensiban.
1: Saya tersanjung diri
0: ya. Pada yang main itu makanya Federlin. Lebih maya nuan nerima lagu tu medak leka tu begini saya nuan bisi ngait bak nuan lagu tu gini bisi kenapa enggak kini lagu tu nadai
1: bisi panggak saya
0: bisi kira ke bisi kala pengrindu dan ratai badan betul
1: bisi.
0: Nanti nuan ya Federlin. Jadi Federlin tidak salah ke nuan tu kalau mengganggau program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Saya ku kalah jadi champion kan ne.
1: Kalah.
0: Tu kira ke ule daripada kira ke artis YFM carta kenyalang betul ne.
1: Ya kira piang ne.
0: selalu ngau DJ Doom di Limbang ne ya.
1: Iya, selalu.
0: Okey, papa aku udah tidur ada jam jam kedai tahu neh. Nah, yang nanti itu lah. Jadi nanya nuan tu Federlin, lepas kita kena di penyanyi, kita kena di artis tu. Bagaimana nuan tu? Bisik kala enggak orang belajar vokal, bagaimana itu Federlin? Minta nuan usik yang kebelah peninya tu.
1: Okey, kalau aku enggak orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okay, aku kalau engkau orang belajar vokal tu, maya bisa di bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Engkau Cikgu Dewi. Maya tidak kru DSTV nya Kelimbang.
0: Kelimbang maya na.
1: Ya, aku ngambil peluang ngau orang, etik orang madanya. Belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangannya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dikena kita yang mana kayak game quality kita improve vokal ya.
1: Kapan cara madanya aku nak putar so deh.
0: Betul.
1: Ngambil aku improve vokal tu tadi. Mana
0: lagi lah.
1: Mana lagi?
0: Okay, jadinya kira-kira usaha nuan meh. Kena nuan ngagak ke lebih mana lagi. Okay.
1: Ya, ambil konsisten lah.
0: Betul. Jadi, nakak ke dia tu? Bisa Prambu kan agak lagu baru kini tu. Laban dia tu kira-kira udah benuang angat lagu Tebak Ensiban tu. Bekini tu lagi. Udah bisa lagu baru bekini tu, Federlin.
1: Okay, nangkap ke dia tu, bisa udah lagu baru.
0: Udah bisa ne?
1: Udah. Baru-baru tu aku tersibur itu udah record ngau shooting lagu baru.
0: Udah shooting.
1: Udah. Tapi yang tu tajuk agi rahsia lah.
0: Tajuk agi rahsia. Tang lagunya udah kira kuda tembok punya na?
1: Udah shooting, recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh iya, ni Maya selesai ya kang maksud ke lagunya bedau.
1: Bedau, takat tu bedau.
0: Bedau ni.
1: Laban lagu Tebak Ensiban itu benuang hit dah, banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya, lagi baru punya korang lah.
0: Betul. Jadi, nyam tadi, lagi ngenang kau ngelagu Tebak Ensiban tu. Ukai ke ngenang lagu-lagu kebukai tu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi, begini Nuan medak sambut hari Mansia Mayu. Bala kira ke peminat itu. Ngelagu lagu baru Nuan Tebak Ensiban tu. Begini Nuan medak sambut hari sidak ya.
1: Okey, sambut hari bala pendengar menuju lagu Tebak Ensiban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya menuju semua ke menuju semua bala pendengar ke usia medak live. Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fidelin Liao.
0: Betul. Oh, jadi munyi kurang tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view ne.
1: Ya,
0: 51k view. Jadi nyamai ngagak kita tahu support Fidel Leo tu tahu ngelawak YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Tap aja tebak Ziban, tap kita nama Fidel Leo. Okey. Au. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, nuan tu dalam industri muzik kita itu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke bah menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penanyi di kerindu ke nuan tu ke idola nuan tu, minta nama kunci nggak bala peningnya tu Fidelin.
1: Okey, penyanyi si di kerindu kaku ianya
0: Ricky Anderson. Ricky
1: Anderson. Laban yang ngemuan patah nyawa ti mana ya? Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai tidak tahu mas.
0: Begini, maya nuan suah berpikir sebab maya lagu ya begini?
1: Kalau maya gini sebab maya lagu dia kaki ingat kaku maya aku berpikir sebab lagu beri pemutus hati nuan baik sebab kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban segi terindu ke Ricky Anderson ne.
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerinduk kenuan?
1: Nanti bakal ia ke bab Semenanjung, aku rindu agi-agi Aming Spring.
0: Aming Spring, okey.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bab menua orang putih lah punya korang lah.
0: Tahu.
1: Lebih kepada tidak Michael Lesturo atau Brian Adam.
0: Oh ne.
1: Ya.
0: Oh, nanti aku mendak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR nya. Kira ke ukai zaman nuan ya. Oh.
1: Tapi aku kan evergreen mungkin
0: ya. Oh. Ya. Yeah. Begini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya begini ne. Lama oh, lama kita lihat tu bisi media sosial ne ya.
1: Banyak korang namanya terikut-ikut dah. Tidak ke veteran yang kapal lama dah. Kemalang.
0: Lalu rindu dengnya ne ya?
1: Lalu rindu dengnya. Lalu kan orang uli nyadok lagi ne dah.
0: Jadi nyam tadi. Begini aku kena nyanuan tu. Nanti bisi peluang diberi orang peluang. Tu soal ditanya orang agak orang bukai mereka tu. Nanti bisi diberi peluang. Begini siapa? Nanti boleh duet. Duet dengan siapa kini? Sekali kali Ricky Anderson kini tu kalau orang bukai.
1: Nanti bakal bah industri muzik kita ibana. Aku ke berduet ngau tanya lah tidak Ricky. Ngau
0: pengulu yang
1: sangat lain. Nanti kita legend pun. Jadi kira-kira itu impian lah.
0: Impian. Nada salah.
1: Satu hari ila-ila.
0: Betul.
1: Bikin peluang ulin berduit atau tidak ya.
0: Betul. Okay. Minta nuan komen mimit tu Fidelin. Nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu. Industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan nanti nuan medak. Industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Okay, komen aku menuju industri muzik kita iban dia tu makin berkembang lah, makin maju dah kehadapan uliah diterima bala mayuwa tajapan mayuwa penguji datai. Muzik dayak kita iban tu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita ngagai kita lebih tinggi
0: lagi. Betul.
1: Yang komen aku.
0: Okey, terima kasih ke penemuan-penemuan, tak ke komen-penemuan. Betul. Jadi nyameh kita ngarap ke nangiranya penangi baru, penangi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita iban tu nih Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi Fidelin tua ngetun lama. Ninya ke lagu dulu boleh ya? Lagu aku ngujingi kat lagu Ricky Anderson, lagu Beri Pemutus Hati Nuan. Lepas hari tadi tu nyebut nama Ricky Anderson yang saya lagu tu ke malam tu. Okey, tu ngetul lama anu kami dah kebukai peningnya terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedai Ricky Anderson.

0: Oke, nya materi dunia Ricky and Rosen baru dah merindah kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih ya. Lama lagi ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Bukulah ngau temu aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Teban nya Fedeli Leo. Kebenuang nganti ba telepon kita jam ke itu. Oke, Fedelin, udah terbinang nuan dengan lagu Ricky and Rosen.
1: Okay.
0: Okay, Fidelin. Bakal kita kena jadi penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tadi bakal ya main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu. Lama kita mendak lagu dan tadi lagu berentak lubah. Kena nyanyi segi genre nuan begini tu, Fidelin.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya.
0: Ibandut. Oh, uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Antinuanmu lagu Anang Terperasa. Ya lagu disco dandutnya.
0: Oh pihak, lagi aku dengar. Lepas aku berdua ninyanya aku nanmu tarine. Lagi aku dengar lagu Anang Terperasa. Oh, lagunya rancak na.
1: Rancak, tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Iya, awaknya bisa ba YouTube ga?
1: Bisa
0: ne, okay. Jadi nyampe ke bala peninya tu, boleh follow nuan bab media sosial tu. Boleh disebut kini nuan po Facebook, ente bisa TikTok kini ngambil kasih daya. Nyamai meh nemu berita pemerbaru hari nuan tu, nyangkanya bisa berlagu badini kini bisa ngagak show badini kini. Tentu nuan bisa update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook, media sosial nuan meh ngambil sida boleh follow, boleh jadi kabar nuan bawa media sosial tu, Fedelian.
1: Okay, okay. Kita boleh follow aku bawa akun rasmi aku bawa FB. Kapan aku selalu gig ngepost post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisi event apa semua. Okay, pagi kita nama aku Fedelian Leo. Dia maga akun TikTok aku Fedelian Leo Official.
0: Official kan. Munyi kerana tadi nuan lebih aktif ba Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: Jadi nyak meh Fedelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan leban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu. Pengarap ati nuan Fedelin?
1: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino buat dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah. Nanti ukai hari semua bala peminat aku kasih apa-apa.
0: Ya. Ya. Betul. Okey, jadi laban nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benar dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak ke bisi pengerinduk bak pemain lagu yang kayaknya agi malu-malu kini, nak berani kini. Jadi laban nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Ya guys, tidak ke bisi hati kayaknya dia penyanyi tang yang tadi agak malu-malu. Okey, minta nuan tinggal ke pesan dengan guys tidak ya ke malam tu Fidelian.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nama ya ke bisi perindu bawa rock lagu tu. Anang malu, anang takut, mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Kita ukai dia tu kemayang lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metone kira ngau peluang tu meri awak nganuan tu aku nemu laban nuan tentu bisi utai ka daripada jaku terima kasih nuan tak penghargaan nuan ngagi orang ke selalu nyokong nuan dalam pengawak atau keminat nuan ke bab pengawak belagu tu Fedelin.
1: Terima kasih ya kesukung hari kita semua. Nanti aku ngelama tu hari pun aku lagu sampai ke dia tu. Ya, laban bukan nyamai dekat datai bak tahap ke dia tu dah. Ya, kita lagi kita menggai kata korang recording artis dan punya korang eh. Bukan nyamai. Ya, kita lagi kita perlu belajar nangis okay ngetahu lah. Belajar.
0: Betul. Iya. Okey, awak jadi nyam asai ko nak kat tomer randau tu aku melam tu aku nemu nuan pada kat tindo ada tu pergila habis si penyawa. Ya, okey, jadi nyam eh. Terima kasih ngono nau sekali lagi laban ulih mai awak nuan berandau ngaku ke malam tu nyajau malam kita berandau ne. Okey, jadi nyam eh kami hari WFM tu ngarap kenuan makin mujur me dalam kawak belagu atau nyadi penyanyi tu amunyi kurang labanuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban tu ti uliah munyi kurang yang tadi Nevedelin bakal kita yeah. Baru tu ti uliah kati attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti yeah. Uliah labang kita ka semampai relevan me ujin nuan mada bala penyanyi-penyanyi kelama dia tu lepas yeah. Sidaya nyaga attitude sidaya nyaga kualiti lagu-lagu sidaya nyadi nyap sampai ke dia tu sidak agi dikenang orang dikelala orang agi popular punya kata nyentuk ke dia tu ne Fidelin. Okay, Fidelin, terima kasih au tindu jenak malam tu au.
1: Okay, DJ
0: baduk me ngenang utai ke udah teban si ban au.
1: Okay, boleh aku nambah mingin lagi DJ.
0: Boleh.
1: Okay, kata-kata terakhir aku malam tu terus ke sokong kita ngadai aku ngambil aku tu tadi Ramzi yang adik meluah ke lagu-lagu ia ke vocal berkualiti kena merindang bala peninga semua
0: iya yeah, betul
1: bala manis jadi semua ia ke bisa ada live bisa ningal live ningal radio waktu ke malam tu
0: ya yeah. Okey, oh, terima kasih Fidelin. Okay. Selamat malam. Mau ilat bertemu okay, baru ke kau?
1: Thank you, YFM.
0: Okey, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Au. Selamat malam. Okey, ya. Okey, jadi ingat memenangnya. Randau aku bergulai ngau Fidelin Leo, siku penanyi baru dalam industri muzik Taiban. Kita udah ingat. Berkeni ya. Pejalan ya meh jadi penanyi ya. Yang madakah berengkari tahun 2023 sebab ya suah ngorak berpekit nyentuh kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuh ke sari itu lagu ya ke pemer baru hanya lagu tebak siban tebak ansiban lagunya suah megat di tebak kami Bak YFM. Okey, jadi nyak meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperinang kami dengan ke kami YFM Pemerinang Malam.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu

0: Fazil, Lagu Lelengau, Leka Lotiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, Lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Lotiun, Jesley Jabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Lotiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslin Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Robara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, Ngelatih ke Industri. Music Iban.
3: World Cup 2026, hari 3, 8/7/2026, Round of 16, Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam, live bar Sukan Plus. Siti lagi main, Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: lain sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat rendang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. SCSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengerindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayan Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bermara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu dia mega berkunci ke info berita. Tetap hati kita. Ningati kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: ya kena lakti hari tai gitu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 24 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang tanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakuk ngau mayau, nemu berjakuk ngau udu. Mujaku kau ikan, cuma hal diketawa.
2: Aku cak imagine itu, nyawa baka teringat cerita. Kalau mendak cat whisper, nyawa deh cak.
1: Cat whisper. Oh, Doctor the Little ki.
2: Ah, ya kan mujaku ngujelu cak.
1: Nyawa kenyaknya. Nemu berandau ngujelu, tete di rumah, mulai gawat. Cita makai di tadi. Udah sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak, anak jauh ngujelu jelunya nemu malas ya kecak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucian tu batu tujuannya mesti mana nganjung
3: aja. Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya mesti duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: kadang gembala tak jap aku lutu mayuh tanda temu aku kita mesti tu unta kita ada uleh kita ngambil ke hutan temu kita megang ndak uleh
1: ya
0: bakal reti aku suku tinggi kira tinggi punya 3000 mesti belajar eh ini jalan ndak tinggi dah tang nama bala kita menanam lado lawan aku selalu dekat nak nak jakuk masih apa menanam lado bala kita menanam lado tajak ke suku ndak tinggi tang tinanam ndak lah aku hanya kita tu ndak tahu ndak mulai kai enam mendak ke rimpun yang pangkat tinggi aku dah PhD kunggai mendak bala kita enam makanya.

Jaku prangsang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku.

Nanggampat mutus kati ngayagi hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggames mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau malanak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih kejaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisik mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medak ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke run ya. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat korang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tumpengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu anang hidup ai hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak Jalai Besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batu si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak moe uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebih kita bertapik ngau penusah tak ke Penanggu dah ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau penanggunya tadi tetap megak datai tak ke tetap megak nuntuang kita jadi tu ujung ke kita berpikir patut kena aku tu terus bersampi ko kita nya tadi apa kita ngasai ke lebih kita bersampi Tuhan nak ninga ke sampi kita bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor
1: ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita empu ya aku selalu ngajar tu ngagai bala lebih kita dituntung utai mayuh ti bansanya kita nanya dari empu laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengarap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakuk tu sebut kita. Lebih kita dituntun tu misalnya, Tuhan nama mesej nuan ngagi aku. Nama pesan nuan ngagi aku. Pihak megak lebih asai ke mayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri, nempuh semua utainya. Ya, nyadi ke penuluang kita, nyadi ke penyukuang kita, lalu nyadi ke pengeriang kita. Lebih kita bertempuh dengan utai ti bakal gelombang, ya, bakal bukit ti tinggi, ya, penanggul ti besai. Nyangka, bak utai ti nyadinya, ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh. Mansang keriang dekat ngupas penghidup kita, ngasuh yang bersih lagi. Ya, kebuahku selalu ngajal, ya, nyak utai teman satu. Okey, lebih utainya nuntun kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut, Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai kita sebut nuan.

0: kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tau teka mayuah nyadi persoalan bak setiap ikut misiat tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tu hanya tadi bakal ambil ke bandiang. Antik tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tu ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi lah banyak cara tua nanya ngetuk pintu lah lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tua semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyadi manah bak penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 6.35 Belasar untuk berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita. Bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: senaram sari pelup kedah dipisin buahnya piak ke kita sigat maya ya senaram sari itu ngena baju kemeja warna pink ngena tali pinggang warna putih tanco warna selum sigat maya bakar Ricky and Rusen
1: Siti Pi.
0: Ya sigat, ayah sendiri. Kang untai hidup ya.
2: Nemu, nemu mada enteron. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpinta nonton eh. Nggak kalah-kalah non mujaya nonton sigat.
0: Aku kebenar ya kamali bilun kontrol. Bilun, bilun kabang keterba-terbainya.
2: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup kena beli roti kulom. Nanti kan beli belum kabang. Diri dekat lindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang ternih. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah mau nyuci ayaknya.
0: Anak gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tempoh kanyo.
2: Nanti ruang. Uji nolong ayak pasar dulu alai. Ibu sangat mengakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu peda di kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi peda di pala ku tu nyumbe de sengal ini utai tu. Lagi ku lagi ku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi ka minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Hingga malam peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggai. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jaguk manis saja, enti bisik utai dipinta.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Aku Dona, Datuk Kitab Benung, mengakar YFM merindang kita, pegulai sejarah.
2: Bukit tinggi sanggup ku miki, kasih yang besar sanggup aku nyemerai.
3: Hei, nama tak ada dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Lagi saya, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ah, tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
4: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa? Anang hack Facebook orang dia setuan-tuan.
3: Bah, ketik kena hack dia. Berat dia. Ya, kena so terlengak. Nak ada lockout. Tuk, memangnya ketik maju ayah.
4: Tuk, ngoya lagi ngedik nak lockout. Ya, sama. Seduai kena lagi.
5: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anang dah ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login, lock.

Jakub perasaan kesar itu. Pengurai tubuh ngau semangat kita. Pengurai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pilih tindak berai. Belajar meh hari kita itu. Besar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai menutai temaik berai, anak melawang ke exercise, 20 minit sehari cukup untuk nak kutai masuk ke tubuh. Kerja mutai timai, untung ke tubuh dan semangat kutai. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mutai ti baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut Jakub kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam Jakub Iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerimuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua utai buat dunia yang jauh tu. Ia seminak tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke Jakub ia. Jakub ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai ngekai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke The Book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang kelekat jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Anu simpan sida lama tinuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegang tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya oleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tau. Au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berinik bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh, ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plaza Jurai 635. Plasar ndur bejurai kemai macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebia. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ici kanang anak-anak kau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

0: Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kesuliat tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang ndak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
3: Hai Sam.
4: Hai si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
4: Konti tengah hari, kalau gisi, nak ada ikut off sari tu.
3: Oh, aku mai ko off.
4: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
3: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
3: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
4: Cina
3: version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu. Anak mana orang?
4: Lawa macam dia tu si ne.
3: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenyang, tanya mana agak-agak berkenyak.
4: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
5: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual.

0: atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal itu, Ariwai FM, segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Kemaya Arito udahnya di tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang buka.

0: Yeah.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi, Segulai Sejalai. Baru kita bawa Pengarap Pagi, YFM. Pagi hari 3 kita kesarito, ianya ke 8 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu kepentingan semua tim berdia kawal Pengarap Pagi YFM kita. Lalu terima kasih ya tumu pagi sudah mula studio radio kita dengan frekuensi FM kami ianya 101.3 FM Pak Bandar Raya Kuching di tu. Okey, lalu dalam kandang 6 jam sebelum tu tadi berlabuh hari jam 12.30 malam nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi. Dia tindu malam kita udah dia timang kami dia suh jenak agi ba awak timang kerbat tawas lalu pihak mega ngulu balaya ke gawak siap malam ungkup ya malam tu tadi lalu berkah pukul 6 agreement kita tentu ya udah berbalik aki ya. Dia tu kita bergulai bawa Pengarap Pagi kandang sejam ke terubah tu sekolah siang lain kau aku Uncle Stone agreement handuria tadi gergas ke mata kita bak pagi hari 3 kita ke Sarito sebelum mana angku kuat kami dulu angku kuat hey, kena gerak kita minyak okay? Jadi apakah sama megak ya sebelum kita berkusi ke perkara ya ke bukai lalu pihak bukan terus ke program awak Pengarap Pagi kita ke pagi tu. Mana dulu kita beri terima kasih ngegaya petarati udah nampuang seput kita iba dunia injau tu sariah da aki lalu pihak mega ngarap ke sarito semua pengawal ia ke dekat diatur kita di pejalai ke ngau mujur megang ari berkat ya jadi begitu haram kita itu tadi sama di awal jenuh dah lama belak kita ya bersampi dalam hati diri bersampi ya pagi YFM kita di ulu keraban area gereja Roman Catholic ba sampai pagi YFM pagi hari 3 kita ke Sarito.
3: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 8 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita ya. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Dalam telapai, dada ngasuh anak nuang ngangau kami, lalu kami mukati uliah nerima ya. Ketika di kangau nuanya tadi, kami nemu lalu uliah ngasai ke Jesus amat bisik dalam pejalai Pengarap kami itu. Lalu kami dengan baptisa, nyadi murid ya lalu ngana ke uliah. Ngerembai ke berita manah berkunci ke jakuya ngagai ura bukai dalam Pengarap kami itu. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Ke demik kuar Injil Matthew bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil Matthew bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil tu pasal Rasul ke 12 ikut. Jesus selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagaya. Lalu merik sedak kuasa, muru roh tijai, setengerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Tu nama sedak ke 12 ikutnya. Simon kada kemai Peter, ngau menyadi ya Andrew, James anak Sebedi, ngau menyadi ya John, Philip ngau Bartholomew, Thomas ngau Matthew ke pengumpul cukai, James anak Alpius ngau Thaddeus. Simon kedegelar bujang berani ngau Judas Iskariot kenyual Jesus. Sida ke 12 murid ikutnya lalu dia suah Jesus berjalai kuya. Anang berjalai ngagai orang bangsa bukai. Tukang ngagai negeri orang Samaria. Tang berjalai ngagai orang Israel ketesat baka bedus. Lebuah kita berjalai padah ke berita mana tu perintah surga nyau semak. Injil Tuhan. Jadi dalam Injil pagi itu, dari Matthew bagi 10 ayat 1 hingga 7, Jesus merik kuasa ngagai sedak murid. Kedua, yang ngasuh sedak ya berjalai. Nama pengawak selebus sedak berjalai, padah keberita manah tu perintah surga nyau semak. Jadi lebu Jesus ke merik sedak kuasa ngagai sedak murid tu, Jesus merik sedaya kuasa muru roh ti jahi serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Ngadi bisik sekali lebuh ku ke merik retreat ngagai sekedak bala ketekis. Jadi bisik siku ketekis tu dikangau orang bersemayang. Jadi lebuh yang kenanya nama pejalai tukar kebuah kita ngangau aku bersemayang. Jadi ku orang yang madah bisik bar rumah kami tukar bak nur kami dia bakal ke bisik utai ke jai utai ke nak mana tukar ngacau kami. Jadi ketekis tu tadi nurun ngagai rumah ronya lalu ya dalam pejalainya tadi ya ngurun dia berkeni ko semayang uliah dikena aku tadi. Jadi yang ingat nanti Jesus kalau udah nguas meri kuasa ngagai sada murid tentu moga Jesus meri kuasa ngagai aku ko ya. Jadi ngena pengandalnya tadi ya datai bersama yakin lalu cara ya tadi kelimpah ngau ke mecik ngena ikuri ya moga mecik ngena garam. Jadi dalam sampingnya tadi bersemayang kita balantu rari ku ya. Tindak rari kita kena garam tu lagi ku ya. Jadi arinya tadi mimit tadi kerja ya tang ya nemu tanya uliah ngasuh roh kejai rari muru antu kejai. Ukai semina sidak ke diciri baka bishop atau kepada dikentang kita semua kudah di baptisa nerima kuasa tu. Jadi anak takut anang malu lebuh kita kederbe peluang muru toka dia seorang bersemayang begitu. Jadi dito mission Jesus ngagai sada nama mission Jesus ngagai sada ya. Kesatu Jesus madah kisada anang berjalai ngagai orang bangsa bukai tukang ngagai negeri orang seretang berjalai ngagai orang seret ketesat baka bedus. Jadi mayu hari kita udah de baptisa tang sekedak sedaya nanmu bersemayang atau kena. Jadi kita tibisi awak beri peluang berjalai ngigak sedak tau awak sudah uliah pulai baru. Jadi kedudia benar pesan pasal perintah berita mana tu di segi seruran lengkas. Lengkas dikerja ngagai semua kita sudah dibaptisa madah kau bukai perintah surga nyau semak ngau cara tua penghidup kita itu ke berkunci ke berita mana dengan buku kudus ngagai orang bukai pun dia benar. Injil Matius seretu ingat ke kita kesatu kita bisik kuasa tu tadi. Dalam kuasa tu tadi kita diberi sama peluang nganatai ke perintah Allah Ta'ala ngagai orang bukai. Yang perintah surga udah semak tu ke perintah surga tu nasigi udah bisik lebuh Kristus kedatai dalam penghidup ke tempu. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonwan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus inai Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parai la. Amin. Awak kala Ta'ala ti pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dinga samua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canuan, dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak lengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul enam. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Nebas ke anak kakas munu anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang nega ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kia pahit tau kemanis. Ngembuan cita-cita tau kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib guliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Nyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai ti jai bagi kita. Pelan ia kena meri kita pemaya. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisik berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engka ndak terpedak kia. Bisik megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sedap berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatut di titik kita. awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik mayo kita dari atas. Bisik mayo kita dari baru. Bisik mayo kita yang resak lebak. Bisik mayo kita bertucung. Nadai mai pengrugi bak kita inti kita ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita inda ulih kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak ulih penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai nadai ngau kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermua kita dalam hidup kita. Peluang tiada lama sudah dianti kita, dingin kita, lenyawayas bermua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai sudah terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri impu, baik kari segi pemandai, penau, tak ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita timpaduk badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi mimpi katnya di penanyi, tau meh peluang uang. Berserimai ngau baram regata 2026, Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tata Madrid. Maya Audition by Minus One, Luan Po. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Luan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
4: Berita mana ngagai kita kedial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ribau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
5: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jakuk ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
6: Mulut kita itu sigi lembut, tang jakuk ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jakuk, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
5: Nya alai sebedau tua berjakuk, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
6: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
5: YFM, segulai sejalan.
7: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Ke baru aja sugau dan ni ke pagi tu pedak singkang kita kia anang salah singkang bunyi ke lagu Elvidonya tadi meh kedama terulok nanti kita tu udah dan ni anang kalau beruban baba ni ka nemu meh kadang-kadang kita tu jam udah lau hentang nanti singkang nak pedak salah hari takut kenyau tergelincir wey nalah temu-temu pagi nyau begau gasak kenyau. Okey, jadi program pagi YFM sama pagi okay. Bala peninggal kita dia sejingkat kemudian ke radio kita ke pagi tu frekuensi 101.3 FM lalu berkenang ke bak menua sejingkat kita di tu kalau 50,000 mesia mayuh ya ke dia bak menua sejingkat dia ya dekat nerima penguntung pengudah jembatan baru singkat ngopi mga bisi 5 mga projek berumah ya ke benuang dekat di pejalai ke. Okey, jadi berkenang ke beritanya dia sapit Menteri Energi ngau ngerempak menua ke pihak mega nyadi kabana Kunsian Negeri Sita Demak Laut Dato Hazlan Abang Himni madah ke berkenang ke bah projek tu tadi ianya tadi cukup berguna nar nur nyambu dengan gentur dengan peniawah menua tu kelebih lagi ia ke bah menua pesisir lalu ditambah atau diumbak ke megang ngau 5 itik projek berumah yang kedekat digagak bak luar menuanya. Jadi ya 5 itik projek tau yang terima pilihan Tanjung Bakau Singkat Gobil ngau pihak mega bak bakau. Lalu tiap itik projek tau di pelabar kenyedia 600 nyentuk kengangai 1000 unit rumah kelebih lagi kena guna mesin mayuh yang kedia bak menuanya. Lalu diumbak ke mega ngau pemansang takut mengawak ti ngadu ke Padang Bilun Baru Tanjung Embang ngau pihak mega ya palan penyakai kapal dekat ngerami kagi ya penumbuh ekonomi ia kenang ya udah bisi bak menuanya tadi. Lalu berkenang ke jumatan sejingkat atau mega dia sapit Menteri Infrastruktur ngau pihak mega pemansang penyangkai kapal Dato' Ariel Lariwo madah ke jumatan sejingkat tu ianya sebut ngagi projek mega kelebih hagi bak Padang Bilun Tanjung Ebang serta pihak mega ya bak penyangkai kapal tasi. Lalu ia madah ke ngau bisi ya jumatan tu dia ia nyedia ke jalan ya ke jampat lagi kelebih lagi ngagai 2 itik projek tu ngau penyawah tadi kurang hari 10 kilometer. Lalu ia madah menyitu lebih banyak ia ke ngelawak tabak projek jematan tu di Kuching. Lalu ko ya perintah negeri tu nang ia udah merambu ngagak jematan ngopi ke jalan baru kelebih lagi nur nyambung semua pilih menua ti semak ngau jematan Batu Belat. Jadi projek tu dah di kebenar ke Pak RMK atau ke Langgur Pemansang Malaysia ke 12 ngau agih belanja ia ke lebih 300 juta. Lalu nanti akhirnya mega berapa itu jematan yang kemudian mega dekat dia gagal ngambil ke sistem pengangkut menua tu efficient lagi. Nak kak kereta projek handur gagal jematan batas singkat tu kira udah datai masa fizikal ya 94% lalu dulu hari jadual ya ke asalnya 1%. Sebab ke tembu dalam kandang bulan Oktober tahun tu. Nak kereta kerja handur gagal tu tadi nang ya agi lebih merati ke pengawang adu jalai di singkat gak upiam gak Tanjung Bako. Lalu jematan ya menjadi 1.2 km tu digagal nitiah ke standard berkembar R5 ianya jalai keterubah bah projek jalai pesisir kedua Sarawak Second Trunk Road ti nyemak tembuk ialah dijangka kira uliah nampuang kira-kira 15,000 perengkap pengangkut sari lalu jadi jalai ia ke suah diguna kelebih lagi bah menua pesisir nuju ngagai negeri Kuching. Okey, jadi tu mega dipelabak ke uliah ngurang kagi penyekut takut peledat perengkap pengangkut ti tamak ngagai menua Kuching. Okey, yang tadi berkenaan ke jambatan sejingkat kira untung meh bala sida ia ke dia buat menua tu ila untung meh kita api aku menyelekan aku akhir. Okey, jadi datuk lagi dekat ngetai ke pesan berat ia kongsi di kiruan peninggal ngagai konti YFM tu kalau bagi kena cara WhatsApp ngau email kami au jadi sedau kena tai ke pesamaran ungkup ya ke pagi tu agi terus mai kita berperindahan dong regas ke mata pagi area tiga kita satu lagu sempama tincin tusah hati terus segulai secara lain kami YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan

0: Kelut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndur Nyenggai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati. Ngemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganjung yang udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sedak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita ke pagi itu ke terubah ngetai ke pesan ke dikirum Kristina Ana Lawi ngari ke Sidak Swilia lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nanga gerjang dua barumah bala barumah dase kumpai piang baga ngkalak krian nanga puak sungai kabang kaki wong kebelayan ke dia ba kerangan rusak dua barumah ensawak sungai bunuan mapar babang pihak mega Subuyang Ulu Krian rumah Julian Abbas Batu 24 kebelayan Kediaba Kampung Merang Batu 24 setengah Jalai Serian bala Kediaba Antayah Awas Bayur Ribas Nanga Batang Melupuk Draw Lu Boleh Diwang Sebubu kebelayan Kediaba Sungai Kelampai Batu Sudat Kucing pihak mega Nanga Maras Nanga Teliak Tiga Barumah Sungai Su Nanga Pelagun Ngawiyak Nalah di rintai ke ditau kelebih lagi bala ya ke skala sama gawak ba CMS 100 ngau ya ke bukai ti ngelala lawi ana iguah tau ke laki ni yang bandi ana atat isi pesan madah ke lawi ana iguah lawi ana iguah udah nadai kemari ianya kena hari 27 hari bulan 7 lalu niang lawi ana iguah niang lawi ana iguah tu deka di Senggai bala maiwah malam pegelau malam marimpat 9 hari bulan 7 bak rumah Jupiter Sungai Bansu Krian seratua sebelau ke di Anjung pagi area 5 to ila inya kena 10 hari bulan 7 kabar belayan ya ke di pesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabato jadi nando baru isi pesan ya ke dikirum Kristina anak lawi ke pagi tu ngari hidas biliak jadi pesan merah kapaya yang lawi anak iguah lawi anak iguah tau ke laki yang bandi anak atat udah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu yang lawi anak iguah yang lawi anak iguah tu dekat di Senggai bala mayuah kena malam pergila malam hari 4, 9 hari bulan 7 bah rumah Jupiter Sungai Bansu Krian Seratua sebelah ke di Anjung pagi area 5 atau ila 10 hari bulan 7 belaya kelala atau kiri pesan di bicara tayang ngesah penusah rabato lalu pesan ya kedua semoga pesan pemati ke dikirum Maria Ana Jimbun tau ke cheer pagi tu ngari kindaya yang jadi tamu anak laman jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau batang jelaluang hatu bau lalu piam galong ti sampat buah rumah bala ke diau ba ulu layar kelebih lagi buah rumah kadir melabu kabar belayan ba tembawai tintiang sepak betuang ngau bala ba entabai julau kabar belayan ke diau ba jumatan suai rumah jelian ansiat aniah rumah Brian sungai tiah ngau bala ke diau ba rumah brandi menara Brunei Darussalam ngau kabar belayan ia kenalah di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan. Laman anak rekan tau ke apai kelukut udah nadai lalu niang laman anak rekan. Niang laman anak rekan tau dekau di Senggai bala mayuah baru mah jerandi yang sungai bebayan jelaluang hatu bau. Kena malam atau lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 9 hari bulan 7 kita akan nemu sekali lagi kawal dengan penusaha rabat tu tahu bertanya dengan Maria Ana Jimbun bernombor 017-801-6195 tahu ke dengan tamu anak laman bernombor 017-859-5516 tahu ke dengan Amui analaman bernombor 014-587-8974 dan baru pesan pemati ke dikirim Maria Ana Jimbun tau kecil ke pagi tu ngari kindaya tamu anak laman jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan tau ke apa ya kelukut udah nadai laluan niang laman anak rekan, niang laman anak rekan tau ke apai krukut adeka di senggai balam mangimah malam tu lagi malam hari tiga 8 hari bulan 7 baru mah jalan yang sungai Bebayan Jelaluang Tubau seberau ke di Anjuang Pegelau pagi hari 4 9 hari bulan 7 balau ya ke lalau tau ke dipesan diminta datai lalu kanemu sila lagi tau bertanya ngagai Maria Ana Jimbuan bernombor 0178016195 tau ke ngagai tamu Ana Laman bernombor 0178595516 tau ke megak ngagai amui Ana Laman bernombor 0145878974 lalu pesan ya ketiga setiap megak pesan mati ke dikirim Walter Padang Anarandi tau ke apa yang dau Arya Lutong Miri yang dipesan tu nuju balaya ke diau barumah Dato Raymond Plan Sungai Gelam sebawah rumah Jimbuan dah di deng sungai Sekutan sebawah Bintulu piam ga nuju balaya ke diau barumah Muluk keluar Selatu rumah Majid Tengalat Baru rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong Sida Pengulu Entira Sebilik ke diau barumah Par Satu piam ga nuju tu rumah Melisa Sebilik Babang Satu kebelayan ia ke diau ba Asam Payak Baram Libai Niah ngopi amga nuju bala ke diau ba Praja Ulu Praja Eli serta ia kenalah dia rintai ke di Tauti ngelala Kennedy jadi dia pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai pas pita kelumpur kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang Kennedy Ngumbang tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam mertiga 8 hari bulan 7 Bak Dewan Pala Sen Anthony Tudan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 kependam Roman Katolik Lambir Miri kita akan musik lagi kawal dengan penusara batu tau terus bertanya ngegai Sinorita bernombor kusuang 1135120580 tau ke ngegai Gloria bernombor kusuang 1685291 tau ke ngegai Emelda ya bernombor kusuang 1119320096 nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Walter Padang Ana Randi tau ke apa yang dau ke pagi tau Ari Lutong Miri nyadi pesan tu madah ke anak ya yangnya Kennedy Ngumbang Kennedy Ngumbang udah nadai hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi yangnya 5 hari bulan 7 lalu niang Kennedy Ngumbang niang Kennedy Ngumbang tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 3 8 hari bulan 7 Bak Dewan Palesen Anthony Tudan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 kependam Roman Katolik Lambir Miri au kita akan musi lagi kawal ngau penusahar batu tahu terus bertanya ngegendok double nama senorita bernombor kusuang 1135120580 tau ke ngai Gloria bernombor 0168529141 tau ke ngai Imelda bernombor 0111932306 lalu nguyang ngai pesan ya ke situ nya pesan pemati ke dikirim Rani anak anak tucang gau pia mega beraji anak tucang jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke diau ba kop ibuas do berumah muduang pat berumah kabelayan ke diau ba tapang hujan piam ga nuju bala ke diau ba rumah Anggi Garu engkudu baru ngong kudu atas berayang tingkat licuk ngong kabelayan ke diau ba rumah Luang Empawang Ruban sungai anak sebetan kerubung selang serikai piam ga bala ke diau di Kapiet Ulus Betan Serudiet Betawang batang krian batang sebelah ngau piam ga kabelayan ya ke diau ba belas sibu Bintulu Miri ngau kucing staya ke nalah dirintai kerito tinggal entucang anak badah jadi pesan tu tadi madah ke entucang anak badah tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu ni yang entucang anak badah ni yang entucang anak badah tu deka di itu balamayuah malam hari 4 ianya malamah pagila 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban kabelayan ke di pesan pada tai ngesah Pengusaha Rabatun. Anu baru pesan mati ke dikirum Randi Anantucang seduai Beraji Anantucang ke pagi tau. Nya dipesan madah ke apa seduai ya. Ianya tadi Anantucang anak badal. Anantucang anak badal tau ke apa ya gumbal. Udah nadai kena hari satu tu tadi enam hari bulan tujuh lalu niang Anantucang anak badal. Niang Anantucang anak badal tau dekat. Itu balam ayuh malam pergi lah malam hari 4 9 hari bulan 7 bak rumah layang nanga ibus ruban bala ke dipesan dibinta sampal datai ngesah musah rabatu lalu nangkaan kenya pesan pemati ke dikirum jos anak mori tau ke apa ya nyantau nya dipesan tu tadi anuju semua kabar layan ya ke diau bak semanya jalai bat 14 sampai ya batu 26 Piamga bala ke dia pas manjaya jalai mukah batang mukah jalai dijah mukah nyentuh ke sebah kuang ngau sebawah setelah kebelayan ke dia bak bintulu miri kapit patarajang suai niah belaga ngau yaknalah dia rintai ke ditu ti ngelalah diana anak jagah tau ke indai nyantau isi pesan madah ke diana anak jagah diana anak jagah tau ke indai nyantau. Udah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu bawa hospital nyabawa Bintulu lalu niang Diana anak jagah niang Diana anak jagah tau ke indai nyantau tu deka di senggai ba rumah alih sungai Abau Batu 26 jalai Bintulu miri kena malam tu lagi malam hari 38 bulan 7 sebelah ke di anjung pagila nya pagi hari 4 ke pendam minggu batu 27 jalai Bintulu Hamiri sekali lagi kita tahu bertanya ngagai ita bernombor 014-288-0494 tau ke ngagai bika bernombor 017-3140-343 dan baru pesan mati ke dikirim jos anak muari ke pagi tu tau ke apa yang tau. Yang dia pesan madah ke bini ya, yang tadi Diana anak jaga. Diana anak jaga tau kena nyantau. Udah nadai kemari, kena hari 27 hari bulan 7 bak hospitalnya bawa Bintulu. Lalu niang Diana anak jaga. Niang Diana anak jaga tau kena nyantau tau. Dekat di senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 38 hari bulan 7 bak rumah alih sungai Abau Batu 26. Jalai Bintulu Miri sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam minggu batu 27 Jalai Bintulu Miri sila kip kawal ngawal penusaha batu kita ulih terus bertanya ngagai ita bernumber 014-288-0494 tau ke ngagai bika ya bernumber 017-3140-343 lalu pesan kita ia ke enam tu pesan pemati ke dikirum giduan dua balik nama menuan anak bunya atau ke indai Shelly jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia batu 13,000 batu 16,000 bala bajulau selangau selabi muka sejawang tapi mengak kebelayan ke dia Bintulu tamian salim belalang celukuang kucing miring gawi yang kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Peter Salang anak Inggun tau ke apai Shelly jadi pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Inggun Peter Salang Salang anak Inggun tau ke apai Shelly udah nadai kemari 17 hari bulan 7 lalu niang Peter Salang anak Inggun niang Peter Salang anak Inggun tau ke apai Shelly tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 38 hari bulan 7 baru mah wali anak manggi lubuak penyau skim sekuau sebedau ke di anjuang okay? Jadi sili lagi kawal ngap nusara batuk kita tahu bertanya ngagai menun pu bernumber 013-561-8669 tahu ke ngagai sili bernumber 011-2622-0451 dan baru isi pesan pemati ke dikirim giduan tak kena boleh nama menun anak bunya ke pagi tu tak kena Shelly lalu pesan mudah ke laki ya hanya Peter Salang anak Inggun Peter Salang anak Inggun tak ke apa Shelly udah nadai kemari 7 hari bulan 7 lalu niang pita salang ana ingun yang pita salang ana ingun to kapai sili to deka di senggai malam to lagi malam hari 38/7 ba rumah wali anak manggi lubuk penyau skim skewau kita tekan nemu sili lagi kawal ngawa penusah rabatu boleh terus bertanya ngagai menuan tempuh bernombor 0135618669 tau ke ngagai sili bernombor 0112622 0451. Ngu yang ngagai pesan pemati ke Siti tau ianya pesan ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu nuju kebelian ke dia benang kesir batang ulu lemana batang ulu kesir ngepem gak bala ke dia pasmanja batang kari pes 1 ngepes 2 batang ai bala ke dia pasungai keruah Sleman Sabah panggang luban tu merinduan miris mangki panjai mangki panda san semenanju enggak ya kenala di harintai ke ditu tinggal manggat anak kandau. Okey, jadi dia pesan tu tadi madah ke manggat anak kandau, manggat anak kandau dan hadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang manggat anak kandau, niang manggat anak kandau tu deka di senggai baru mah menuah nang tiga atas lubuk antu kena malam tu malam hari 38 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 49 hari bulan 7. Jadi kita ke kanemu sila lagi kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngga tinggal anak mangga tempu menombor kusung 112508 3769 tahu ngga celi yang anak manggat menombor kusung 13540585 dan baru pesan pemati ke datai ada tinggal anak manggat ke pagi tau jadi pesan mereka payahnya manggat anak kandau, manggat anak kandau dah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang manggat anak kandau, niang manggat anak kandau tu adakah di senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 38/7 baru memenuh nanga 3 atas lubuan tu sebelah ke di anjung pegelak pagi hari 49 hari bulan 7 kanmu silagip kawal ngau penusara batuk tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat bernombor 0112508 3769 tahu ke ngagai celian anak manggat bernombor 0135 lalu pesan ia ke 8 istri mega pesan pemati ke pagi tu datai hari jarun anak gabar tahu ke apa yang menuang kan jadi pesan tu nuju kaban belayan ke dia ba baruan pakan serikai pemga bala ke dia ba miri wa pakan sungai batu lima pakan jagoi meraduang bintangur ke belayan ke dia ba sebuah bintulu kutak skimbi sungai rusak serikai kabo seratu ngawa bala ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala geruda anak nyari yang tahu ke dikang orang nama indah yang menduang jadi pesan madah ke Garuda anak nyariang, Garuda anak nyariang tahu ke dikang orang nama ini menduang udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 lalu niang Garuda anak nyariang, niang Garuda anak nyariang tahu ke dikang orang nama ini menduang tahu ke di senggai balamanyo balot 2190 tudan dusara space 6 miri kena malam 9 hari bulan 7 hanya malam hari 4 sebelah ke di anjuang kena hari 5 itulah 10 hari bulan 7 ke pendam daya lambir miri. Okey, jadi kabrayan ia akan mu silagi kawal ngau penusah rabatu tahu bertanya ngegaya jarum megabar atau kapai menduang tempuh menombor 0197302804 tahu ke ngagai menduang anak jarum ba nombor 0145589868 tahu ke ngagai Geraldin tahu ke double nama ide ba nombor 0175476505 nanu baru isi pesan pemati ke datai ari jarun gabar tahu kapai menduang ke pagi tu nyari pesan madah ke bininya ianya keruda anak nyariang, keruda anak nyariang tahu ke dikang orang nama ini menduang udah nadai kemari kena area 27 hari bulan 7 lalu niang keruda anak nyariang, niang keruda anak nyariang tahu ke indaya menduang tahu deka di senggai Kena malam pagi lah, malam hari 4, 9 hari bulan 7 balut 219 kusuang Tudan Desa Ras Pes 6 Miri sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 tila 10 hari bulan 7 ke pendam Daya Lambir Miri. Kita tekan nemu sili lagi berkawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai jarun kabar tu kapai menduang tempu ba nombor 0197302804 tau ngagai menduang na jarun nombor 0146589869 tau ke ngagai Gerardian bernombor 0175476503. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ngetai ke pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke dikirum riwang anak jana tau ke Indai Awiak. Jadi pesan tu nuju bala ke diau ba rantau jenang julau ke bagi bala berumah injop nge rumah ragai iran suang berambun nangga peranan pemegah bala ke diau nangga pelagus nangga berniam jemput ke diau ba dasu julau dundang ke diau ba ijit julau bala kediau baru mabaki jalan tabau entayah julau latuh julau satu setak kebelayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ayum anak belawan niang ayum anak belawan tau ke apai tawek dekat diatur kenari 6 tulok 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit. Jadi ya tembu pengawak jadi kelumbuang lalu ditangkan dengan pengawak nyuak ke Tebalu. Jadi malam sebedau hanya kena hari 5, 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Freddy penombor 0143951070 tahu ke ngagai Luli ya penombor 0128721594 dan baru isi pesan ngetah sulit lalu ngelumbuang ke data hari riwang anak jana ke pagi tu atau kapai tawe. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang laki ya dan niang ayum anak belawan niang ayum anak belawan atau kapai tawe dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 bar rumah satu Malaysia kapit. Jadi malamnya pengawaknya di kelumbuang lalu nyuak ke Antabalu lalu kena 10 hari bulan 7 hanya malam sebedau malam 5 pengawal nguan ulit dekat diatur. Kita akan mengusir lagi tak bertanya dengan Freddy bernombor 0143951070 tak dengan Luli bernombor 0128721594 lalu pesan ia ke penudi pagi tu datai Arya Sandra Jen anak kalung ngari ke kalung anak kenyang tau ke apai J. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba ulu sebawah jalai bintulu miri pemegak bala ke diau ba balih kapiat bintulu sibu kapiat miri kucing ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelalan yang Sharon Jen anak kalung. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ngomain terbalu ke niang Sharon Jen anak kaluang tau ke Indai Naluang dekat diatur kena hari 6 tulak 11 hari bulan 7 jam 9 malam bafusiu trading jalai nyigu bintulu. Ok kita akan emosi lagi kawal ngomong waktu lah tak bertanya ngegai PJ ban nombor 0198235547 tau ke ngegai Andre Nyala jadi laki yang tempuh ban nombor 0148887789 dan baru pesan ngetas ulit ke datai hari Sandra Jen anak kalung ke pagi tu ngari kapaya jadi kalung anak kayang atau KPJ. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngomong terbalu ke niang Sharon Jen anak kalung niang Sharon Jen anak kalung atau kini nalung dekat diatur kena hari 6 tu ialah 11 hari bulan 7 jam 9 lemai bafusio trading jalan nyigu bintulu. Kita akan mesti lagi kawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngegai PJ bernombor 0198235547 tahu ke ngegai Andrea Nyala tahu ke lakini yang tempu bernombor 0148887787. Jadinya nak kami ngetai ke pesan bahawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: yang ngalah di hari saya itu kebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: YFM. Pengerak pagi.
6: Pengerak pagi. YFM.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, lagi 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, so pagi ngai bala kita ya ke Benung Breeze Walk jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihat dadanya berdarat kau yang ngau.
3: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunyu mayuh macam gelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdarat nya. Lemau mai ke kita akan urun na tuan.
2: Au lebana munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
3: Utai yang sama ganyana tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerak Pagi
6: Y FM.

Selamat pagi, dia tu kami nak buat ke berita pagi hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak milih kontraktor tiap jalan ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat tiap jalan ke kena bulan 1, 2027 ilah. BCCK2 dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat manggai 94%, diadang tembuk dalam bulan 10 tu ilah. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak di Kota Semarahan diatuk bak renggat ti berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR ngatur lica pasal tender ngau-ngabas tabak kemari. Licanya diguluk bala kontraktor ti udah lepas hari proses prakelayakan. Berjakuk ngagai pemberita pengudah penemuainya, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madaka pengawaknya diatur rendur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor olehnya dia ke langgur langkar projek ngau cara pengagak ti pemaduk mana sebenar tender ti ditetap ke. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat deberi timpuh nyentuh bulan 10 tu endur ngenatai ke langgur Sidampu sebenar pengawak milih dipejalai ke kena bulan 1 tahun 2027 ilah. Berebak ngaunya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah kepalan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semarahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 itik katil serta bisik nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selular. Tu dekat ngangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu ungkup rakyat Sarawak bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya dipejalai kengenak cara langkar ngau ngagak setipak ngau peminta ti udah ditetap ke upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih 1 bilion ringgitnya dipejalai ke dalam timpuh 60 bulan serta ditagak beroperasi pada tahun 2032 ilah. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak tu ngenak belanja perintah benua dulu sebenar perintah besai mayar ungkusnya baru bakal ti udah dipersetuju ke sebenar tu. Projek ngagak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK2 ngarikut ke pemansang fizikal semak 5% ianya tumu hari timpu hasal. Sapit Menteri Infrastruktur ngagak pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwu madah ke pemansang projek tu ianya 13% serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2026 ila. Projek kebungkus 550 juta ringgitnya benung bak pengawak ngagak struktur besai Dewan Konvensyen nyengkawam pengawak masang atap. Kelimpah harinya ngagak struktur dur parking kereta bertingkat begak nyau kat temuk nyentuk ke ringkat dua. Ia maksud kerja aku tu ngagai pemberita pengudah ngabas palan projek tu di Kuching. Berbangaunya Datuk Insinyur Aidil Lariwu madah ke projek ngagak jematan batang sejingkat dia tu dah manggai 94%. Ianya 1% dulu hari timpuh asal. Projek tu diadang tumu tembuk hari timpuh asal ianya kena bulan 10 tahun tu. Pengawak kagik tinggal semindak ngagak jalai bak sejingkat ngau Tanjung Bako. Jematan kepanjai 1.2 km ti digagak nitia ke standard jalai bergembar R5-nya. Jadi jalai ti keterubah hari baru projek jalai tebian tasik kedua Sarawak. Pengudahai tembuk ilak jematannya ulih di tengah kira 15,000 perengkap pengangkut dalam sari sertanya dijalai ke berguna benar ngagai sidak ari kandang menua pesisir menuju ke Kuching. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jalai tambah di sejingkat ngambil ndak bersekut bak pintu penama ke Kuching. Lebuh ngenang osiliak Dato' Insinyur Aidil Lariwu madah ke jematan sejingkat nyadi kedap ngagai projek besai padang bilun Tanjung Bang ngau penyangkai tasik dalam. Jematannya nyedia ke akses tik jampat agik ngagai dua bengkah projek tu ianya kurang hari 10 km. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jematan gau jalai baru tik bersambung ke semua kanan dur ke Besmak antara ya jematan Batu Belat. Projek tu udah dikemenar ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 gau agih belanja semak 300 juta ringgit. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM.
Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawak nagang berkena ke web dengan cara nagang. Pelajar, advokasi ngau intervensi tumu kelebih lagi baraban nemia. Menteri Pemansang Orang Induk nemia miat ngau pengelantang raban bangsa Datuk Sri Fatimah Abdullah. Madah ke perintah mega nak nulak nyangka berunding dekat berjalai katur nagang penuh ngena web dudiari la. Tajak pihak perkaranya berguna ke pansiak kesiliak. Raban bangsa ti udah nyedia kediri ngau tikas pemerhati-hati mensemayuh ketinggi. Ia bansut kerja kutuk bak siti awam media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh bulan 6 tu, 135 operasi penerit adat berkaul ngau web udah diperjalai ke. Lebih 7,400 mililiter cecair web ti berga 1.34 juta ringgit mega udah dirampas. Buat tempoh kesama, 1,542 program pemerhati-hati ngau advokasi udah diperjalai ke di Surata Sarawak. Bapak pengerami bukai Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke orang induk Sarawak megai tangkup pengawak ti berguna benar bak tiap renggat pemansang benua. Sida ukai seminak nyaga ruang bilik ajak tang nyadi penyungka ekonomi tuai komuniti ngau ejen ketegap mai ubah rama. Ia madah ke pengawak ngeluar ke buap orang induk Sarawak di tiang tahun. Nyak siti hari pengawak kena ngenang jasa ngau bantu ti besai hari raban orang induk. Buap tidi keluar ke kenyari tahun 2010-nya nakak kedia tu udah mantai ke 405 ikut personaliti hari mayuh bengkah bidang. Ia mansut ke jaku tu maya berjadi buap urang induk Sarawak 2026 Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Buap ke pemaduk barunya mantai ke pemujur 23 ikut personaliti buat bidang ekonomi digital. Raban orang bumai di Bakelalan ngau Long Semaduh dipinta bajak ngetan serta nyaga pemanah ngau penulian beras adan. Tu dikena tentu ke produk premiumnya bajak nerima peminta ketinggi serta boleh nambah ke penatai pemisik sida. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah ke beras adan ngembuan rega ketinggi bak market tidibanding ngau beras biasa. Yang mansut ke jakutuk ngakai media, pengudah berjadi pengawak nyerah ke program bantu mesin pemajak bak sitak Parlimen Lawas. 30 ikut orang bumai hari Bakelalan ngau Long Semaduh nerima bantunya ngau penyampau ke semua lebih RM69,000. Mesin kedemeriknya dekat mantuk ngelengkas ke pengawak bumai ngurang ke ungkus pengeluar ngau nambah ke hasil padi. Inisiatif tu setipa ngau julati perintah tidakkan negap ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Kelebih lagi raban orang bumai, hari ini dia ke mayuh macam bantu ngau sukung. Dua ikut lelaki peranak menua sudah ditan ke polis Kuching kemari, ketegal gembuan 1.027 kilogram dadah bansa syabu. Kepala polis Kuching, SCP Alexander Naga Cabu, madah ke suspek tiba umur 38 ngau 51 tahunnya, ditan ke bak kampung Bintawa Ulu. Dadah ke derampasnya di pelabak berga lebih RM51,000. Suspek ke umur 38 tahun ditetap ke positif dadah, lalu siku lagi nadai berkena ke dadah. SCP Alexander netap ke kes tu buat semengkah penerang media di Kuching lemai kemari. Polis mengambil lebih RM3,000 tidi pelabak ke hasil hari nyual dadahnya. Dua ikut suspeknya ditan reman nyentuk ke 14 hari bulan tu. Kes dipansir di teka Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ia ketahu kena hukum gantung sampai mati di semak ditemu salah. Kena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Pengawak milih kontraktor di berjalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat di berjalai ke kena bulan 1, 2027 hila. BCCK2 dulu hari timpuh asal diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat udah manggai 94%. Diadang tembuk dalam bulan 10 tu. Junakah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditulis Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil. Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Aki Cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku Nya Abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira Sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kendak, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul kau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejangku. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kagi pengeram itu. Buang pekit lumbak perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: itu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.
1: 2 Mei 2024 itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk.